0: yang dilibatkan menjadi supplier.
1: Sari berita, program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris resmi diluncurkan. Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan untuk memperbaiki tata kelola MBG. Amerika Serikat memblokir lebih dari 70 tanker untuk keluar masuk dari pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris untuk persiapan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SD mulai tahun pelajaran 2027-2028. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
2: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI. Program ini bertujuan untuk menyiapkan guru menghadapi wajib bahasa Inggris mulai 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen Nunu Suryani di Bandung, Jawa Barat, Jumat sore mengatakan, tingkat kecakapan bahasa Inggris masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk guru sekolah dasar. Hal ini berdasarkan hasil pemeringkatan Education First English Proficiency Index 2024. Dari sekitar 150.000 SD nasional, sekitar 90.000 sekolah belum memiliki guru bahasa Inggris. Sementara sisanya belum seluruhnya memiliki guru kelas sesuai kebutuhan implementasi kebijakan. Untuk itu, Kemendikdasmen menetapkan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027-2028. Pada tahap awal, pembelajaran diterapkan khusus untuk siswa kelas 3 SD. Menurut Nunu, kesiapan tenaga pengajar menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena itulah pelatihan guru diprioritaskan sebelum penerapan nasional dimulai.
3: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028. Ini tertuang dalam peraturan menteri ya Bapak Ibu. Karena itu, kesiapan guru menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
2: Sementara itu, Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat menyoroti lemahnya praktek percakapan bahasa Inggris para siswa. Menurutnya, pembelajaran bahasa Inggris terlalu fokus pada teori dan nilai rapor. Untuk itu, ia meminta guru membiasakan dialog bahasa Inggris sejak kelas 3 SD guna membangun keberanian berbicara siswa. Menurutnya, bahasa Inggris tidak hanya cukup diposisikan sebagai mata pelajaran sekolah, sehingga harus terbiasa menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari.
4: Dari awal saya ingin menggarisbawahi yang dituliskan di sini untuk saya untuk disampaikan. Memiliki kemahiran berbahasa. Jadi saya ingin menekankan agar bahasa Inggris ini jangan berhenti sebagai mata pelajaran. Itu penekanannya. Karena sampai kiamat pun, nah ini bahasa yang bombastis, maka tidak akan menjadikan anak didik kita itu mahir berbahasa.
2: Kedepan program pelatihan dirancang bertahap dengan pendekatan praktis dan aplikatif. Guru akan belajar dasar pengajaran bahasa Inggris untuk kebutuhan kelas. Sebanyak 5.777 guru dari 34 provinsi mengikuti pelatihan di tahap awal. Peserta berasal dari 177 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Kemendikdasmen juga menargetkan 30% sekolah mulai menerapkan kebijakan pada tahap pertama. Jumlah tersebut setara sekitar 58.896 sekolah dasar di Indonesia. Target bertahap dipilih untuk menyesuaikan kesiapan tenaga pengajar nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan awal berjalan efektif sebelum diterapkan lebih luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Rini Hairani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG untuk memperbaiki tata kelola MBG dengan harapan kecerdasan siswa meningkat. Adang Sutanto melaporkan selengkapnya.
0: perbaiki pola komunikasi antara SPPG dengan mitra MPG, artinya berkaitan dengan yayasan dengan kepala dapur.
5: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi program makan bergizi gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan terkait kegiatan menonjol dari program tersebut. Kegiatan melibatkan berbagai pihak, baik Forum Kompinda, Badan Gizi Nasional, pengelola SPPG, dan para camat di Kabupaten Klaten. Evaluasi berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten, dipimpin langsung Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo. Evaluasi dilakukan untuk menguatkan koordinasi dan kegiatan dapat berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelajar. Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo mengatakan program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dilaksanakan secara serius. Program tersebut adalah cukup baik dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat, terutama pelajar.
0: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM-UMKM yang ada di lokal, di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier. Sehingga harapannya perputaran ekonomi ada di wilayah. Untuk warga masyarakat tentu jangan takut terhadap program MBG ini. Ini adalah program yang baik sebenarnya dari pemerintah pusat. Tapi tetap kita bersama-sama harus mengawasi, mengawal.
5: Bupati mengatakan melalui evaluasi tersebut, pemerintah ingin memastikan tidak ada kendala yang menghambat distribusi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. Program makan bergizi gratis sangat diharapkan bagi masyarakat. Sukamto, orang tua siswa di Klaten, mengaku program tersebut cukup baik dan membantu masyarakat meskipun kecerdasan siswa tidak dapat secara langsung dan dalam waktu yang dekat.
6: Saya menyambut baik program MBG yang adakan oleh pemerintah, terutama yang dibagikan kepada anak-anak sekolah. Dengan program MBG ini, pasti kualitas gizi ini juga akan menjadi baik dan diharapkan tingkat kecerdasan anak juga semakin baik pula. Meskipun tingkat kecerdasan itu tidak bisa kita lihat langsung dalam waktu yang dekat. Ini adalah investasi jangka panjang.
5: Sedangkan Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto menyebut cakupan MBG di Klaten dinilai cukup besar. Tercatat terdapat 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG dengan jumlah penerima manfaat 265.000 orang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
1: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia di Mekah terus bertambah yang mendapatkan pelayanan haji maksimal dari para petugas haji. Syariful Alam melaporkan. Alam.
8: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji pada malam hari banyak yang melakukan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Tanah Suci Arab Saudi, dan dapat kami sampaikan juga bahwasanya banyak para jemaah haji pada waktu sholat Jumat kemarin yang ikut terutama yang lansia itu ikut tidak kehilangan beberapa tim jemaahnya sehingga meminta bantuan pada para petugas haji, dan petugas haji ikut dan turut dengan ikhlas membantu para jemaah tersebut untuk mengarahkan kepada beberapa titik terminal di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya terminal di Masjidil Haram terdiri dari terminal Sid Amir yang biasanya tujuan ke Sisa, yaitu bisa ke sektor 1, sektor 2, dan juga ada juga di Jabal Kabah yang langsung menuju ke Hotel Al-Hidayah, ya, sektor 9 dan sektor 10, dan juga ada terminal Abjad. Dan itu juga kami sampaikan bahwasanya mereka ketika kehilangan para rombongannya, mereka berusaha menanya untuk pada para petugas haji. Dan berikut keterangan daripada salah satu jemaah haji itu yang mengatakan bahwasanya dia turut bangga dengan para petugas haji yang ikut membantu para jemaah haji, di mana bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka jemaah haji. Nah, dapat kami informasikan juga bahwasanya untuk malam hari ini memang sangat padat di wilayah Mekah Al-Mukarram, di mana sepanjang waktu para jemaah haji terus berdatangan ke wilayah Mekah Al-Mukarram, dan terutama bagi para jemaah haji yang ada di ini. Berikut keterangan daripada salah satu peserta di yaitu Bapak Salim.
1: Ya, halo Alam. Baik, kami masih menantikan kelanjutan dari informasi yang disampaikan reporter kami langsung dari Mekah.
8: Pendengar bahwasanya bahwa dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji juga memang aktif melakukan ibadah umroh, dan suasana di Masjidil Haram juga sangat padat. Berikut keterangan daripada peserta.
9: Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasani dari Kota Tegal, kloter 5 SOC.
10: Ini umroh haji ini badalin untuk mana?
9: Berarti saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya menggantikan orang tua untuk menemani ibu saya.
10: Ini apa, perasaan gimana?
8: Yang benar kan memang salah satunya selain Salim dan Hasan, Ahmad Hasani, yang juga para jemaah haji yang memang turut serta dalam melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifal Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, kita beralih ke informasi lainnya, di mana embarkasi Banjarmasin memasuki pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dengan tujuan langsung menuju Jeddah, Arab Saudi. Robi Angga melaporkan. Robi.
11: Baik, sebanyak 360 jemaah haji dan petugas kloter 11 asal Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, resmi diberangkatkan menuju Jeddah pada Sabtu dini hari tadi pukul 2.15 waktu Indonesia Tengah. Rombongan gelombang 2 yang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-8111 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 9 Mei pukul 9 waktu setempat. Keberangkatan kloter ini menggenapkan total 3.593 jemaah dan petugas dari kloter 1 hingga 10 yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, menyampaikan bahwa saat ini keberangkatan jemaah dari Embarkasi Banjarmasin telah memasuki gelombang 2, di mana para jemaah yang masuk gelombang ini akan langsung mendarat ke Jeddah. Pada gelombang ini, para jemaah diimbau kuat untuk langsung mengenakan pakaian ikhram sejak dari Embarkasi Banjarmasin. Hal ini bertujuan untuk efisiensi waktu dan kemudahan karena jemaah akan langsung menuju Mekah untuk melakukan umrah wajib. Untuk informasi yang saya dapat, jemaah yang saat ini sudah berada di Mekah dan Madinah, mereka semua dalam keadaan sehat dan sebagian dari mereka sudah melaksanakan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan puncak haji di Armusnas nantinya.
12: Untuk kondisi jemaah haji di Mekah ataupun di Madinah, alhamdulillah sehat dan baik, dan sudah untuk yang jemaah kita yang sudah di Mekah, insya Allah sudah semua melakukan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan di Armusnasnya nanti. Dan di jemaah kita yang di Madinah itu juga menunggu pendorongan menuju Mekah.
11: Dan para jemaah diimbau untuk agar terus menjaga kondisi fisik dan saling membantu, dikarenakan kondisi cuaca di Mekah saat ini pada siang hari cukup terik, mencapai hingga suhu 44 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari berkisar di 29 derajat Celcius. Sebagai informasi, pasca pemberangkatan kloter 11, kloter 12 dari Hulu Sungai Selatan dijadwalkan masuk asrama haji pukul 12.15 siang ini, dan dijadwalkan terbang pada minggu siang menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Robi. Kita beralih ke informasi haji lainnya. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang merupakan kloter terakhir yang terdiri dari 285 jemaah akan diberangkatkan hari ini. Dari RRI Padang, Bobby Febrianda melaporkan. Bobby.
13: Ya, baik. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang mulai diberangkatkan hari ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan keberangkatan jemaah haji kloter 14 menjadi penutup rangkaian keberangkatan haji Embarkasi Padang tahun ini dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan pada kloter 14 sebanyak 285 orang jemaah. M. Rizki menyampaikan jemaah kloter 14 telah memasuki asrama haji pada Jumat 8 April 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat termasuk tambahan jemaah asal Bengkulu. Para jemaah haji ini dijadwalkan berangkat pada hari ini sekitar pukul 10 lewat 10 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 3514.
14: Kloter yang terakhir di Embarkasi Padang, kloter 14. Jemaahnya direncanakan 287 orang. Namun ada 2 orang jemaah yang tidak bisa berangkat karena kondisi sakit dirawat. Jadi 285 jadinya. Dari berbagai kabupaten kota seluruh Sumatera Barat, bahkan termasuk dari Bengkulu. Jadi jemaah-jemaah yang tidak bisa berangkat di awal-awal, kemudian cadangan-cadangan di berbagai kabupaten kota, itu bisa diberangkatkan di kloter terakhir dari
13: MRSI menyampaikan jemaah haji kloter 14 diperkirakan tiba di Arab Saudi sekitar pukul 14 lewat 55 waktu setempat. Harapannya seluruh proses keberangkatan berjalan lancar hingga para jemaah tiba di Tanah Suci. MRSI menambahkan terkait kondisi jemaah asal Embarkasi Padang yang telah berada di Arab Saudi sejak kloter pertama hingga kloter 13 dipastikan secara umum seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Namun demikian terdapat 2 jemaah asal kota Padang yang dilaporkan meninggal dunia dan kedua jemaah dimaksud telah diselenggarakan proses pemakaman. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febianda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina menyoroti isu mengenai urgensi penguatan ketahanan kawasan ASEAN di tengah ketidakpastian global. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus berikut ini.
15: Laporan Khusus.
16: Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-48 ASEAN resmi digelar di Cebu, Filipina pada Kamis lalu, 7 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat sesi pleno KTT mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, ia menilai diversifikasi energi semakin mendesak. Pemerintah Indonesia menurutnya telah mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan, termasuk pemanfaatan bioenergi dan tenaga surya. Ia juga meminta negara-negara ASEAN untuk bersikap proaktif menghadapi potensi gangguan jangka panjang, termasuk langkah untuk memperluas sumber energi terbarukan dan memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario. Senada dengan Presiden Prabowo, Presiden Filipina Marcos Jr. juga menyoroti kondisi dunia yang tengah berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Ia kembali menegaskan bahwa konflik serta dinamika global saat ini memiliki dampak langsung terhadap negara-negara ASEAN, termasuk pergerakan di Selat Hormuz yang merupakan salah satu koridor utama pengiriman energi dunia. Di tengah situasi tersebut, Marcos mengatakan ASEAN perlu memperdalam koordinasi dan kerjasama maritim guna membantu menjaga stabilitas kawasan dan ketahanan ekonomi. Ia mengatakan, para pemimpin ASEAN berencana akan mengadopsi ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation yang mencakup usulan Filipina untuk membentuk ASEAN Maritime Center. Pusat tersebut akan berfungsi sebagai platform kerjasama dan koordinasi maritim antara negara-negara anggota serta berbagai mekanisme yang dipimpin ASEAN.
17: Banyak masyarakat kita terus menaruh harapan kepada para pemimpinnya untuk rasa aman dan harapan. Dalam beberapa bulan terakhir, setiap negara kita telah melakukan berbagai penyesuaian dan mengubah pendekatan. Karena itu, kita berkumpul untuk mengkaji penyesuaian tersebut, mencari pendekatan terbaik, dan bersama-sama menghadapi masa depan.
16: Pernyataan senada turut disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnwirakul. Ia menyebut ASEAN perlu mencari cara untuk menjembatani perbedaan serta memperluas kerjasama, khususnya dalam isu batas darat dan maritim. Menurutnya, langkah konstruktif menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
18: This issue in the spirit of good neighborliness.
19: Hari ini kita telah mengambil langkah besar. Saya yakin bahwa dengan tekad, komitmen, dan ketulusan, kita dapat mendorong terwujudnya perdamaian bagi negara kita, serta bagi kawasan secara keseluruhan.
18: And for the region as a whole.
16: Sementara itu, dalam pertemuan ASEAN Political Security Community Meeting, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan kembali bahwa ASEAN harus tetap waspada di tengah berbagai dinamika global yang berpotensi mengancam multilateralisme.
20: Amid forces that threaten multilateralism.
21: Dalam ranah keamanan siber, kita tetap mencermati munculnya berbagai ancaman baru, termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk tujuan kriminal. Ini menuntut pendekatan yang kuat dan terkoordinasi, antara lain melalui peningkatan kapasitas serta inisiatif berbagi informasi.
16: Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia bersama negara-negara ASEAN menunjukkan komitmen untuk memperkuat ketahanan kawasan sekaligus menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik soliditas ASEAN di tengah ketidakpastian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
22: Editorial.
23: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, ancaman krisis pangan dan energi, hingga kenaikan harga minyak global memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah situasi tersebut, konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas kawasan. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam forum tersebut juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menjadi ASEAN, tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan resilient menghadapi tantangan global yang dinamis. Kehadiran Indonesia bukan sekedar agenda diplomasi seremonial. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, baik dari sisi ekonomi, jumlah penduduk, bahkan pengaruh geopolitik. Karena itu, peran aktif Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan memperkuat kerjasama regional. Dalam KTT ASEAN kali ini, salah satu fokus utama adalah mempercepat pembentukan komunitas ASEAN melalui semangat One Caring and Sharing Community. Konsep ini menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus membangun soliditas sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan secara merata. Selain itu, penandatanganan deklarasi Cebu tentang keamanan energi Asia Timur menjadi langkah strategis menghadapi ancaman krisis energi dunia. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN mulai menyadari pentingnya transisi energi dan ketahanan energi kawasan. Ketergantungan terhadap energi fosil harus mulai dikurangi agar kawasan ASEAN tidak mudah terguncang oleh gejolak global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, soliditas ASEAN harus terus diperkuat melalui kerjasama nyata dan berkelanjutan. ASEAN perlu mempercepat integrasi ekonomi kawasan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dengan semangat kebersamaan, kepedulian, dan kerjasama yang kuat, ASEAN diyakini mampu menjadi kawasan yang tangguh, stabil, dan sejahtera di tengah tantangan global yang terus berkembang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara, militer Amerika Serikat mengklaim telah memblokir lebih dari 70 tanker untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Militer Amerika Serikat menyebutkan kapal-kapal komersial yang telah diblokir tersebut memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak Iran senilai lebih dari 225 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Hang Tuah Jakarta sukses menundukkan rival kuatnya yaitu Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 dalam lanjutan Liga Basket Indonesia atau IBL 2026 di Gor Ciracas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah tampil agresif sejak kuarter pertama dimulai, di mana tim asuhan pelatih Wahyu Hidayat Jati langsung menekan pertahanan lawan dan membuka keunggulan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Anda masih bersama saya Budiman Tayar di pagi ini, pagi yang cukup mendung ya untuk Kota Pontianak. Bagaimana juga di tempat Anda, apakah sama ya? Dan juga kita berdoa bersama-sama ya, mudah-mudahan juga kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang banyak ya dalam tentunya beraktivitas pada hari ini. Yang punya planning mau keluar kota ya, menikmati akhir pekan pada pagi ini ya, mungkin bersama keluarga atau juga orang yang Anda cintai ya, sayangi, tetap hati-hati di jalan dan pastikan utamakan keselamatan. Cek kembali kendaraan Anda apabila Anda ingin keluar kota ya, apalagi menggunakan kendaraan roda 2 ya atau juga roda 4 ya. Tekanan ban dan juga oli ya bisa Anda cek kembali apakah sudah diganti atau belum begitu ya. Tekanan angin jangan lupa diperiksa agar tentunya di jalan tidak kenapa-napa begitu ya. Kita masih hadirkan tentunya berbagai lagu-lagu pilihan untuk Anda di pagi ini. Pastikan terus bersama kami di Pro 1.

0: Di sudut kota yang padat, di antara gang-gang sempit dan bangunan-bangunan tua, hiduplah seorang remaja bernama Adi. Usianya baru 15 tahun, matanya selalu berbinar jika membaca buku, dan otaknya selalu terpacu memecahkan deretan-deretan soal sains yang jadi tugas sekolahnya. Adi hidup sederhana bersama ibunya, jauh dari kemewahan. Namun, Adi dan ibunya selalu menciptakan momen manis yang membuat orang di sekitar mereka bahagia melihatnya.
1: Adi, nak, sudah selesai PR-nya. Jangan lupa makan ya, nak. Ibu sudah siapkan nasi dengan tempe goreng kesukaanmu.
2: Sudah, Bu. Tadi ada tugas fisika yang lumayan sulit. Tapi akhirnya ketemu juga rumusnya. Tempe goreng. Wah, pas sekali, Bu. Perut Adi sudah keroncongan.
0: Adi adalah bintang di sekolahnya, SMP Harapan Bangsa. Setiap deret nilai rapornya selalu di atas rata-rata. Tapi, meski demikian, bagi Adi dan ibunya, impian melanjutkan pendidikan tinggi terasa seperti bintang di langit. Indah dipandang, namun sulit digapai. Hingga suatu sore, ketenangan rumah mereka terusik oleh kabar tak biasa.
1: Siapa ya sore-sore begini?
2: Biasanya kalau Pak RT ketukannya pelan, Bu. Ini kok seperti mau roboh pintunya.
3: Bu, Bu Rina, Adi, kalian di dalam. Ini Pak RT, ada surat penting.
1: Astaga, Pak RT, ada apa ini? Silakan masuk, Pak. Ada apa kok terburu-buru begitu?
3: Begini, Bu Rina, Adi. Tadi pagi, kurir khusus dari Jakarta datang ke rumah saya. Membawa amplop ini. Katanya, ini untuk Adi. Dan harus diserahkan langsung. Lihat logo di amplopnya. Saya juga belum pernah lihat.
2: Amplop, untuk saya. Ada logo burung Garuda emas yang bersinar, Pak. Dan tulisannya, Kemendikti Saintek Republik Indonesia.
1: Kemendikti Saintek? Itu kementerian apa, nak?
3: Saya juga baru dengar, Bu. Tapi kurirnya bilang, ini sangat penting. Coba dibuka. Jangan-jangan ini undangan lomba cerdas cermat tingkat nasional.
2: Di dalamnya ada selembar kertas tebal dan sebuah brosur.
1: Apa isinya, nak? Baca pelan-pelan.

0: setara internasional dan beasiswa penuh bagi siswa terpilih.
1: Bu, beasiswa penuh.
2: Beasiswa penuh, Nak. Jadi Adi bisa sekolah tinggi tanpa ibu perlu khawatir lagi.
3: Hening menyelimuti ruangan antara kebahagiaan, kebingungan, dan secercah harapan yang baru saja muncul. Bagi Adi, undangan itu bukan sekadar kertas, melainkan jembatan emas menuju masa depan yang selama ini hanya bisa ia impikan.
1: Ada foto sekolahnya, Bu. Megah sekali. Laboratorium canggih, asrama yang nyaman. Mereka bilang tujuan sekolah Garuda adalah membentuk generasi muda yang siap bersaing di kancah global. Menjadi ilmuwan, insinyur, penemu masa depan Indonesia.
4: Subhanallah, Di. Ini berkah dari Tuhan. Kerja keras kamu selama ini tidak sia-sia. Kamu memang anak cerdas, Di. Pak RT yakin kamu pasti bisa mengharumkan nama bangsa.
2: Anakku, ibu bangga sekali. Ini jawaban atas doa-doa kita selama ini. Kamu pantas mendapatkannya, Nak. Jangan sia-siakan kesempatan ini.
1: Tidak akan, Bu. Ini bukan hanya untuk Adi, tapi juga untuk ibu, untuk kita semua. Adi akan belajar sungguh-sungguh, akan membuktikan bahwa anak dari gang sempit ini juga bisa terbang tinggi, mencapai impian.
3: Undangan dari sekolah Garuda ini menjadi harapan untuk mengubah nasib Adi. Selembar kertas yang membawa perubahan besar, bukan hanya untuk Adi, tapi juga menjadi inspirasi bagi semua. Kisah Adi mengajarkan kita bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Dengan ketekunan, kecerdasan, dan semangat pantang menyerah, setiap anak memiliki potensi untuk menjadi bintang. Dan setiap pintu harapan akan terbuka pada waktunya. Jadilah seperti Adi, yang tidak pernah berhenti belajar, tidak pernah berhenti bermimpi, dan percaya bahwa setiap usaha pasti akan membuahkan hasil.

0: baru datang dari luar negeri lewat Bandara Spadio. Terus bawa handphone dari luar negeri gak? Ah, jangan lupa daftarkan email ya, supaya sinyal kita strong. Dan pastikan barang bawaannya itu sesuai ketentuan ya. Setiap penumpang itu memperoleh pembebasan bea masuk sampai $500. Dengan syarat barang untuk pemakaian pribadi itu. Ingat, Bea Cukai Pontianak bertugas mengawasi barang bawaan penumpang, mencegah masuknya barang ilegal dan berbahaya, dan memastikan kewajiban kepabeanan terpenuhi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Pontianak. Bea Cukai makin baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Bagi Anda pecinta bola, tentunya Anda pasti sudah tahu ya bahwasannya jadwal Liga Final ya, Liga Champions 2025-2026 ini mempertemukan PSG ya, Paris Saint-Germain melawan Arsenal yang akan digelar pada 30 Mei 2026 di Arena Budapest, Hungaria. PSG ini lolos ke final usai menyingkirkan Bayern Munich ya dengan agregat besar ya, setelah menang 5-4 di leg pertama dan imbang 1-1 di leg kedua. Sementara Arsenal melaju usai mengalahkan Atletico Madrid ya 1-0 di leg kedua 5 Mei 2026 lalu. Dan kick off ini dijadwalkan digelar pada pukul 9 malam waktu setempat ya, Minggu 30 Mei 2026. Nah, kalau Anda ini tim dukungan atau unggulan Anda apa ini? PSG atau Arsenal nih? Nah, tunggu ya, tapi masih lama, 30 Mei 2026. Kita masih hadirkan berbagai lagu pilihan untuk Anda di pagi ini. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: perempuan harus punya akses terhadap sumber daya dan memperoleh manfaat serta dilibatkan aktif dalam berbagai program pembangunan.
1: Kita sebagai perempuan mau atau tidak untuk membangun diri kita menjadi perempuan yang lebih kuat.
2: Jadi tantangannya itu perempuan harus lebih mempunyai effort kerja yang lebih daripada laki-laki.
0: Prosatu Pontianak membuka ruang diskusi sebagai komitmen menyuarakan aspirasi perempuan. Dengar dan ikuti program dialog pengarus utamaan gender dan inklusi Prosatu Pontianak setiap hari Senin mulai jam 10 sampai jam 11 siang. Hanya di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Prosatu RRI Pontianak. Pengarus utamaan gender dan inklusi, saatnya perempuan bicara.

Halo Indonesia, bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus, nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas. Kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia. Menjadi kawah candera di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nggak bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting. Tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja. Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup. Harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ. Kecerdasan spiritual atau SQ. Dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ. Adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada. Tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
4: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
5: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
4: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pernah dengar istilah Goal of the Century? Ini bukan sekedar gol, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya masih menemani Anda di pagi ini, pagi yang cukup cerah ya. Kota Pontianak sudah apa namanya, mataharinya sudah menunjukkan penampakannya ya. Artinya alhamdulillah ya. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar pada pagi ini. Kita masih nikmati berbagai lagu pilihan untuk Anda di pagi ini pendengar, dan informasi seperti biasa kami hadirkan untuk Anda dari laman website kami ya, dari i.co.id. Pendengar, komitmen menjaga ketertiban dan kedaulatan negara kembali ditegaskan kantor imigrasi kelas 1 TPI Pontianak. Seorang warga negara asing ya asal Hong Kong berinisial PML resmi dikenakan tindakan deportasi setelah diketahui melakukan overstay atau tinggal melebihi izin keimigrasian di Indonesia. Tindakan deportasi ini dilaksanakan pada Rabu 6 Mei 2026 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang dengan pengawalan petugas imigrasi sesuai dengan prosedur yang berlaku. WNA perempuan ini sebelumnya masuk ke wilayah Indonesia menggunakan fasilitas bebas visa kunjungan yang berlaku hingga 13 Juni 2025 dengan maksud tujuan mengunjungi keluarga. Namun berdasarkan hasil pengawasan dan juga operasi keimigrasian yang dilakukan kantor imigrasi kelas 1 TPI Pontianak, yang bersangkutan diketahui berada di Indonesia setelah masa izin tinggalnya berakhir begitu. Dan kepala kantor imigrasi kelas 1 TPI Pontianak, Sam Penado, menegaskan bahwa penindakan ini merupakan bentuk nyata pengawasan terhadap keberadaan dan juga aktivitas orang asing di wilayah kerja imigrasi Pontianak. Baik, itu dia informasi yang kami hadirkan untuk Anda di pagi ini, dan masih bersama saya Budiman Tahir, dan tentunya kita masih punya berbagai lagu dan informasi lainnya yang hadir di tengah-tengah Anda. Pastikan terus bersama kami di Pro 1.

0: Di sudut kota yang padat, di antara gang-gang sempit dan bangunan-bangunan tua, hiduplah seorang remaja bernama Adi. Usianya baru 15 tahun, matanya selalu berbinar jika membaca buku, dan otaknya selalu terpacu memecahkan deretan-deretan soal sains yang jadi tugas sekolahnya. Adi hidup sederhana bersama ibunya, jauh dari kemewahan. Namun, Adi dan ibunya selalu menciptakan momen manis yang membuat orang di sekitar mereka bahagia melihatnya.
1: Adi, nak, sudah selesai PR-nya. Jangan lupa makan ya, nak. Ibu sudah siapkan nasi dengan tempe goreng kesukaanmu.
2: Sudah, Bu. Tadi ada tugas fisika yang lumayan sulit. Tapi akhirnya ketemu juga rumusnya. Tempe goreng. Wah, pas sekali, Bu. Perut Adi sudah keroncongan.
0: Adi adalah bintang di sekolahnya, SMP Harapan Bangsa. Setiap deret nilai rapornya selalu di atas rata-rata. Tapi, meski demikian, bagi Adi dan ibunya, impian melanjutkan pendidikan tinggi terasa seperti bintang di langit. Indah dipandang, namun sulit digapai. Hingga suatu sore, ketenangan rumah mereka terusik oleh kabar tak biasa.
1: Siapa ya sore-sore begini?
2: Biasanya kalau Pak RT ketukannya pelan, Bu. Ini kok seperti mau roboh pintunya.
3: Bu, Bu Rina, Adi, kalian di dalam. Ini Pak RT, ada surat penting.
1: Astaga, Pak RT, ada apa ini? Silakan masuk, Pak. Ada apa kok terburu-buru begitu?
3: Begini, Bu Rina, Adi. Tadi pagi, kurir khusus dari Jakarta datang ke rumah saya. Membawa amplop ini. Katanya, ini untuk Adi. Dan harus diserahkan langsung. Lihat logo di amplopnya. Saya juga belum pernah lihat.
2: Amplop, untuk saya. Ada logo burung Garuda emas yang bersinar, Pak. Dan tulisannya, Kemendikti Saintek Republik Indonesia.
1: Kemendikti Saintek? Itu kementerian apa, nak?
3: Saya juga baru dengar, Bu. Tapi kurirnya bilang, ini sangat penting. Coba dibuka. Jangan-jangan ini undangan lomba cerdas cermat tingkat nasional.
2: Di dalamnya ada selembar kertas tebal dan sebuah brosur.
1: Apa isinya, nak? Baca pelan-pelan.
2: Kepada Ananda Adi Nugroho, siswa berprestasi di SMP Harapan Bangsa. Dengan ini, kami dari program Sekolah Garuda di bawah naungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. Dengan hormat, mengundang Ananda untuk bergabung dalam program pendidikan unggulan kami.
1: Sekolah Garuda?
3: Apa itu, Di? Undangan sekolah?
2: Sekolah Garuda adalah program pendidikan berasrama penuh, berfokus pada sains, teknologi, teknik, dan matematika. Dengan kurikulum setara internasional dan beasiswa penuh bagi siswa terpilih.
4: Bu, beasiswa penuh.
1: Beasiswa penuh, nak. Jadi Adi bisa sekolah tinggi tanpa ibu perlu khawatir lagi.
0: Hening menyelimuti ruangan antara kebahagiaan, kebingungan, dan secercah harapan yang baru saja muncul. Bagi Adi, undangan itu bukan sekedar kertas, melainkan jembatan emas menuju masa depan yang selama ini hanya bisa ia impikan.
4: Ada foto sekolahnya, Bu. Megah sekali. Laboratorium canggih. Asrama yang nyaman. Mereka bilang tujuan sekolah Garuda adalah membentuk generasi muda yang siap bersaing di kancah global. Menjadi ilmuwan, insinyur, penemu masa depan Indonesia.
3: Subhanallah, Di. Ini berkah dari Tuhan. Kerja keras kamu selama ini tidak sia-sia. Kamu memang anak cerdas, Di. Pak RT yakin kamu pasti bisa mengharumkan nama bangsa.
1: Anakku, ibu bangga sekali. Ini jawaban atas doa-doa kita selama ini. Kamu pantas mendapatkannya, nak. Jangan sia-siakan kesempatan ini.
4: Tidak akan, Bu. Ini bukan hanya untuk Adi, tapi juga untuk ibu, untuk kita semua. Adi akan belajar sungguh-sungguh, akan membuktikan bahwa anak dari gang sempit ini juga bisa terbang tinggi,
2: mencapai impian.
0: Undangan dari Sekolah Garuda ini menjadi harapan untuk mengubah nasib Adi. Selembar kertas yang membawa perubahan besar, bukan hanya untuk Adi, tapi juga menjadi inspirasi bagi semua. Kisah Adi mengajarkan kita bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Dengan ketekunan, kecerdasan, dan semangat pantang menyerah, setiap anak memiliki potensi untuk menjadi bintang. Dan setiap pintu harapan akan terbuka pada waktunya. Jadilah seperti Adi, yang tidak pernah berhenti belajar, tidak pernah berhenti bermimpi, dan percaya bahwa setiap usaha pasti akan membuahkan hasil.

renang, bulu tangkis, tenis meja, hingga angkat berat, dengan sistem klasifikasi khusus agar pertandingan berlangsung adil. Prestasi Paralimpik Indonesia patut dibanggakan. Di ajang ASEAN Para Games dan di ASEAN Para Games, atlet-atlet Indonesia kerap meraih medali dan mengharumkan nama bangsa. Paralimpik Indonesia bukan hanya soal olahraga, tapi juga tentang semangat juang, kesetaraan, dan bukti bahwa keterbatasan bukan halangan untuk berprestasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kita ke Ketapang, Wakil Bupati Ketapang Jamhuri Amir melepas keberangkatan 12 orang jemaah haji Kabupaten Ketapang 2026 Jumat kemarin. Suasana haru dan penuh hikmat mewarnai prosesi pelepasan para calon tamu Allah yang akan bertolak menuju ke Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Pada kesempatan itu, Jamhuri menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait dengan jumlah kuota haji Kabupaten Ketapang tahun ini yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Ia pun menjelaskan bahwa kebijakan pembatasan kuota merupakan kewenangan pemerintah pusat yang didasarkan pada jumlah penduduk setiap daerah. Ia pun menjelaskan sistem pembagian kuota haji nasional dilakukan berdasarkan jumlah penduduk di masing-masing wilayah. Menurutnya, daerah dengan jumlah penduduk lebih besar memperoleh kuota lebih banyak meskipun masa tunggu keberangkatannya juga lebih panjang. Dan dalam kesempatan itu ia pun mendoakan agar seluruh jamaah ini diberikan kemudahan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Dan informasi ini kami hadirkan untuk Anda pendengar dari laman website kami rri.co.id. Pastikan terus bersama kami di Pro 1.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Down Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pencinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif, benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat, persatuan lewat sepak bola.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darje Darmohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan sepak bola dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru. Dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja sedang kerja, dengarkan radio RRI sepak bola tahun 2026. Piala dunia ini pasti the best untuk kita semua. Salam olahraga.

0: Bro, gue lihat lu akhir-akhir ini sering banget beli obat batuk ya.
1: Iyalah, katanya sih bisa bikin enak. Ya, bikin chill gitulah.
0: Lah, enak gimana? Itu kan obat, bukan buat kayak gitu.
1: Ah, santai aja lah. Banyak kok yang pakai. Lagian gampang kok dapatnya.
0: Justru itu masalahnya, Dim. Obat-obat tertentu, kalau dipakai nggak sesuai aturan, bisa bahaya.
1: Bahaya gimana sih?
0: Bisa bikin halusinasi, jantung berdebar, susah tidur, bahkan bisa ketergantungan dan gangguan otak.
1: Hah? Serius?
0: Iya, itu namanya penyalahgunaan OOT, obat-obat tertentu. Kelihatannya aman, padahal bisa jadi pintu awal hal yang lebih parah.
1: Wah, kirain cuman obat batuk biasa.
0: Makanya, jangan asal ikut-ikutan. Keren itu bukan coba-coba yang bahaya, tapi berani bilang enggak.
1: Oke deh, gue stop. Thank you, bro.
0: Yuk, jadi generasi yang jaga diri.
2: Sobat muda, kenali obat-obat tertentu atau OOT yang sering disalahgunakan. Antara lain, Tramadol, Trihexyphenidyl, Amitriptilin, Klorpromazin, Haloperidol, Ketamin, dan juga Dextrometorphan yang sering ada di obat batuk. Obat-obat ini bekerja pada sistem saraf pusat. Jika disalahgunakan, bisa menyebabkan halusinasi, ketergantungan, hingga gangguan kesehatan serius. Gunakan obat sesuai aturan dan resep tenaga kesehatan. Bukan kata orang, pastikan kata BPOM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darje dan Mohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan sepak bola dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru. Dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja sedang kerja, dengarkan radio RRI sepak bola tahun 2026. Piala dunia ini pasti the

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Oke, selamat pagi bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak pukul 9.16 waktu Indonesia Barat. Mungkin di akhir pekan ini, khususnya pagi, mak-maknya mungkin sudah masak, sudah bersih-bersih rumah, sudah cuci baju, dan segala segudang pekerjaannya mungkin hanya bisa diselesaikan oleh seorang mak-mak. Kita berikan tepuk tangan untuk Anda semuanya ya, yang merasa menjadi mama ya, dengan segala sekelumit tugas yang tentunya ada, sendirian lagi bekerja. Wah, keren banget ya. Tetap semangat ya, mak-mak yang ada di seluruh Kalimantan Barat, khususnya di Kota Pontianak ya. Jangan sampai jatuh sakit ya. Kalau Anda sakit, rumah akan menjadi tidak seperti rumah begitu ya, berantakan dan lain sebagainya. Makanya tetap semangat ya, dan tetap jaga kesehatan. Jadi bapak-bapaknya jangan suka nak ngomel, jangan suka marah-marah enggak jelas ya. Tetap beri support kepada sang istri, karena tanpa seorang istri tentunya di rumah keadaan rumah akan tidak baik-baik saja, bisa dibilang begitu ya. Baik, ada beberapa lagu yang tentunya saya hadirkan untuk Anda ya di pagi ini, tentunya dengan saya spesialkan untuk mak-mak yang ada di Kota Pontianak khususnya ya. Di pagi ini saya punya Mahalini bersama Rizky Febian, Bermuara.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

baru datang dari luar negeri lewat Bandara Supadio. Terus, bawa handphone dari luar negeri gak? Ah, jangan lupa daftarkan email, ya? Supaya sinyal kita strong. Dan pastikan barang bawaannya itu sesuai ketentuan, ya? Setiap penumpang itu memperoleh pembebasan bea masuk sampai $500. Dengan syarat barang untuk pemakaian pribadi itu. Ingat, Bea Cukai Pontianak bertugas mengawasi barang bawaan penumpang, mencegah masuknya barang ilegal dan berbahaya, dan memastikan kewajiban kepabeanan terpenuhi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Pontianak. Bea Cukai makin baik.

baru datang dari luar negeri lewat Bandara Spadio. Terus, bawa handphone dari luar negeri gak? Jangan lupa daftarkan email, ya? Supaya sinyal kita strong. Dan pastikan barang bawaannya itu sesuai ketentuan, ya? Setiap penumpang itu memperoleh pembebasan bea masuk sampai $500. Dengan syarat barang untuk pemakaian pribadi itu. Ingat, Bea Cukai Pontianak bertugas mengawasi barang bawaan penumpang, mencegah masuknya barang ilegal dan berbahaya, dan memastikan kewajiban kepabeanan terpenuhi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Pontianak. Bea Cukai makin baik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Halo Indonesia, ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

baru datang dari luar negeri lewat Bandara Spadio. Terus, bawa handphone dari luar negeri gak? Nah, jangan lupa daftarkan email, ya? Supaya sinyal kita strong. Dan pastikan barang bawaannya itu sesuai ketentuan, ya? Setiap penumpang itu memperoleh pembebasan bea masuk sampai $500. Dengan syarat barang untuk pemakaian pribadi itu. Ingat, Bea Cukai Pontianak bertugas mengawasi barang bawaan penumpang.

Waktunya saya pamit dari dua negara Anda. Ucapan terima kasih atas kebersamaan Anda pada pagi ini ya, dengan berbagai lagu-lagu dan juga informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Setelah ini ada rekan saya Cherry yang akan melanjutkan kebersamaan kita di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya pamit, terima kasih dan tetap stay tune di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap di sini di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Pernah dengar istilah Goal of the Century? Ini bukan sekedar gol, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darje dan Mohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan sepak bola dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru. Dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja sedang kerja, dengarkan radio RRI sepak bola tahun 2026. Piala dunia ini pasti the best untuk

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pontianak siang ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pontianak siang ini.
7: Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Tadi telah ditemani rekan saya Budiman, kali ini bersama saya Cherry Lubis yang akan temani Anda dalam rangkaian Pontianak siang ini sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, adapun rangkaian program yang telah kami siapkan untuk menemani Sabtu siang Anda, ada ruang disabilitas dan inklusi sampai nanti jelang pukul 11. Kemudian kita akan simak informasi terkini terkait olahraga bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang dirangkum dalam dinamika olahraga dari pukul 11 sampai pukul 11.30. Setelah itu kami akan temani Anda dengan ragam musik dan informasi dari pukul 11.30 sampai pukul 12 dan pada pukul 12 pendengar ya. Ada obrolan siang. Nah, kira-kira kita ngobrolin apa siang ini? Kita tunggu jam 12 nanti ya, pendengar. Kemudian setelah itu ada juga warta berita siang yang kami hadirkan pukul 13. Setelah warta berita siang ada Indonesia Banget. Tentunya ini yang ditunggu-tunggu ya. Di mana nanti Anda bisa request lagu pop Indonesia favorit Anda. Anda juga bisa kirim-kirim salam pendengar nanti pada pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, untuk itu kami juga mengajak Anda, bagi Anda yang ingin berinteraksi bersama kami, berbagi informasi mungkin terkait cuaca atau lalu lintas atau kejadian-kejadian yang baru terjadi, boleh pendengar ya berinteraksi bersama kami. Bergabung di line telepon 734987 atau bisa juga melalui WhatsApp kami 0811-570-1042. Tidak lupa juga pendengar, siaran ini bisa Anda simak juga melalui aplikasi RRI Digital atau kalau malas download ya bisa juga melalui audio streaming kami di laman rri.co.id. Dan mengawali kebersamaan kita pada pagi menjelang siang ini pendengar, sebuah lagu dari Marion Jola, Aduh.

Paralimpik merupakan ajang olahraga bagi atlet penyandang disabilitas yang dibina secara profesional oleh National Paralympic Committee atau NPC Indonesia. Melalui pembinaan berjenjang, para atlet diseleksi, dilatih, dan dipersiapkan untuk bertanding di berbagai kejuaraan nasional hingga internasional. Cabang olahraga yang dipertandingkan pun beragam, mulai dari atletik, renang, bulu tangkis, tenis meja, hingga angkat berat, dengan sistem klasifikasi khusus agar pertandingan berlangsung adil. Prestasi Paralimpik Indonesia patut dibanggakan. Di ajang ASEAN Para Games dan di ASEAN Para Games, atlet-atlet Indonesia kerap meraih medali dan mengharumkan nama bangsa. Paralimpik Indonesia bukan hanya soal olahraga, tapi juga tentang semangat juang, kesetaraan, dan bukti bahwa keterbatasan bukan halangan untuk berprestasi.

0: Kalian tahu nggak? Tadi aku lihat ada pendaftar difabel loh di kantor kita. Jujur, aku sempat mikir, bisakah dia kerja?
1: Kenapa nggak bisa?
0: Ya, maksudku, takutnya dia kesulitan. Terus kita yang repot karena kasihan.
2: Oh no.
1: Justru di situ letak kelirunya. Mereka nggak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu kesempatan.
0: Kesempatan?
1: Iya, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Disabilitas bukan berarti tidak mampu. Mereka hanya punya cara yang berbeda.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Selama ini kita sering fokus ke keterbatasannya, bukan ke kemampuannya.
1: Itu dia. Padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri, dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
0: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang itu berpengaruh ya buat mereka?
1: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

Sebuah lagu pendengar dari Avril Lavigne, Smile, dan Anda masih bersama kami di Ruang Disabilitas Pro 1 RRI Pontianak. Nah pendengar, kalau kita berbicara terkait ruang inklusif untuk semua, sampai saat ini pendengar ya, masih banyak juga penyandang disabilitas itu yang masih kesulitan dalam mengakses fasilitas publik. Mulai dari trotoar yang tidak ramah kursi roda, kemudian gedung tanpa jalur landai, sampai ke layanan publik yang belum inklusif. Nah pendengar, menurut laporan rri.co.id, Ombudsman NTT salah satunya ini menilai bahwa pelayanan publik juga bagi penyandang disabilitas itu masih belum optimal karena masih kurangnya sarana dan perlakuan khusus yang inklusif. Padahal, aksesibilitas ini bukan cuma soal fasilitas fisik saja pendengar ya, tapi juga terkait hak yang setara bagi semua warga. Jadi, kota yang baik itu adalah kota yang bisa diakses siapa saja tanpa rasa kesulitan ataupun diskriminasi. Jadi, pendengar memang kita diajak sama-sama ya untuk bisa lebih peduli lagi dengan lingkungan sekitar kita, karena memang kalau berbicara ruang publik, ini seharusnya itu bisa jadi ruang kita bersama tanpa memandang siapapun kita. Jadi di situ kita bisa merasa aman dan nyaman. Nah, pendengar, setelah ini kita akan bahas lebih lanjut terkait ruang yang ramah disabilitas. Jadi pastikan Anda tidak mengalihkan frekuensi Anda, tetap di 104,2 FM Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

tentang disabilitas. Acara yang menjadi ruang inspiratif yang menghadirkan semangat, kreativitas, dan keberdayaan komunitas disabilitas. Setiap hari Sabtu, pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Berikut pesan PPSW Borneo kepada masyarakat untuk pemberdayaan kawan disabilitas.
1: Jadi semua orang itu punya tempat, kemudian semua punya suara, semua punya semua itu bisa maju bersama dan untuk menciptakan dunia yang lebih inklusif. Jadi inklusif ini adalah tanggung jawab kita bersama dan harapannya kita percaya bahwa potensi itu ada pada diri mereka bukan karena keterbatasan. Maka tidak ada, ketika kita melihat ada potensi, maka keterbatasan itu bisa kita dobrak gitu, Bang. Bisa kita

Sebuah lagu pendengar dari Peter Pan, Cobalah Mengerti. Dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Nah pendengar, tadi kita akan membahas ruang yang ramah disabilitas. Jadi kalau kita bicara soal ruang yang ramah disabilitas atau ruang inklusif, ini bukan cuma soal bangunan yang modern aja ya, tapi juga ruang yang benar-benar memperhatikan kebutuhan semua orang, terutama penyandang disabilitas. Contohnya nih pendengar ya, jalur pemandu untuk tunanetra. Nah kalau kita lihat sekarang itu kadang jalur pemandunya terutama di trotoar-trotoar kita pendengar ya, itu kalau kita lihat ada yang tiba-tiba putus atau tiba-tiba langsung jatuh dan itu tuh tidak landai ke bawahnya. Jadi ini akan sulit dilintasi, jadi memang penting untuk memperhatikan ini ya pendengar kalau jalur pemandu ini, karena kalau jalur pemandunya yang penting ada aja kalau kata orang mah jadinya kan berbahaya juga bagi teman-teman disabilitas netra. Nah pendengar, kemudian ada juga toilet yang aksesibel untuk disabilitas, kemudian lift, ramp, sampai ke informasi audio dan visual yang mudah dipahami. Jadi pendengar, dalam dialog bersama RRI Banda Aceh ini disebutkan bahwa kota inklusif itu harus punya atau harus memberikan akses setara, baik itu dalam pendidikan, kesehatan, transportasi, dan ruang publik. Bahkan sekarang, aksesibilitas juga diperhatikan dalam dunia arsitektur dan layanan digital. RRI juga melaporkan pendengar bahwa konsep desain inklusif itu semakin didorong supaya masyarakat disabilitas ini bisa juga beraktivitas dengan nyaman dan mandiri. Artinya, desain ruang itu bukan cuma soal indah dipandang ya pendengar, atau cuma sekedar ada saja, tapi juga tentang empati dan kemudahan bagi semua pengguna.

0: Tak ada yang mudah, namun semua bisa dilalui dengan bahagia. Inilah cerita Feliska Garsoni, seorang atlet, barista, dan musisi, penyandang disabilitas yang tak memiliki batas. Berikut penjelasan Feliska Garsoni, penyandang disabilitas Daksa.
1: Tentunya sangat susah sih, namun untuk mencakup tiga itu kan tidak sekaligus, pasti semuanya ada prosesnya. Jadi proses yang saya jalani pertama itu adalah musisi. Setelah jalan musisi, lanjut menjadi atlet. Setelah menjadi atlet, nah sekarang lanjut menjadi barista. Awal-awal pasti sangat sedih karena kita harus hidup sendiri kan, tidak bergantung pada orang tua lagi. Namun berjalan beriringannya waktu, sudah terbiasa, nah, jadi sekarang udah enjoy-enjoy aja.
2: Pesan untuk teman difabel lainnya.
1: Jangan malu dengan kekuranganmu, karena kekuranganmu tidak menghambatmu, kekuranganmu adalah prestasimu.

0: is it?
1: Bagaimana seorang penyandang disabilitas netra menggali pendidikan agama dan mengembangkan diri dalam ekonomi tanpa perlu dikasihani, melainkan diberikan ruang untuk beraksi? Berikut penjelasan Hendri, Ketua Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia.
2: Nah, dengan keterampilan ini, kita harapkan teman-teman anggota IPMI meningkatkan keterampilan dengan naiknya keterampilan ini, dengan adanya keterampilan dan skill ini akan menjadi kekuatan ekonomi tunanetra akan meningkat. Yang kedua, harkat dan martabat sebagai penyandang disabilitas netra akan terjaga. Yang merusak harkat dan martabat tunanetra ini yang selalu diucapkan oleh non-tunanetra itu, bahwa disabilitas ini, khususnya netra, itu tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa dikasihani.

0: Pendengar masih di ruang disabilitas, di mana menciptakan lingkungan yang inklusif itu tidak bisa kita lakukan sendirian memang ya. Dibutuhkan juga kepedulian dari masyarakat sendiri atau dari pemerintah, bahkan generasi muda juga. Nah pendengar, penting juga nih untuk melibatkan penyandang disabilitas dalam penyusunan layanan publik. Jadi, ketika membuat fasilitas, yang dibuat ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Karena seringkali, masalahnya itu bukan pada individu penyandang disabilitasnya, pendengar ya, melainkan sistem dan lingkungan yang memang belum ramah. Nah, jadi mari kita mulai pendengar dari hal sederhana. Misalnya kita bisa membantu mereka tanpa menganggap mereka rendah atau mungkin menganggap mereka berkekurangan, tapi membantu karena membantu sesama gitu pendengar ya. Kemudian menghargai perbedaan dan mendukung fasilitas publik yang lebih aksesibel. Karena pada akhirnya ruang yang inklusif bukan hanya memudahkan penyandang disabilitas saja, tapi juga membuat hidup lebih nyaman bagi semua orang. Demikian pendengar untuk Ruang Disabilitas edisi hari ini, 9 Mei 2026, dan setelah ini nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak dinamika olahraga. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1.
1: Kupandang raut wajahmu

Pendengar, pukul 10 lebihnya 59 menit kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak dinamika olahraga. Tetap bersama kami di Pro 1.

Borussia Dortmund kunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang atas Eintracht Frankfurt. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale di Italia 2026. Semen Padang FC takluk dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Borussia Dortmund sukses mengunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang kandang atas Eintracht Frankfurt dalam laga pekan ke-33 Bundesliga dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan. In 11 weeks and he tees up the
1: shot, what a start. Borussia Dortmund mengalahkan Eintracht Frankfurt dengan skor 3-2 dalam laga pekan ke-33 Bundesliga 2025-2026 di kandang sendiri Signal Iduna Park, Dortmund, dini hari tadi. Tim tamu Frankfurt membuka pertandingan dengan gol cepat dari Can Yılmaz Uzun pada menit kedua. Tuan rumah yang terkejut baru bisa mengejar ketertinggalan pada menit ke-42 lewat gol Sero Gurasi sebelum Nico Schlotterbeck menggandakan kedudukan Dortmund pada waktu tambahan pertama. Babak pertama, Dortmund mencetak gol ketiganya lewat tendangan Samuele Inacio pada menit ke-72. Frankfurt berupaya mengejar, namun gol Jonathan Burkhardt pada menit ke-87 tidak cukup untuk membuat kedudukan imbang, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tuan rumah Borussia Dortmund. Selesai pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan ini merupakan akhir musim Bundesliga yang bagus.
2: Ja, schönen guten Abend. Ich denke, wir haben heute einen sehr guten Abschluss.
3: Menurut saya, kami menutup musim Bundesliga ini dengan sangat baik, dengan kemenangan kandang yang indah, kemenangan yang memang pantas kami raih. Kami sempat terkejut di awal pertandingan. Saya harus mengakui bahwa Eintracht bermain sangat bagus hari ini. Namun setelah 15 menit, kami berhasil mengendalikan permainan, memanfaatkan peluang dengan tepat waktu, dan mencetak 2 gol sebelum babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua dengan keunggulan 2-1, di babak kedua, pertandingan berlangsung terbuka bagi kedua tim dengan akhir yang lebih baik bagi kami. Saya menyukai cara tim bereaksi hari ini, kecuali pada 15 menit pertama. Itulah mengapa saya senang bahwa kami akan mengakhiri musim di posisi kedua. Saya pikir kami bisa sangat puas dengan 70 poin.
2: Mit 70 Punkten, glaube ich, kann man sehr zufrieden sein.
1: Sementara manajer klub Eintracht Frankfurt, Albert Riera, menyampaikan bahwa dirinya kecewa dengan hasil pertandingan ini, namun ia tetap puas dengan penampilan pemainnya.
4: Well, disappointed with the score.
3: Kecewa dengan skornya. Sekali lagi, yang kami butuhkan sekarang adalah poin, karena untuk mencapai target yang kami inginkan, hal itu mustahil tanpa poin. Tentu saja, saya bersyukur. Secara pribadi, saya merasa puas dengan penampilan yang kami tunjukkan, yang menurut saya adalah yang terbaik sejak saya bergabung dengan tim ini, dengan kelompok pemain ini. Namun, kami datang ke sini untuk meraih poin, karena tanpa poin, kami tidak bisa mencapai target.
1: Atas hasil ini, Borussia Dortmund berhasil mengamankan posisi kedua klasemen Bundesliga sebelum musim berakhir dengan koleksi 70 poin. Sementara Eintracht Frankfurt masih berkutat di posisi ke-8 dalam klasemen dengan perolehan 43 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Italia. Torino kembali ke jalur kemenangan usai menghajar Sassuolo dengan skor 2-1 pada pekan ke-36 Liga Italia di Stadion Olimpico di Torino, Turin. Torino menyudahi 3 pertandingan tanpa kemenangan pada ajang Liga Italia setelah sebelumnya hanya mampu mengemas 2 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan. Pada pertandingan ini, kemenangan Torino hadir berkat gol yang dicetak Giovanni Simeone dan Maruk Holmgren Pedersen. Sedangkan Sassuolo sempat unggul terlebih dahulu melalui Christian Torsfred. Kemenangan ini membuat Torino kini naik ke peringkat 12 klasemen sementara Liga Italia dengan 44 poin dari 36 laga, unggul 16 poin dari zona degradasi. Di sisi lain, kekalahan membuat Sassuolo masih tertahan di posisi 10 klasemen sementara Liga Italia dengan 49 poin dari 36 pertandingan, berjarak 13 poin dari zona Eropa.

Dari Italia kita ke Prancis. Lens terus menjaga persaingan gelar juara Liga Prancis setelah menekuk Neng dengan skor 1-0 pada pekan 33 Liga Prancis di Stadion Bollée de Lille malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Lens atau Neng hadir berkat gol semata wayang Mezian Soare di menit 79. Kemenangan ini membuat Lens terus menjaga asa mereka meraih gelar juara dengan memiliki 67 poin dari 32 pertandingan. Berjarak 3 poin dari Paris Saint-Germain, PSG di tempat pertama yang baru bermain 31 laga. Di sisi lain, kekalahan membuat Neng dipastikan terdegradasi ke kasta kedua musim depan setelah kini hanya memiliki 23 poin dari 33 laga. Berjarak 8 poin dari zona aman.

Kita beralih ke olahraga basket. New York Knicks tampil dominan saat menaklukkan Philadelphia 76ers 108-94 pada game ketiga semifinal wilayah timur NBA 2026. Kemenangan membuat Knicks unggul 3-0 dalam format best of 7. Jalen Brunson menjadi motor kemenangan Knicks setelah mencetak 33 poin dan 9 assist. Selain Brunson, Mikal Bridges turut tampil impresif dengan sumbangan 23 poin sepanjang pertandingan. Karl Anthony Towns juga memberikan kontribusi besar melalui torehan 12 rebound dan 8 poin. Josh Hart melengkapi performa solid Knicks lewat catatan double-double 12 poin dan 11 rebound. Hasil ini menempatkan Knicks di ambang tiket final wilayah timur NBA 2026. Sementara Philadelphia kini wajib memenangkan game berikutnya apabila ingin menjaga peluang bertahan di persaingan playoff musim ini. Informasi dari olahraga tenis. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale d'Italia 2026 di Roma. Setelah kalah pada laga pembukanya melawan petenis Kroasia Dino Prismic dengan skor 6-2, 2-6, 4-6. Setelah melaju mulus di set pertama, Djokovic kesulitan secara fisik di set kedua. Petenis berusia 38 tahun itu membungkuk dan meletakkan tangannya di lutut di antara poin. Berjalan perlahan ke kursinya saat pergantian set. Djokovic menunjukkan semangatnya di set ketiga, tetapi pada akhirnya kekurangan energi untuk mengalahkan Prismic yang tetap tenang dan tampil gemilang untuk melaju ke babak ketiga ATP Master 1000 Roma.

0: terkini dari ajang balap MotoGP. Pembalap Castrol Honda LCR Johan Zarco tampil tercepat pada sesi praktis MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans. Sementara juara bertahan Marc Marquez gagal mengamankan tiket langsung ke kualifikasi kedua Q2. Zarco mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29,907 detik pada akhir sesi. Untuk mengungguli pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Giannantonio yang membukukan 1 menit 29,917 detik. Posisi ketiga ditempati pembalap Ducati Lenovo Francesco Banaya dengan catatan 1 menit 30,045 detik. Marquez akhirnya menempati posisi ke-13 dengan catatan 1 menit 30,371 detik. Sehingga harus memulai kualifikasi dari Q1. Hasil tersebut menjadi kali pertama Marquez gagal lolos langsung ke Q2 sejak MotoGP Indonesia 2025. Sementara pembalap Aprilia Racing Jorge Martin dan Marco Bezzecchi tetap berhasil mengamankan tiket Q2 meski belum tampil dominan di Le Mans.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: dari ajang Super League. Semen Padang FC bertekuk lutut dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League kemarin. 3 gol Macan Putih yang berserang ke gawang Kabau Sirah membuat tuan rumah gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukung di Stadion Haji Agus Salim Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Semen Padang yang dipastikan turun kasta pekan lalu gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukungnya saat ditumbangkan tim tamu Persik Kediri 3 gol tanpa balas kemarin. Sepasang gol Jose Enrique dan 1 gol Nicolas Luna di babak kedua membuat Kabau Sirah menelan kekalahan di 6 laga beruntun. Pelatih Semen Padang FC Imran Nahumaruri usai laga mengatakan telah memaksimalkan potensi pemain yang ada termasuk memainkan Irsyad Maulana dan bek Samuel Simanjuntak meski kondisi fisik keduanya belum memungkinkan. Namun ia menyampaikan maafnya bagi pendukung Kabau Sirah sebab belum bisa memberikan kado kemenangan setelah dipastikan harus bermain di kasta kedua musim depan.
2: Saya hanya bisa mengontrol mereka terkait taktikal, evaluasi, analisa, kita buat di latihan. Tapi di luar itu saya tidak bisa mengontrol. Tapi saya memberikan apresiasi buat para pemain yang mau main. Memang tidak sesuai dengan game-game kita. Nggak ada alasan ini nggak main, ini main. Ya ini yang kita punya. Kepala bola kita bicara bukan hanya quality, tapi mau apa enggak. Yang membedakan di lapangan itu mau apa enggak. Siapa yang berjuang?
1: Sementara itu pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres mengakui laga berjalan sulit bagi timnya dengan tuan rumah bermain lebih agresif di sepanjang laga. Namun ia mensyukuri 3 poin yang didapat sehingga memastikan timnya bertahan di kompetisi musim depan.
3: But of course we want to go. Memang tidak terlalu krusial bagi pemain profesional. Kita akan sendiri akan tetap berjuang di laga terakhir apalagi dua laga akan satu minggu laga berarti ia di rumah dari penting pertahanan dan juga di
1: hasil di laga ini tidak menentukan lagi bagi Semen Padang yang harus bermain di kasta kedua setelah tak mampu mengejar poin di sisa laga musim ini. Sementara bagi tim tamu Persik Kediri, 3 poin lebih dari cukup bagi mereka untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Hans Permananda melaporkan.

0: pecinta olahraga. Turnamen AFF U19 2026 yang akan berlangsung di Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut kesiapan infrastruktur hingga dukungan masyarakat menjadi alasan Sumut dipercaya sebagai tuan rumah. Adapun venue yang akan digunakan yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Laporannya bersama Raihan Putri.
1: Kami memandang Sumatera Utara atau Medan.
2: Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut terpilihnya Sumatera Utara sebagai tuan rumah AFF Under-19 2026 tidak terlepas dari kesiapan infrastruktur dukungan pemerintah daerah hingga tingginya antusias masyarakat terhadap sepak bola. Menurut Erick, PSSI menilai Sumatera Utara layak menjadi lokasi penyelenggaraan pertandingan internasional setelah sebelumnya sukses menggelar laga uji coba Timnas Under-17. Ia menjelaskan, keputusan memilih Medan dan Sumatera Utara sebagai venue AFF Under-19 dilakukan melalui sejumlah pertimbangan, mulai dari keseriusan pemerintah daerah, dukungan masyarakat, hingga fasilitas stadion yang dinilai memadai.
1: Sumatera dan kami juga PSSI melihat memang layak mendapatkan pertandingan-pertandingan yang tidak hanya nasional juga internasional. Karena itu kami memandang Sumatera Utara atau Medan tidak lain tentu perhitungannya keseriusan dari pemerintah daerahnya seperti apa, masyarakatnya animonya seperti apa, dan tidak kalah pentingnya infrastrukturnya seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan pelaksanaan turnamen AFF Under-19 2026 di Sumatera Utara akan menggunakan 3 stadion sebagai venue pertandingan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Arya menyebut, pembagian penggunaan stadion nantinya akan diatur menyesuaikan kebutuhan pertandingan selama turnamen berlangsung. Selain venue pertandingan, sejumlah lapangan latihan juga telah disiapkan, seperti Pancing, Cadika, Kebun Bunga, dan Madia. Arya menjelaskan, terkait Stadion Teladan yang masih dalam proses revitalisasi, ia memastikan stadion tersebut tetap akan digunakan sebagai salah satu venue AFF Under-19 2026, meski kapasitas penonton belum digunakan sepenuhnya.
3: Ada pembagian, nanti kan akan diatur. Kita pakai 3 stadion, Teladan, Susu, sama Madia. Untuk latihan juga layak di Pancing, Cadika, sama Kebun Bunga, sama Madia 2. Jadi ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara punya infrastruktur yang sangat kuat. Teladan ya, Teladan fix jadi venue, salah satu venue Teladan. Siapanya, ini kita persiapkan dengan baik, tapi memang nggak akan full penonton. Tapi secara lapangan, secara infrastruktur yang untuk pemain apa semua, untuk ruang ganti, ruang apa semua, akan diusahakan layak secepatnya.
2: Turnamen AFF Under-19 2026 akan berlangsung pada 1 hingga 13 Juni 2026. Sebanyak 11 negara dipastikan ambil bagian, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, dan Australia. Seluruh peserta dibagi ke dalam 3 grup dengan total 19 pertandingan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Pendengar RRI, Pekan 3 Pro Futsal League 2 menyajikan laga penuh drama. Proton FC semakin kokoh di puncak klasemen, sementara Hampton FC naik ke posisi runner-up. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Sepak pojok bagi maestro.
2: Rangkaian pertandingan Pekan ke-3 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Indoor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung telah resmi ditutup. Pekan ini menyajikan dinamika menarik, drama menit akhir dan pergeseran di papan atas klasemen. Proton FC tampil sebagai tim paling disorot usai menyapu bersih dua kemenangan besar, 8-2 atas Futsal Mbak Ajeng dan 7-4 atas Maestro Solo dalam laga big match. Hasil ini membuat Proton FC semakin tak terkejar di puncak dengan 16 poin, menjadi tim paling produktif dengan 28 gol dan satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Pelatih Rio Pangestu mengapresiasi permainan kedua tim yang sangat baik.
3: Pertama, saya ucapkan syukur alhamdulillah untuk hasil 3 poin hari ini. Di pekan ketiga ini kita tutup dengan hasil yang maksimal. Yang kedua, terima kasih untuk kedua tim. Hari ini kita Proton maupun Maestro menunjukkan permainan yang bagus, yang intensitas cukup bagus, tinggi. Ini juga bagus untuk kedua tim. Tapi yang disayangkan mungkin beberapa momen yang harusnya kita lebih fokus pada pertandingan, tapi ada beberapa keputusan wasit yang kurang maksimal. Saya harap ini kita sama-sama untuk berbenah. Ini bukan demi tim, ini bukan demi siapapun, tapi untuk demi futsal Indonesia lebih baik lagi. Yang terakhir mungkin kita dari tim harapannya semua bisa berbenah, semua bisa berbaiki, semua bisa introspeksi diri. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini, 3 poin terbaik.
2: Sementara itu Hampton FC Surabaya tampil solid dengan 2 kemenangan bersih tanpa kebobolan, 4-0 atas KLN Elite dan 1-0 atas Elano FC Tuban. Hasil ini melesatkan Hampton FC ke peringkat kedua dengan 13 poin, menggusur Maestro yang kini turun ke peringkat ketiga dengan 10 poin. Pelatih Hampton FC Felix Tirta bersyukur bisa memetik poin maksimal.
4: Nah, saya ucapkan syukur, puji Tuhan atas tim hari ini bisa meraih 3 poin. Semua berkat kerja keras tim, pelatih, official, staff, manajemen, pemain dan semuanya, kami sangat bersyukur dan kami bawa 6 poin hari ini. Dan saya ucapkan respect juga kepada Elano karena game hari ini alot dan semua high intensity, semua good game hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
2: Di sisi lain, persaingan papan tengah dan bawah juga tidak kalah panas. KLN Elite FC bangkit di hari kedua dengan menang 6-1 atas FMA, mengamankan posisi keempat dengan 9 poin. Red Grace Futsal Surabaya menunjukkan tren perbaikan dengan 4 poin penting, naik ke peringkat kelima. KFC Lampung dan Elan FC Tuban tertahan di papan bawah. Sementara Futsal Mbak Ajeng makin terpuruk di dasar klasemen tanpa poin dari 6 laga. Putaran pertama VFL 2 2026 akan memasuki pekan penentu perebutan tiket promosi. Persaingan sengit akan kembali digelar di Gor Indoor Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada pekan selanjutnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saksikan berawal dari sembakan langsung, ada blok dan bola rebound. Diselesaikan dengan baik.

Dari arena Indonesian Basketball League IBL, Hang Tuah Jakarta berhasil mengalahkan Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 pada lanjutan IBL 2026 di Gor Ciracas kemarin. Kemenangan diraih setelah Hang Tuah tampil solid sepanjang 4 kuarter pertandingan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah langsung tampil agresif sejak awal laga dimulai. Nicholas Julian Hornsby dan Make Teresi Hayden membawa tuan rumah unggul cepat 4-0. Hang Tuah akhirnya menutup kuarter pembuka dengan keunggulan tipis 17-15 atas tim tamu. Memasuki kuarter kedua, tim asuhan Wahyu Widayat Jati sempat memperlebar jarak menjadi 21-17. Selepas jeda, Hang Tuah bangkit dengan permainan kolektif yang lebih solid dan disiplin. Dukungan supporter membuat mereka mampu membalikkan keadaan dan menutup kuarter ketiga dengan skor 51-47. Pada kuarter terakhir, Hang Tuah tampil semakin percaya diri dan berhasil menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Pertahanan rapat serta efektivitas penyelesaian akhir memastikan kemenangan 70-62 atas Satria Muda.

Dengan disampaikannya kabar dari arena Indonesian Basketball League IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Pontianak siang ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pontianak siang ini.
1: Pendengar, tadi telah kita ikuti bersama dinamika olahraga dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kali ini kembali lagi di Pontianak, dan sampai nanti jelang pukul 12, kami akan hadirkan ragam musik dan informasi ke ruang dengar Anda. Sebuah lagu pendengar dari Kunto Aji, Ekspektasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih di Pro 1 Pontianak, pendengar, dan kami sekarang menginformasikan bahwa azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 11.43. Dan setelah ini pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu beberapa lagu religi untuk temani siang Anda sambil menunggu kumandang azan zuhur. Tetap bersama kami di Pro 1.

0: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Alhamdulillah, biar lama, akhirnya habis juga jualan hari ini.
1: Bu Jahara, habiskah jualannya, Bu?
0: Iya, Bu Najwa. Ibu sudah habis juga?
1: Sudah, saya sudah habis dari tadi nih. Tinggal kemas-kemas saja.
0: Wah, cepat ya, Bu. Ibu promosikan di mana memangnya?
1: Bu Jahara mau tahu. Sekalian nih saya berbagi info. Selain saya posting di media sosial dan melayani order online, saya juga pernah promosikan produk UMKM saya ini di RR Pontianak. Gratis, tis, tis, tis.
2: Pro 1 Pontianak mengundang pelaku UMKM untuk mempromosikan produk UMKM-nya dalam program UMKM Bicara.
3: Kenapa kita menggunakan Kalimantan Barat? Karena ya kita tahu bahwa sarang burung walet itu, untuk kualitas sarang burung walet terbaik itu ada di Kalimantan Barat.
4: Ada produk yang memang sebenarnya tidak perlu disertifikasi halal, tapi karena hanya untuk keperluan bisnis supaya bisa masuk di ekspor, maka harus sertifikasi halal.
2: UMKM Bicara hadir setiap hari Senin mulai jam 3 sampai jam 4 sore hanya di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: That one's not gonna make it. Most of these aren't gonna make it.
1: Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, "Jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan." Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pukul 12 lebihnya 7 menit, pendengar, kita tiba di obrolan siang. Nah, dari tadi saya mikir gitu kan, kira-kira bahas apa ya obrolan siang ini gitu. Dan sekarang lagi weekend, biasanya kita melepas lelah pendengar ya. Jadi kali ini kita mau bahas soal lebih berat mana nih pendengar menurut Anda ya. Capek fisik atau capek pikiran? Karena makin kesini, makin kesana, banyak orang itu badannya tidak terlalu kerja berat, tapi pas pulang gitu kan rasanya kosong, kepalanya penuh, energinya habis, terus bahkan kadang ada juga yang baru mulai hari itu sudah merasa lelah duluan pendengar ya. Dan menariknya menurut banyak penelitian kesehatan juga, kelelahan mental itu ternyata bisa berdampak ke tubuh kita. Jadi ini bukan cuma soal perasaan aja gitu pendengar ya, tapi memang ada yang mengganggu juga ke tubuh kita kalau kita kelelahan secara mental atau mentally tired gitulah ya. Nah pendengar, ada juga studi yang diterbitkan di Jurnal Kesehatan Kerja dan Psikologi yang bilang kalau stres mental berkepanjangan itu bisa buat kualitas tidur menurun, kemudian bisa bikin orang mudah emosi, susah fokus, bahkan tubuh jadi cepat lelah. Nah makanya sekarang pendengar ada juga istilah mental fatigue atau capek karena otak dan emosi yang terus bekerja. Sementara itu pendengar, capek fisik itu biasanya lebih ke gampang kita kenali ya, lebih mudah gitu ya. Misalnya kita kerjanya di lapangan atau mungkin setelah olahraga atau aktivitas Anda hari ini padat misalnya dari ketemu di tempat A ke B ke C ke D gitu kan. Banyak perputarannya, banyak pergerakannya. Nah ini buat badan Anda pegel. Terus istirahat, makan, tidur, minum yang enak, yang Anda suka. Nah ini bisa nih badannya pelan-pelan pulih. Tapi pendengar, kalau capek pikiran ini, kadang badan kita lagi rebahan misalnya, tapi isi kepala itu masih rapat terus. Nah, masih mikirin chat-chat yang belum dibales, atau target kerjaan, masalah keluarga, uang, masa depan, dan lain-lain, semuanya itu berputar terus ya di otak kita. Dan mungkin ini juga yang sering dirasakan kebanyakan orang belakangan ini pendengar ya. Karena kelihatannya biasa aja, tapi sebenarnya itu lelah secara mental. Nah, jadi Anda boleh sharing pendengar ya, karena akhir-akhir ini kira-kira Anda lebih sering merasa capek badan atau capek pikiran. Nah, Anda boleh ngobrol bersama saya ya, pendengar bisa bergabung di telepon 734-987. Atau kalau masih malu-malu di telepon bisa langsung di WhatsApp kami aja 0811-570-1042. Sementara itu saya putarkan terlebih dahulu beberapa lagu pendengar sebelum kita bahas lebih lanjut nanti. Sebuah lagu dari Malik The Essentials, Dia.

0: Ngapa aik pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
1: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik ke?
2: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
3: Oh no!
4: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 5701042.

Sirkus Pohon bukan sekedar novel, tapi cerminan hidup yang dibungkus dengan tawa. Andre Hirata membawa kita masuk di dunia Hobri, seorang pemuda yang akrab dengan kegagalan, namun punya semangat yang tak pernah padam. Di tengah riuhnya atraksi sirkus dan sentuhan realisme magis, ada pesan kuat yang terselip, bahwa menerima diri adalah keberanian terbesar. Bagi kalian yang butuh hiburan sekaligus suntikan semangat, buku ini adalah jawabannya. Karena di tangan Andrea Hirata, penderita pun bisa berubah menjadi karya yang indah dan syarat makna.

0: Sebuah lagu pendengar dari It Gitaf, Terpikat Senyummu. Dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, khususnya di obrolan siang. Kita masih bahas soal lebih capek mana sih, capek fisik atau capek mental. Kalau kita pikir-pikir, pendengar ya, capek fisik itu kadang lebih jujur lah ya. Badan kita ngasih sinyal yang jelas, misalnya pegel atau ngantuk atau lemas. Dan orang lain tuh juga bisa lihat kalau misalnya kita kecapean atau kita lagi sakit ya, pendengar pasti kelihatan nih kayak, kok dia pucat banget, kok dia kelihatan lemes banget gitu kan. Tapi kalau capek pikiran, nah ini kadang tidak kelihatan. Kadang ada orang yang masih bisa senyum, masih bisa hahaha, masih bisa kerja, masih bisa upload story, padahal isi kepalanya lagi penuh sekali. Dan menurut psikolog kesehatan, pendengar, salah satu penyebab orang cepat burnout sekarang itu bukan cuma karena kerja yang berat, tapi karena otaknya itu yang memang jarang benar-benar istirahat, yang benar-benar di turn off tuh jarang ya otaknya. Karena sekarang kita itu hidup di kondisi yang memang serba cepat, serba nyambung terus, pendengar ya. Jadi misalnya bangun tidur itu kita langsung cek HP, atau kerja sambil buka chat, atau istirahat juga masih ngecek-ngecek notifikasi. Malam mau tidur masih mikirin besok, kira-kira kerjaan ini selesai nggak ya besok? Kira-kira masih ada yang ngubungin aku lagi nggak ya malam ini? Nah, jadinya nggak tidur-tidur tuh ya. Nah, otak itu jadinya nggak pernah berhenti selesai kerja, pendengar ya, kalau seperti itu terus. Makanya banyak orang tuh bilang, saya nggak capek kerjanya, tapi saya capek mikirnya. Nah, ini Anda relate nggak, pendengar? Kalau saya kadang relate sih, kadang ya. Dan uniknya lagi, pendengar, cara orang untuk bisa sembuh dari capek pikiran itu juga beda-beda. Ada yang beberapa itu butuh ngobrol, butuh pendapat orang lain untuk membantu menyelesaikannya gitu kan, butuh didengar gitu. Tapi ada juga yang lebih memilih untuk sendiri, menenangkan pikirannya sendiri, butuh waktu sendiri. Ada juga yang cukup dengan mendengar lagu favoritnya sambil naik motor malam-malam gitu kan. Atau mungkin keliling-keliling gitu, harusnya pulang kerja langsung pulang, ambil jalan yang lebih jauh misalnya sambil dengerin lagu-lagu yang mendukung mood saat itu, sambil nangis mungkin di motor atau di mobil kan, pendengar, karena udah capek pikiran. Ya tidak masalah kalau memang itu cara Anda melepaskan beban-beban pikiran, melepaskan emosi ya. Ada juga yang healingnya itu sederhana lagi, tidak lain dan tidak bukan makan enak tanpa diganggu ya. Jadi makan makanan favorit misalnya di coffee shop, di cafe atau di restoran atau di tempat makan favorit Anda gitu ya, yang ambience-nya mungkin mendukung suasana hati Anda supaya lebih baik. Nah, itu juga bisa dilakukan. Bahkan ada juga penelitian, pendengar, yang bilang bahwa aktivitas kecil seperti jalan kaki santai, kena sinar matahari, ngobrol sama orang terdekat, atau ketawa sebentar, itu juga bisa membantu menurunkan hormon stres. Nah, kalau ini saya setuju nih, pendengar, terutama yang bagian jalan kaki santai. Karena kalau saya paling suka tuh jalan-jalan, pendengar. Jadi kalau misalnya stres gitu kan, ya saya pergi jalan-jalan gitu. Mau itu jalan-jalan di dalam mall, ataupun itu keliling Ayani misalnya, jalan kaki di Taman Digulis gitu kan, kemudian di trotoar di Ayani, dimanapun itu. Yang penting jalan-jalan, apalagi kalau sore-sore itu ya enak gitu, pendengar ya. Kemudian kita tidak perlu heran makanya ya, kalau misalnya sekarang banyak orang itu mulai menghargai hal-hal kecil. Bahkan banyak juga orang yang bisa bahagia hanya dari hal-hal kecil, tidak harus hal-hal besar. Karena ternyata, pendengar, ketenangan itu mahal harganya. Dan sudah ada yang bergabung di line telepon, kita sapa dulu. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Dengan siapa di mana?
1: Bang Wardi.
0: Nah, Bang Wardi, kalau Bang Wardi lebih capek apa nih, Bang Wardi? Capek pikiran ke capek badan, Bang?
1: Capek pikiran, nampak ini.
0: Capek pikiran, Bang. Kalau capek pikiran biasanya ngapain, Bang Wardi?
1: Capek pikiran, kalau saya kan, kalau hobi karaoke, nah, saya biasa karaoke di rumah.
0: Oke. Terus apa lagi, Bang?
1: Kadang-kadang kulineran juga sih.
0: Kulineran.
1: Kulineran. Kok ada ngajak? Kok ada tak ngajak karaokean jadi rumah?
0: Betul sih, kalau hobi nyanyi karaokean. Yang penting bisa lah ngurang-ngurangin stresnya dikit ya, enggak, Bang Wardi ya?
1: stres juga.
0: Betul. Kalau kulineran biasa makan apa lah Bang Wardi?
1: Kalau kulineran gak se sama tetangga sih.
0: Oh, sama tetangga. Oke, Bang Wardi. Ada lagi yang mau disampaikan, Bang Wardi?
1: Mungkin itu aja kali yang berbagi pengalaman ya, Be.
0: Oke, Bang Wardi. Terima kasih. Nanti bergabung lagi ya, Indonesia banget. Jangan lupa ya.
1: Makasih, Ceria.
0: Oke, makasih juga, Bang Wardi. Sehat selalu. Selamat siang. Nah, itu ada Bang Wardi, pendengar. Nah, ada lagi yang gabung. Kita sapa, loh. Oh, oke, sepertinya terputus. Kalau Bang Wardi tadi menghilangkan beban pikirannya itu dengan cara karaokean paling sering ya, atau kulineran. Siapa yang menolak kulineran kan? Nah, pendengar, jadi bagi Anda yang mungkin mau berbagi juga sama seperti Bang Wardi tadi, boleh, silakan. Masih saya tunggu sampai nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sementara itu sebuah lagu dari Ed Sheeran, Thinking Out Loud.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini,

kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus. Nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas. Kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia. Menjadi kawah candera di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja? Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup. Harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Masih di Indonesia banget pendengar, silakan yang mau bergabung langsung di 734-987 atau 0811-570-1042. Sudah ada di line telepon, kita sapa dulu. Selamat siang Indonesia banget.
1: Selamat siang.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Karim.
0: Selamat siang Pak Karim, gimana kabarnya?
1: Baik.
0: Baik ya.
1: Kabar Ciri. Ciri apa kabar?
0: Ciri kabarnya juga baik Pak Karim.
1: Sehat keluarga.
0: Sehat semua, syukurlah. Pak Karim, siang ini mau dengar lagu cewek atau cowok?
1: Cewek.
0: Cewek, kita masih ada dari Wizi. Selamat jalan kekasih.
1: Kasih.
0: Ini ya. Oke. Salam-salamnya Pak Karim, silakan.
1: Sama buat Ciri, semoga sehat keluarga.
0: Amin.
1: Buat Jenon, buat Manjang Siti serta Imel, buat Mama Nurul, Mama Mimin, Mama Ririn, semoga sehat. Buat Bang Jafar, Bang Didi, buat Wardi, buat Hindra, Himbawa, buat semua lah Ciri.
0: Oke, siap Pak Karim.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang juga Pak Karim. Terima kasih sudah bergabung. Kita langsung ke WhatsApp, ada Mak Enjang. Selamat siang Mak Enjang.
2: Siang juga Ciri.
0: Gimana kabarnya? Indonesia banget.
2: Gede enggak? Radio Mak Enjang gede enggak?
0: Enggak, aman. Oke, Mak Enjang, udah makan belum?
2: Sudah sayang.
0: Sudah ya, berarti udah siap. Mau lagu yang mana Mak Enjang?
2: Sayur keladi.
0: Hah?
2: Sayur keladi.
0: Oh, makan sayur keladi. Mau lagu apa Mak Enjang siang ini, cewek ke cowok?
2: Mau dipilihin lagu apa?
0: Dipilihin?
2: Iya.
0: Oke, kalau gitu dari The Massive dan Rosa Fit David Noah ya. Pernah memiliki.
2: Pernah memiliki.
0: Yes.
2: Oh iya.
0: Boleh lah ya. Mak Enjang kalau gitu langsung salam-salamnya silakan ya. Mak Enjang.
2: Oh, salam-salamnya. Iyalah buat Ciri ya. Selamat bertugas, sehat selalu sekeluarga dengan ayah bundanya. Mudah-mudahan diberi jodoh yang terbaik. Amin. Terus Pak Karim tadi itu jangkang tuh Pak Karim nih dekat lah tak bisa jumpa. Terus jaga suara. Terus Hendra, terus Cek Nur, terus Bang Fadila, terus Mudarul, Ismail Jungkat, terus Bang Dino, dengan Kak Murninya, Bang Jek dan Kak Kartininya, Mbak Melihat Jenahnya, terus Bang Ani Senjaya dengan Kak Ayangnya, Elmi cantik, kebanyak. Terus ada Aura Pamo, Wardi, Awi, Yahya Bahtia, Maka Majardia. Terus Bang Syukur Kak Tina, Bang Juni Iman Selva, Bang Rosi Narjana. Terus Bang Ana Indra Hupan, lupa lah nyebut. Terus siapa lagi ya?
0: Siapa lagi gitu?
2: Pak Sadi nyangkul, Pak Sadi kan jauh nyangkul. Terus orang Melayu tukang pikul, orang Cina tukang kumpul, orang Belanda tukang pukul. Lucu ya Tiari ya.
0: Lanjut.
2: Terus Anwar juga, terus Bang Jos, terus Bang Budi, terus Bang Ibeng. Lama tak pernah nyinggol orang anak nih penyiar nih. Terus Alfati, Andre, Bo Iyom, Bo Pit, Mbak Ira, Mbak Dian, terus Bo Win, cukup belum?
0: Cukup, dah.
2: Ya, email juga di rumah, kan email itu dengarkan emak, kata dia. Dia bilang gini, Ciri, kata emak tuh kok ngomong ngomongin cowok tuh. Nggak takut anu, Cherry takut. Takut itu putus Cherry, sinyal susah.
0: Iya, itulah. Lanjut.
2: Semua-semua lah saya.
0: Oh, semua-semua. Oke, siap manjang.
2: Dapat manjang sebut satu persatunya dari Sabang sampai Merauke. Ah, itu yang Sabang tuh Jul Karnain. Ah, salam sehat, salam sayang, salam kangen. Mudah diberi kesehatan jasmani dan rohani.
0: Amin.
2: Love you.
0: Okay. Love you too, Mak Enjang. Makasih ya. Sehat selalu, Mak Enjang. Yuk, siang. Oke, kita beralih ke line telepon. Halo, selamat siang Indonesia banget.
3: Selamat siang Indonesia banget, Horas Bute.
0: Horas Kak Juleha.
3: Apa kabar Bute?
0: Kabar baik Kak Juleha, gimana? Sehat juga?
3: Sehat Bute.
0: Mantap. Oke Kak Juleha, makan siang ini. Udah makan.
3: Lapak lah, nyaman lauknya tuh.
0: Ah, nyaman makan nasi tim tadi pakai ayam.
3: Oh. Kalau Kak Juleha. Tambah nanas dengan ikan goreng.
0: Kan? Enak tuh. Kemarin Cherry makan ikan goreng di rumah.
3: Oh, iya.
0: Goreng ikan sorang.
3: Oh, out lah.
0: Oke, Kak Juleha mau dengar lagu siapa siang ini Kak Juleha?
3: Sekali-sekali minta lagu cowok loh.
0: Lagu cowok kita masih ada dari Nuka sampai kita tua. Terus ada Fabio Asher, Fit Tohpati, Cinta Kita. Noah, Ku Peluk Hatimu, Last Child, Duka, sama Judika, Kenangan Yang Salah.
3: Noah ya.
0: Noah aja ya. Oke, salam-salamnya silakan Kak Juleha.
3: Salamnya buat Butet, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
3: Pulangnya hati-hati ya.
0: Siap, siap.
3: Tengok kiri kanan. Tengok ke bawah, jangan ditengok ke atas kiri leher nanti.
0: Iya, siap.
3: Tengok ke kanan. Jangan tak diingatkan terus nih si Butet nih.
0: Iya.
3: Juga buat manjang Titi tadi ya dengan emailnya. Buat Cik Nur, buat Bang Japar, Kak Nila, Mama Nurul, Kang Tabib. Buat Jamoy, mudah-mudahan uminya cepat sembuh ya.
0: Amin.
3: Mudah-mudahan sehat seluruh keluarga Moy Siantan. Juga buat Bang Awi, Bang Yahya. Makanya Bang Yahya, makan tuh hati-hati. Akhir sakit perut kan.
0: Itulah, semua dihajar kayak gitu kan, jadi sakit perut kan.
3: Jangan banyak makan sambal. Buat Wardi, buat Bang Teh tuh. Oh Bang Teh, sehat ya Bang Teh. Buat Aura dan Pak Moknya, Ani Maharani, Bang Syukur Kak Tina, Emma Serpa, Bang Junai, Bang Bahtiar, Bang Andre Opan, Bang Dino, Bang Jek, Bang Padilla, Wak Ali, Pak Iqbal, juga buat Bang siapa yang ada di Minahasa tuh, Tajudin.
0: Bang Tajudin, betul.
3: Nah, salam kenal dengan buat Bang Tajudin, juga buat Bang Deden di Pekanbaru, Bang Dedi di Sungai Duri, Bang Badul di Kaltara. Entah dikatakan di entah di Kalteng. Pokoknya Bang Badul mudah-mudahan sehat. Semangat Bang Badul. Buat Mama Nurul, Bapak Nurulnya. Hari ini Mama Nurul semangat nih, Mama Nurul. Alhamdulillah, pikiran sudah mulai tenang. Santai ya, Mama Nurul. Mudah-mudahan rezekinya bertambah lancar, berkah berlipat-lipat. Juga buat Bang Awi, udah tadi ya.
0: Sudah.
3: Siapa lagi ya?
0: Nah, siapa
3: Aura
0: lagi?
3: Dan Pak Mo. Ibu Ana dengan makamnya Ibu Aja Harbiah. Kak Ida Pajabakti, Bang Iwan dengan Kak Tinnya. Mama Mukmin, Mama Nurul. Mama Nurul lagi. Mama Eti. Nah. Pokok warga Sambas semuanya tanpa terkecuali, tidak bisa sebut satu persatu. Mudah-mudahan sehat semua kawan-kawan yang ada di Sambas.
0: Amin.
3: Yang lain itu di jamak aja ya.
0: Siap.
3: Dari A sampai Z. Oh iya, Bang Jaka Suara, ya Allah, saya lupa.
0: Jaka Suara Rara.
3: Bang Jaka Suara, maaf ya Wah. Ayolah, buat si Butet, makasih Butet ya.
0: Sama-sama.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang. Horas, Kak Juleha, terima kasih. Dari Kak Juleha kita ke Minahasa, ada Bang Tajudin di WhatsApp. Selamat siang Bang Tajudin.
4: Selamat siang menjelang sore, Cherry.
0: Gimana kabarnya hari ini, sehat?
4: Sehat, semangat, apalagi kalau ada dengar suaranya Cherry, makin semangat.
0: Syukurlah kalau begitu. Bang Tajudin udah makan siang ke belum?
4: Sudah tadi jam 1.
0: Oke, baik kalau begitu. Siang ini mau dengar lagu yang mana Bang Tajudin?
4: Cherry gimana? Sehat juga kabarnya?
0: Oh, Cherry juga sehat.
4: Cherry aja yang pilih.
0: Oke, kalau begitu kita pilih lagu dari Marion Jola ya, Bebal. Oke, iya. Salam-salamnya Bang Tajudin.
4: Ya, salam buat Cherry, selamat bertugas sampai selesai nanti. Terus buat Kak Juleha tadi salam kenal juga. Ayu Greva, Bang Wardi, Bang Jaka Suara, semua-semua deh pendengarnya Prasatu Pontianak. Wah, Cherry besok masih siaran atau libur?
0: Besok Cherry siaran subuh.
4: Oh, siaran pagi di apa, ada itu ya apa kabar dari Kalbar ya nanti besok pagi.
0: Betul.
4: Oke. Buat Cherry jaga kesehatan, sampai ketemu lagi Cherry. Terima kasih.
0: Oke.
4: Selamat siang menjelang sore.
0: Terima kasih juga Bang Tajudin, sehat selalu ya. Terima kasih sudah setia mendengarkan walaupun dari jauh dari Minahasa. Oke, Cherry bacakan WhatsApp dulu, ada Pak Sadi nih yang menyapa pendengar ya. Nanti Cherry terima telepon lagi ya. Kita baca dulu WhatsAppnya Pak Sadi. Oh, ada kirim VN. Kita dengarkan dulu VN-nya ya.
5: Pet India hari ini.
0: Oh, nginformasiin kalau lagi monitor ternyata. Selamat siang Mbak Cherry, salam sehat. Salam sehat juga ya untuk Pak Sadi, sehat selalu. Oke, baik pendengar, kalau gitu sudah masuk 4 lagu requestan. Nanti Cherry buka lagi sesi teleponnya. Tetap bersama kami di Indonesia Banget.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ngapa aik pam mikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
1: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik ke?
2: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
3: Oh no!
4: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp 0811 5701042.

0: Masih di Indonesia banget pendengar, silakan yang mau bergabung langsung di 734-987 atau 0811-570-1042. Kita ke telepon dulu. Halo, selamat siang Indonesia banget.
1: Selamat siang Indonesia banget.
0: Siang, Kak Aura ya?
1: Iya.
0: Nah, gimana kabarnya Kak Aura, sehat?
1: Sehat, sehat.
0: Pak Mo sehat gak tuh?
1: Dia ya tuh, kok yang sehat tuh.
0: Ngapa tuh?
1: Dah, badan demam.
0: Oh, demam. Ah,
1: sakit, apa tadi sakit?
0: Itulah, gara-gara cuaca kah? Nah, atau apa?
1: Cuaca nih.
0: Jadi pun agak pusing-pusing gini ngantuk.
1: Itulah, cuaca.
0: Panas, panas, hujan panas terus kan?
1: Tapi dia bawa makayau minum obat. Ayam itu
0: Istirahat jangan lupa Pak Mo. Itu mau di itu loh Kak Aura, di bedong tuh biar diam nanti.
1: Nanti kan bawa dia itu kelebihan
0: Itulah. Oke, Kak Aura siang ini mau dengar lagu siapa?
1: Cewek-cewek apa itu dulu lah.
0: Yang cewek?
1: Ayo.
0: Cewek kita masih ada dari Astrid, Lingkaran, Nada Suara, Akhir Sebuah Hari, sama Isyana Sarasvati, Fit Hindia, Hari Ini.
1: Oh, yang pertama ya.
0: Oke, salam-salamnya.
1: Siapa salamnya? Tadi ada siapa ya? Kita ini ke dapur. Yalah, siapa-siapa ya? Terutama buat Juleha sama Mbak Am dan Hananya. Ibu Ana, Ibu Mariani, Bang Kawaldi, Bang Jaja Wajo, Bang Awi, Bang Andri Opan, Bang Kapal, Bang Mael, Bang Amri, Bang Imran, terus Bang Deddy, Siamoy, Kak Nila, Bang Japa, Pak Karim tadi ya, terus buat Bang Deden, terus buat Pak Usu Busri, Bang Pawadi, Pak Ute, Wanaci, Wanusu, Bang Iman, terus buat Kak Tina, Bang Suko, Kak Emma, Bang Junai, siapa lagi ya, Mbak Ayu, Mbak Diona, Mbak Atika, Mbak Tini, ini dot air pula. Terus buat buat Kak Ran sama Bang Albiantonya, Mama Nurul dengan Papa Nurulnya. Terus buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Ada Mama Mukmin, Mama Iti, Mama buat Cece. Siapa lagi ya? Buat Imel sama Manja Siti, makam Bunda Albiantonya. Terus buat Kak Lina di Pantai Tika. Nah, yalah buat semua-semua lah yang tak disapa, mohon maaf. Buat Mbak Ciri tetap semangat ya, hati-hati.
0: Siap Kak Aura.
1: Apa yang diinginkan tercapai. Makasih banyak. Selamat siang.
0: Amin, selamat siang. Terima kasih Kak Aura ya. Sehat selalu Kak Aura dan Pak Mo. Apalagi Pak Mo tuh katanya kurang enak badan. Semoga cepat sembuh ya. Oke, kita ke WhatsApp, ada Bu Ana. Halo, selamat siang Bu Ana.
2: Selamat siang Ceri, Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Gimana kabarnya Bu Ana, sehat?
2: Alhamdulillah sehat Ceri. Ceri sehat.
0: Ceri juga sehat Bu Ana. Bu Ana malam, tengok kan. Siang ini mau dengar lagu siapa Bu Ana?
2: Astrid ya.
0: Astrid udah dipilih sama Kak Aura.
2: Oh iya kan? Apa Gi Ceri?
0: Kita masih ada dari Judika, Kenangan Yang Salah, Last Child, Duka, Fabio Asher, Fitoh Pati, Cinta Kita, Nuka, Sampai Kita Tua, Nada Suara, Akhir Sebuah Hari, sama Isyana Sarasvati, Hari Ini.
2: Nah inilah Hari Ini dia.
0: Boleh.
2: Hari ini hari Sabtu kan?
0: Hari Sabtu. Oke. Salam-salamnya Bu Ana, silakan.
2: Salamnya pertama buat Andre Opan. Yang jauh di sana. Buat Emma nama Yunai, Dina nama Syukur, Mama Eti, Mama Mukmin, Mama Nurul dan Bapak Nurul. Mama Ridin, Makam, Mak Anja Siti dan Imel, Hendra, Bang Jafar dan Kak Nila, Bang Biasa Suara, Bang Yahya, Anista, Cik Nor, Ismail Jungkat, Bang Batiar, Mbak Tini, Elni Wardi, Bang Amin Sanjaya, Julaiha, keluarga Koko Wandi, Koko Ali, Lina, Pak Usub Usri, Wanaci, nah Bang Ute, Pak Wadi, Bang Dedi, Ayu Grepa, Deona di Kupang, Bang Awi, Aura, Pak Mo, Ani Mahrani, Pak Sadi, Mbah Kakung, nah buat Tia di Sambas, Nia, nah buat semua-semualah, Keri,
0: okay, tanpa
2: terkecuali. Nah, buat Cherry, makasih. Selamat siang.
0: Selamat siang juga Bu Ana. Terima kasih sudah bergabung di Indonesia Banget siang ini ya. Oke, kita akan ke WhatsApp dulu baca pesan yang masuk ya. Ada dari Bang Amin Sanjaya nih. Selamat siang Cherry, Indonesia Banget. Lagi nyimak nih Cherry. Mau salam buat semua pendengar Indonesia Banget di mana aja berada. Semoga semuanya sehat selalu. Buat Cherry, terima kasih. Terima kasih juga ya untuk Bang Amin Sanjaya. Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung masih bisa bergabung di telepon kami 7349887 atau WhatsApp 0811-570-1042. Ada Bang Jafar. Halo Bang Jafar.
3: Halo Cherry, selamat siang.
0: Indonesia Banget. Gimana kabarnya Bang Jafar, sehat?
3: Alhamdulillah sehat Cherry, gimana juga?
0: Cherry juga ya. Sehat Bang Jafar. Bang Jafar, siang ini mau dengar lagu siapa Bang Jafar?
3: Yang cowok sih siapa gitu Cherry?
0: Cowok kita masih ada dari Judika, Kenangan Yang Salah, Last Child, Duka, Fabio Asher, Fitoh Pati, Cinta Kita Sama Duka Sampai Kita Tua.
3: Ah, Cinta Kita Sama Duka Sampai Kita Tua aja.
0: Cinta Kita?
3: Iya.
0: Oke, siap. Salam-salamnya silakan.
3: Salamnya buat Cherry, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Aura Pak Moknya, buat Ibu Ana, Amoy, Mama Mukmin, Mama Eti, Mama Ririn, Ayu Grepa, Cik Nor, Kak Emma Selva sama Junai, Kak Tina sama Bang Syukurnya, buat Enel Chan, Ibu Mariani, Deona di Kupang, Wanaci, Wanucu, Kak Juleha, buat Bang Awi, Wardi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Dino, Pak Usu Busri, Bang Deden, Bang Jaka Suara, buat Bang Amin Sanjaya, Kak Ina di Pungkas, Bang Padila, Bang Boyka, Pak Asmara Jalan Sidas, buat Mael Dua Singgit, buat Indra di Mempawa, buat semua-semua Cherry, salam sehat selalu ya. Buat Cherry, okay. Terima kasih.
0: Siap Bang
3: selamat
0: Jafar.
3: Siang, selamat bertugas.
0: Terima kasih, selamat siang juga Bang Jafar. Oke pendengar, sudah masuk beberapa lagu requestan, tapi sebelum itu ada pesan yang mau lewat. Jadi Cherry akan play terlebih dahulu pesan-pesannya, baru nanti setelah itu lagu requestannya. Tetap bersama kami di Indonesia Banget.

0: baru datang dari luar negeri lewat Bandara Spadio. Terus, bawa handphone dari luar negeri gak? Ah, jangan lupa daftarkan email, ya? Supaya sinyal kita strong. Dan pastikan barang bawaannya itu sesuai ketentuan, ya? Setiap penumpang itu memperoleh pembebasan bea masuk sampai $500. Dengan syarat barang untuk pemakaian pribadi itu. Ingat, Bea Cukai Pontianak bertugas mengawasi barang bawaan penumpang, mencegah masuknya barang ilegal dan berbahaya, dan memastikan kewajiban kepabeanan terpenuhi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Pontianak. Bea Cukai makin baik.
1: Indonesia banget.

kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar, pukul 14 lebihnya 54 menit, saatnya saya Cheri Lubis pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya, baik itu melalui telepon maupun WhatsApp. Sampai jumpa di Indonesia Banget edisi berikutnya, dan setelah ini ada rekan saya Andre Widianto yang akan temani Anda dalam rangkaian Pontianak sore ini. Jadi pastikan pendengar Anda tidak mengalihkan frekuensi Anda, tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi mengakhiri kebersamaan kita pendengar, sebuah lagu dari Nuka, Sampai Kita Tua.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di sore hari ini bersama saya Andre Widianto yang menemani Anda pendengar sampai dengan nanti jam 8 malam dalam rangkaian Pontianak sore ini. Dan tentunya pendengar, nanti masih akan kami hadirkan juga beberapa informasi di ruang dengar Anda. Nanti juga jangan lewatkan, di jam 4 sore akan ada berita Korwil 9 Kalimantan Barat untuk Anda pendengar. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kami hadirkan informasi yang dikutip dari laman rri.co.id terkait dengan Indonesia yang menegaskan momentum investasi energi yang saat ini berada pada titik yang sangat strategis bagi seluruh pelaku energi dunia. Dan optimisme ini ditegaskan dalam Forum Indonesian Untapped and Frontier Resource Scale Strategy and Partnership di Houston pada 5 Mei 2026. Dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, Indroyono Susilo, yang menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat fondasi investasi melalui perbaikan regulasi serta kepastian hukum dan penyiapan wilayah kerja migas kompetitif yang termasuk mendorong kolaborasi global dalam pengembangan proyek strategis. Dan di sini menurut Senior Manager Oilfield Development SKK Migas, Wilson Pariangan, yang mengatakan bahwa Indonesia menyimpan peluang besar yang belum tergarap. Dari 128 cekungan migas yang ada, baru 20 yang berproduksi, dan sementara 43 masih dalam tahap eksplorasi dan 65 belum tersentuh. Itu dia pendengar informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran. Ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

0: Jess, malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Bener lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Belajar tidak harus selalu di kelas dan sekolah tidak harus mahal. Sekolah rakyat hadir sebagai ruang belajar untuk semua. Disinilah pengetahuan tumbuh dari kebersamaan dan pendidikan menjadi milik siapa saja, tanpa batas usia maupun latar belakang. Sekolah rakyat bukan hanya tentang membaca dan menulis, tetapi juga tentang berbagi pengalaman, membangun keterampilan, serta menanamkan nilai gotong royong dan kepedulian sosial. Setiap langkah kecil di sekolah rakyat adalah investasi besar bagi masa depan yang lebih cerdas dan berdaya. Sekolah rakyat dari kita, oleh kita, untuk kita. Manfaatkan dan dukung sekolah rakyat di sekitar kita, karena belajar itu hak semua orang. Dan masa depan mulai dari langkah kecil hari ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya. Pelaksanaan pemberangkatan jemaah calon haji Kalimantan Barat hingga hari kelima hari ini mencapai 1.840 jemaah yang diberangkatkan menuju Arab Saudi, sementara 2 jemaah dipastikan batal berangkat karena tidak memenuhi syarat kesehatan. Berikut kita simak laporannya.
1: Pelaksanaan pemberangkatan jemaah calon haji Kalimantan Barat hingga hari kelima hari ini terus berlangsung lancar di Asrama Haji Pontianak. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Kalimantan Barat Kamaludin mengatakan hingga Sabtu 9 Mei 2026 jumlah jemaah yang telah diberangkatkan oleh Panitia Pelaksana Ibadah Haji Daerah Kalimantan Barat mencapai 1.842 orang dari total 1.844 jemaah yang dijadwalkan berangkat. Namun demikian, 2 jemaah dipastikan tidak dapat diberangkatkan karena tidak memenuhi syarat kesehatan untuk penerbangan dan pelaksanaan ibadah haji. 1 jemaah telah dipulangkan sehari sebelumnya, sementara 1 jemaah lainnya akan dipulangkan pada hari ini. Dengan kondisi tersebut, total jemaah asal Kalbar yang diberangkatkan menuju Arab Saudi mencapai 1.840 orang. Selain itu, terdapat 1 jemaah yang masih berstatus tunda berangkat dan diupayakan dapat diberangkatkan pada kloter 25.
2: Kemudian dari 1.842 ada 2 jemaah yang tidak memenuhi syarat untuk diberangkatkan. Kemudian jemaah itu yang 2 itu sudah dipulangkan kemarin 1 orang dan hari ini juga akan dipulangkan 1 orang. Jadi total jemaah yang berangkat ke Arab Saudi ditambah dengan hari ini berjumlah 1.840. Kemudian ada jamaah yang tidak diberangkatkan dari asrama haji 1 orang. Kemudian ada 1 jamaah yang masih tunda berangkat, yang insya Allah kita upayakan akan berangkat di kloter 25.
1: Kamaludin berharap seluruh jemaah yang telah tiba di Tanah Suci dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk, aman, dan lancar. Sementara itu, sebanyak 82 jemaah yang tergabung dalam kloter 18 dijadwalkan berangkat pada minggu dini hari dan akan bergabung bersama jemaah asal Provinsi Riau menuju Arab Saudi. Syarusani melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Puluhan jemaah haji asal Kabupaten Sintang resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji 1447 Hijriah. Dan pelepasan dilakukan di halaman kantor Bupati Sintang kemarin.
3: Puluhan jamaah haji asal Kabupaten Sintang resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji 1447 Hijrah atau 2026 Masehi. Pelepasan dilakukan di halaman kantor Bupati Sintang pada Jumat 8 Mei 2026 pagi. Jamaah haji Kabupaten Sintang tahun ini berjumlah 33 orang yang berasal dari beberapa kecamatan, yakni Kecamatan Dedai sebanyak 4 jamaah, Tempunak 1 jamaah, Sepauk 1 jamaah, Binjai Hulu 3 jamaah, Kelampar Mai 2 jamaah, Sungai Tebilian 3 jamaah, Sintang 18 jamaah, serta 1 orang petugas haji daerah atau PHD. Jamaah termuda atas nama Dimas Fajar Rayana yang saat ini berusia 25 tahun, sementara jamaah tertua adalah Ibu Suginem yang berusia 80 tahun dan termasuk dalam kategori lanjut usia. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sintang, Haji Holik menjelaskan, para jamaah tergabung dalam kloter 18 bersama dengan jamaah asal Riau. Setelah diberangkatkan dari Sintang, jamaah akan menginap 1 malam di Asrama Haji Pontianak sebelum melanjutkan penerbangan menuju Batam pada tanggal 9 Mei 2026. Selanjutnya, pada tanggal 10 Mei 2026, jamaah dijadwalkan berangkat menuju Jeddah untuk memulai rangkaian ibadah haji. Sementara itu, kepulangan jamaah dijadwalkan tiba di Batam pada tanggal 20 Juni 2026 dan diperkirakan kembali ke Kabupaten Sintang pada tanggal 22 Juni 2026 apabila tidak ada kendala.
4: Dan akan terbangkan ke Batam Sabtu besok 9 Mei 2006 pukul 9 pagi dan akan diberangkatkan ke Jeddah 10 Mei 2026 pukul 07.25 WIBA dan akan tiba kembali ke Indonesia kalau tidak halangan tanggal 22 Juni 2026 akan tiba di Sintang ini kembali.
3: Sementara itu, Wakil Bupati Sintang, Florensius Roni, yang juga melepas rombongan haji, berpesan kepada seluruh jamaah agar menjaga kesehatan dan mempererat persaudaraan selama menjalankan ibadah haji. Ia juga meminta para petugas haji memberikan pelayanan terbaik dengan penuh keikhlasan dan juga kesabaran.
5: Saya juga berpesan agar para jemaah menjaga persaudaraan. Kepada para petugas haji, saya titipkan amanah besar untuk melayani para tamu Allah dengan penuh keikhlasan, kesabaran, dan tanggung jawab.
3: Pelepasan jamaah haji tersebut berlangsung penuh haru. Keluarga yang hadir tampak mengantar dan mendoakan para jamaah agar diberikan kelancaran, kesehatan, serta keselamatan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci hingga kembali ke Kabupaten Sintang dengan menjadi haji yang mabrur. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dina Triana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kemacetan dan tingginya angka kecelakaan di kawasan Jembatan Kapuas 2 Pontianak kembali menjadi sorotan. Pengamat sosial kemasyarakatan Kalbar menilai pembangunan infrastruktur baru sudah mendesak dilakukan untuk mengurai kepadatan arus kendaraan.
6: Kemacetan di kawasan Jembatan Kapuas 2 Pontianak dinilai semakin kompleks dan membutuhkan solusi percepatan pembangunan infrastruktur baru. Pengamat sosial kemasyarakatan Kalbar, Syarif Izzar Alaidrus mengatakan, persoalan kepadatan lalu lintas di jalur penghubung Jalan Adi Sucipto menuju Trans Sungai Ambawang sudah berlangsung cukup lama. Menurutnya, sejak pembahasan rencana pembangunan jangka menengah tahun 2012, kawasan Pontianak sebenarnya diperkirakan membutuhkan 5 jembatan penghubung untuk mengurai arus kendaraan. Namun, hingga kini infrastruktur yang tersedia baru jembatan Kapuas 1, jembatan Kapuas 2, dan satu jalur duplikasi sehingga tambahan jembatan dinilai masih sangat diperlukan.
7: Nah, oleh sebab itu, maka kalau memang saat ini sangat mendesak, saya kira mungkin duplikasi jembatan Kapuas 2 ini perlu dipikirkan. Selain tentunya kembali kita kepada rencana lama di mana ada jembatan satu buah lagi yang menghubungkan antara daerah Wajuk Hulu atau daerah Jungkat dengan daerah di Sungai Rengas atau di Sungai Brembang. Nah, ini saya kira adalah hal-hal yang mungkin perlulah ini menjadi suatu pemikiran, suatu rencana yang dipercepat.
6: Kondisi ini membuat kawasan Jembatan Kapuas 2 rawan kemacetan dan kecelakaan. Bahkan sepanjang Januari hingga Mei 2026 disebut terjadi sekitar 18 kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa. Syarif berharap pemerintah daerah, pusat, dan anggota DPR RI asal Kalimantan Barat dapat mendorong percepatan pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas 2 maupun Jembatan Kapuas 3 agar persoalan lalu lintas tidak terus berulang. Hermanta melaporkan.
8: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Anda masih bersama kami di Berita Korwil 9 Kalimantan Barat dan kami lanjutkan kembali informasi di sore hari ini, pendengar. Luasnya wilayah Kalimantan Barat menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan pembangunan sehingga pemerintah memprioritaskan percepatan elektrifikasi dan pembangunan infrastruktur jalan melalui penguatan sinergi dengan pemerintah pusat.
9: Elektrifikasi dan akses jalan merupakan infrastruktur yang sangat vital diperlukan dalam mendukung pertumbuhan perekonomian daerah dan masyarakat. Karena hingga sekarang di Kalimantan Barat masih ada sekitar 266 desa yang belum teraliri listrik dan masih banyak desa yang belum dapat ditembus dengan kendaraan roda 4. Akademisi Universitas Tanjung Pura Untan Pontianak RD Abidin optimis jika kedua infrastruktur itu dapat direalisasikan otomatis akan membawa dampak kemajuan di suatu daerah.
10: Kalau itu sudah terbuka, maka yang lain bisa. Kita bisa meningkatkan layanan keuangan digital, kita bisa membangun infrastruktur kesehatan, kita bisa membangun infrastruktur pendidikan. Tapi syaratnya itu harus terbuka dulu jalan. Kalau itu tidak terbuka, terbuka, nah, harus ada listrik dulu. Jadi saya pikir yang paling vital untuk diperhatikan oleh gubernur yang tahun ini adalah membuka isolasi daerah dan desa-desa. Yang kedua, menyelesaikan 266 elektrifikasi desa.
9: RD optimis elektrifikasi dan akses jalan dapat membuka keterisolasian daerah, otomatis akan dapat membangun infrastruktur lainnya. Bahkan 52 indikator penentu indeks desa membangun akan terkoneksi dengan sendirinya, sehingga desa mandiri bukan lagi angan-angan belaka, tetapi sesuatu yang real dan dapat tercapai dengan cepat. Intinya harus ada kolaborasi dengan pemerintah pusat, karena APBD Kalimantan Barat tidak akan mampu membiayai pembangunan infrastruktur yang ada. RD mencontohkan untuk membangun jalan dari Arok menuju Paloh yang nilainya hampir 2 triliun tidak mungkin diambil dari APBD Kabupaten Sambas, dan jika tidak dibantu dengan APBN sangat tidak mungkin akses jalan dapat terbuka seperti yang terlihat sekarang. Hermanta melaporkan.
0: Memeriahkan hari jadi Kota Sintang ke-664, panitia penyelenggara akan menghadirkan artis ibu kota Ben Bagindas pada acara penutupan 16 Mei 2026 mendatang di Kompleks Stadion Baning Sintang.
11: Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang Hendrika menjelaskan, pihaknya akan menghadirkan grup band Bagindas pada malam penutupan pameran ekonomi kreatif dan kuliner dalam rangka memeriahkan hari jadi Kota Sintang yang ke-664 di panggung utama Indoor Apang Semenge Sintang pada Sabtu 16 Mei 2026 mendatang. Pihaknya juga berkoordinasi dengan tim keamanan, panitia, serta manajemen Bagindas. Perayaan hari jadi Kota Sintang diisi dengan berbagai kegiatan.
12: Kami melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti panggung hiburan rakyat, kemudian pameran ekrab dan kuliner. Jadi kita membuka ajang untuk para UMKM, para generasi muda dan anak-anak agar mereka bisa menyalurkan bakat mereka dengan ajang ini. Nah, oleh sebab itu kami melaksanakan ajang ini dengan manfaat banyak sekali bagi kepentingan masyarakat.
11: Edi Harmaini, pelaksana tugas asisten 2 bidang perekonomian dan pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang mengatakan, mengenai antisipasi potensi kemacetan lalu lintas saat malam minggu dan malam penutupan pameran, pihaknya bekerja sama dengan Polres Sintang, Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang, dan Pol PP Sintang untuk melakukan rekayasa lalu lintas sehingga kemacetan bisa dikurangi. Ia menghimbau masyarakat yang datang ke arena pameran untuk menjaga ketertiban masyarakat. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Tim sepak bola benua biru Prancis kembali dijagokan untuk meraih titel juara terhormat Piala Dunia 2026. Kylian Mbappe diyakini tetap menjadi andalan Didier Deschamps untuk mengobrak-abrik pertahanan lawan. Kita simak laporannya.
13: Tim nasional Perancis kembali menjadi sorotan menjelang Piala Dunia 2026. Kehadiran bintang muda sekaligus kapten tim, Kylian Mbappe, dinilai masih akan menjadi kekuatan utama dalam mempertahankan status sebagai salah satu tim terbaik dunia. Dengan kombinasi pemain muda dan pengalaman, Perancis diyakini tetap menjadi kandidat kuat untuk menjadi juara. Pelatih sepak bola Kubu Raya Kalimantan Barat Tajuddin menilai sosok Mbappe memiliki pengaruh besar terhadap permainan Perancis. Menurutnya, kecepatan, penyelesaian akhir, serta mental bertanding Mbappe membuat lawan sulit menghentikannya di pertandingan besar.
14: Pemain-pemain muda Prancis, karena Prancis ini generasi pemain mudanya cukup lumayan gitu. Dan bisa menyisihkan pemain-pemain seniornya. Apalagi pelatih yang bakal yang hadir ini kan di Didier Deschamps ini, dia sangat suka pemain-pemain muda yang mempunyai potensi yang luar biasa, tenaga-tenaga muda. Nah, tinggal dia poles mental kan, jam terbang. Saya pikir Prancis itu saya amati, menurut saya itu memang beberapa kali uji coba yang saya pantau memang kelasnya Prancis luar biasa.
13: Sementara itu pengamat sepak bola Sarip Abdurrahman menilai Piala Dunia 2026 akan menjadi momentum penting bagi Mbappe untuk semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu pemain terbaik dunia. Menurut Sarif, pengalaman membawa Prancis juara Piala Dunia 2018 dan tampil di final Piala Dunia 2022 menjadi modal besar bagi Mbappe menghadapi persaingan di edisi 2026. Namun di satu sisi Mbappe tidak bisa sesumbar Pasalnya sejumlah negara punya segudang pemain handal yang bisa saja bersinar pada Piala Dunia 2026 kali ini.
15: Kalau saya sih melihat Mbappe tidak juga stabil, pasti ada nanti nama-nama yang nggak diperhitungkan akan muncul. Kalau Mbappe kan udah kita lihatlah stabil mainnya seperti itu, tapi tidak terlalu mendominan kan. Nah, apalagi kunci-kunci pemain ini kan yang selalu dilirik kan hanya pemain depan yang pencetak gol, pemain sepak bola ini yang sangat dikenalkan pencetak golnya seperti Ronaldo, Messi.
13: Sarif mengingatkan persaingan pada Piala Dunia 2026 dipastikan semakin ketat. Negara-negara seperti Argentina, Brazil, Inggris hingga Spanyol juga terus memperkuat skuad mereka. Piala Dunia 2026 sendiri akan digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen ini juga menjadi edisi pertama dengan jumlah peserta mencapai 48 negara. Fiko Al-Hadi melaporkan.

0: info cuaca hari ini. Dari BMKG, Supadio, Pontianak.
1: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Debbie. Silakan Debbie, laporan Anda.
2: Baik, terima kasih rekan Andre yang berada di studio RRI dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau berawan, namun beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kabupaten Melawi. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih berpotensi di wilayah Kalimantan Barat. Adapun hujan dengan intensitas sedang kami perakirakan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Perlu diwaspadai hujan yang terjadi dapat disertai kilat ataupun guntur dan angin kencang yang berdurasi singkat. Kemudian untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan untuk satu pekan ke depan secara umum wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori aman. Namun perlu diwaspadai untuk tanggal 16 Mei 2026 di sebagian wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debbie. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Andre.
1: Baik, terima kasih Debbie. Selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Debbie.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia, Korwil 9, Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Novel Halimun menceritakan tentang Cahaya atau yang akrab disapa Aya, yang sejak kecil memendam impian untuk mengunjungi Pulau Kalimantan, pulau yang dijuluki paru-paru dunia. Rasa penasarannya makin menggebu saat SMA, terutama keinginannya untuk menginjakan kaki di Tugu Katulistiwa, monumen 0 derajat di kota Pontianak. Berbekal nekat, Aya

Hampir semua latar tempat dalam novel ini sudah dikunjungi langsung oleh penulis. Kisah yang berlatar dari Kalimantan secara umum mengerucut ke Kabupaten Landak, sebuah kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Pontianak. Di Landak, Aya menjelajahi berbagai daerah seperti Sengah Temila, Menjalin, Raba, Pahuman, Darit, Sompak, hingga ibu kota Ngabang. Novel ini tidak hanya mengungkapkan keindahan budaya Dayak, tetapi juga menyoroti nilai toleransi dan persahabatan antar budaya. Halimun membawa pesan penuh harapan bahwa kaum minoritas pun bisa menemukan cahaya dan penerimaan di tempat yang asing sekalipun.

Masih di Prosatu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kami hadirkan informasi lainnya pendengar di ruang dengar Anda, dan satu di antaranya terkait dengan tim SAR gabungan melanjutkan pencarian 3 pendaki hilang di Gunung Dukono pada Sabtu 9 Mei 2026, di mana operasi itu dilakukan di tengah tingginya aktivitas vulkanik di kawasan tersebut. Dan pencarian difokuskan pada area dugaan keberadaan para pendaki berdasarkan penyisiran sebelumnya, di mana tim SAR tetap mengutamakan keselamatan personil selama operasi berlangsung. Dan di sini menurut Kepala Pelaksana BPBD Halmahera Utara, Henje ML Hetaria, yang mengatakan bahwa aktivitas Gunung Dukono ini masih tinggi karena di sana juga seluruh personil diminta untuk bergerak berhati-hati di lapangan. Dan di sini hasil pencarian sebelumnya sempat mendeteksi keberadaan 2 warga negara asing di lokasi tersebut, namun evakuasi itu belum dapat dilakukan akibat dari medan ekstrim dan peningkatan aktivitas vulkanik. Dan informasi sementara menyebut bahwa posisi 2 warga negara asing tersebut berada di dekat bibir kawah utama gunung, dan kondisi tersebut dinilai membutuhkan strategi evakuasi yang matang dan juga aman. Sementara itu, 1 pendaki warga negara Indonesia masih belum ditemukan hingga sekarang, dan tim SAR terus mengoptimalkan pencarian menggunakan dukungan personil dan juga logistik. Itu dia pendengar informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: kalian tahu nggak? Tadi aku lihat ada pendaftar difabel loh di kantor kita. Jujur, aku sempat mikir, bisakah dia kerja?
1: Kenapa nggak bisa?
0: Ya, maksudku, takutnya dia kesulitan. Terus kita yang repot karena kasihan.
2: Oh no!
1: Justru di situ letak kelirunya. Mereka nggak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu kesempatan.
0: Kesempatan?
1: Iya, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Disabilitas bukan berarti tidak mampu. Mereka hanya punya cara yang berbeda.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Selama ini kita sering fokus ke keterbatasannya, bukan ke kemampuannya.
1: Itu dia. Padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri, dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
0: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang itu berpengaruh ya buat mereka?
1: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin Solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau pulang. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Prosa RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Nah, kali ini kami hadirkan informasi terkait dengan dunia sepak bola, pendengar, di mana Pedri yang nantinya diproyeksikan akan menjadi andalan Spanyol pada Piala Dunia 2026. Jadi gelandang FC Barcelona itu sendiri tampil konsisten sepanjang musim ini, di mana walaupun masih berusia 23 tahun, Pedri sudah mencatat 40 penampilan bersama dengan timnas Spanyol. Jadi perkembangannya disebut semakin pesat bersama dengan Barcelona di musim ini, dan pada Piala 2022 lalu di Qatar gitu, pendengar ya. Pedri juga menjadi pemain penting di lini tengah Spanyol. Namun langkah Spanyol terhenti setelah dikalahkan oleh Maroko di babak 16 besar gitu pendengar. Jadi kini Pedri diharapkan membawa Spanyol melangkah lebih jauh pada Piala Dunia 2026. Dan tim Matador sendiri disebut memiliki peluang untuk mencapai partai final turnamen. Nah, jadi pelatih timnas Spanyol, Luis de la Fuente, maksudnya pendengar, di mana memuji kualitas permainan dari Pedri di lapangan, dan dirinya menilai sang gelandang memiliki kemampuan lengkap dan juga profesional. Dan pelatih Barcelona Hansi Flick juga memberikan pujian kepada Pedri karena dirinya menilai pemain muda itu sendiri mampu menjaga keseimbangan dari permainan tim di Barcelona juga. Dan itu dia pendengar informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mel, kamu ngerasa enggak? Sekarang anak muda jarang kenal budaya daerahnya sendiri.
1: Iya, kemarin juga aku lihat di media sosial ada konten kreator yang menanyakan tentang alat musik, makanan tradisional, baju dan upacara adat, tapi sedikit sekali yang bisa menjawab. Padahal budaya itu jati diri kita. Kalau bukan kita yang jaga, mempelajari dan melestarikannya, siapa lagi?
0: Nah itu dia Mel, seharusnya kan anak muda tidak boleh malu mengenalkan budaya kita. Mulai dari hal yang kecil, misalnya belajar tarian daerah, pakai bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari, atau ikut acara budaya.
1: Setuju, melestarikan budaya berarti menjaga warisan leluhur untuk generasi mendatang.
0: Yuk, cintai dan lestarikan budaya Indonesia.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Lasmi.
1: Alhamdulillah, Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
2: Oh, itu Bu Yola, MBG, Program Prioritas Pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi?
2: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
2: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran. Ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi. Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
2: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

0: Novel Melangkah karya J.S. Kyren menghadirkan kisah petualangan yang bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang syarat makna. Cerita ini menegaskan bahwa hidup adalah tentang keberanian untuk terus melangkah, bahkan ketika arah terasa kabur dan rintangan datang silih berganti. Novel ini merupakan buku yang ke-11 dari karya J.S. Kyren. Novel ini memberikan wawasan baru dengan memberikan nuansa non-fiksi dan keindahan kota Sumba. Novel ini mengusung tema fantasi, cocok untuk yang suka novel dengan alur cerita yang memiliki unsur fantasi. Dan novel ini berisi mengenai 4 tokoh utama yang bernama Arif, Siti, Ocha, dan Aura. Mereka berempat merupakan seorang mahasiswa ekonomi yang jago bela diri silat. Arif, Siti, Ocha, dan Aura memiliki sifat yang berbeda dan unik dari masing-masing tokoh. Secara garis besar, Melangkah memadukan unsur aksi, misteri, dan refleksi kehidupan. Para tokohnya dihadapkan pada situasi genting yang menuntut keteguhan hati, kecerdikan, dan kepercayaan satu sama lain. Dalam kondisi penuh tekanan, mereka belajar bahwa ketakutan bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan tanda bahwa mereka sedang tumbuh. Selain itu, novel ini menekankan pentingnya persahabatan dan solidaritas. Dalam perjalanan yang penuh risiko, tidak ada keberhasilan yang dicapai sendirian. Kebersamaan menjadi sumber kekuatan yang mampu mengalahkan rasa putus asa. Disinilah pembaca diajak merenungkan bahwa manusia pada hakikatnya saling membutuhkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun penuh makna, J.S. Kyren berhasil menyampaikan pesan bahwa hidup tidak selalu tentang kemenangan besar, melainkan tentang konsistensi untuk terus berjalan. Sekecil apapun langkah itu, selama kita terus bergerak, harapan akan selalu ada. Pada akhirnya, Melangkah mengajarkan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap maju meski rasa takut itu ada. Karena hidup bukan tentang menunggu waktu yang tepat, melainkan tentang menciptakan keberanian untuk mengambil langkah pertama.
1: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Prosatu Pontianak.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih,

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Masih di Prosat RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan kali ini peringkat informasi kami hadirkan terkait dengan pebulu tangkis PB Jarum, Sausan Dwi Rahmani, maksud kami Ramadhani, menjuarai Hydro Plus Sirkuit Nasional E Jawa Tengah 2026, dan dirinya mengalahkan atlet pelatnas PBSI Jolin Angelia melalui pertandingan 3 game. Dan final itu sendiri berlangsung di Gor Jarum pada Sabtu 9 Mei 2026. Sausan menang dengan skor 21-16, 10-21, dan 21-9. Game pertama berlangsung ketat dengan saling kejar poin di sepanjang pertandingan, dan Jolin kehilangan fokus menjelang akhir pertandingan dan gagal mempertahankan keunggulan. Jadi pada game kedua, Jolin tampil dominan sejak awal pertandingan, di mana atlet binaan PBSI itu unggul jauh atas Sausan. Dan momentum pertandingan berubah pada game penentuan. Sausan tampil agresif dan memanfaatkan kesalahan lawannya sepanjang pertandingan. Jadi Jolin mengaku terlalu ambisius mengejar gelar juara dalam pertandingan final tersebut. Dirinya juga mengakui kualitas kontrol permainan Sausan lebih baik. Dan kemenangan itu mempertegas dominasi atlet PB Jarum di turnamen nasional. Sausan juga tampil konsisten sejak awal kompetisi hingga partai final. Itu dia pendengar informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tapi nanti di jam 7 malam ini kami ajak Anda untuk merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita Sentral di malam hari ini pendengar. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan.
1: Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, menginvestasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain.
2: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal dikatakan Presiden Prabowo Subianto supaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Menteri Keuangan mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track yang bebas antri imigrasi. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan sektor ekonomi biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut laporan Joshua Sihombing.
0: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
0: Kita, para nelayan, adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang maha kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
0: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini, totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi, berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu, tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
3: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan negara Filipina. Berikut laporan Sugandi Avandi.
4: Kualitas sarana prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, sangat kurang.
0: Semua sekolah pun akan kita renovasi ya. Tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
5: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki. Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Miangas dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Miangas sore tadi.
0: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
5: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Chevrelia Pesik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevrelia mengatakan, puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
4: Kurang dari SDM-nya, kurang dari dokter. Dokter gigi tidak ada, masih banyak lagi yang... Kayak farmasi itu kan honorer, bukan memang jadi cuman tidak menetap. Jadi itu masih dibutuhkan. Kemudian bidan cuma satu. Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang.
5: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kroston kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink dari wilayah perbatasan Miangas Filipina. Sugandi Avandi, RRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Bobby Sapulete.
6: TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, gelaran ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. TNI juga mengerahkan 5 pesawat F-16, Hercules A400M, dan 3 KRI, yaitu KRI Brawijaya, Siliwangi, dan RE Marta Dinata.
7: Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas mobilitas pasukan, kemampuan pengamanan VIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
6: Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan, seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Di antaranya proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Presiden udah marah-marah nih masalah CL. Katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang...
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal debottlenecking. Dalam sidang kanal debottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Makassar, Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2022 karena pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PCL di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor.
1: Presiden udah marah-marah nih masalah CL. Katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang kebutuhan negara. Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, emang investasi untuk membersihkan daerah. Supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain. Ini emang salah satu fokus dari Bapak Presiden, makanya saya berani ambil sama aja. Kemudian juga uang dari kita juga sebagian, nanti dari kita juga sebagian.
8: Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya.
9: Karena kami kontrak 25 tahun itu langsung dihitung total 150 miliar per tahun kalikan 25 tahun 3 triliun. Jadi tidak closing-closing juga begitu Bapak dengan perpres yang lama. Jadi kami terima kasih Bapak atas arahannya. Bagi kami yang penting jalan Pak. Kami siap menjalankan arahan dari pemerintah untuk
8: kosgati. Sidang debottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang debottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal debottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 882 jemaah calon haji asal Lampung dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan Saada Tudadain. Ain.
11: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 882 jemaah calon haji yang berasal dari Provinsi Lampung dan juga sebagian dari Provinsi Jawa Barat. Diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F. Yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka menaiki pesawat masing-masing. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat dengan embarkasi Jakarta-Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Salah satu jemaah petugas koter, yaitu Muafik, mengatakan bila seluruh koper jemaah telah seluruhnya terdistribusi dengan baik. Dan hari ini ada dua penerbangan haji, satu asal Jawa Barat dan satu lainnya berasal dari Lampung.
2: Ayan. Iya, Ayan.
11: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 19.887 jiwa tergabung dalam 47 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri, terjadwal menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan Fast Track atau Mekah Road yang bebas antre imigrasi saat tiba di Tanah Suci. Berikut laporan Dania Rahma dari Surakarta. Dania.
12: Baik, pendengar, operasional haji di embarkasi Solo kini resmi memasuki gelombang kedua, di mana para jemaah mulai mengenakan kain ihram sejak dari asrama guna mempercepat proses ibadah setibanya di Jeddah. Kepada RRI, Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto, mengatakan keunggulan gelombang dua ini adalah adanya layanan fast track atau Mekah Road, sehingga jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan imigrasi saat mendarat di Arab Saudi. Fitrianto menyebut, kelancaran ini sangat membantu jemaah, terutama bagi para lansia yang menggunakan kursi roda, yang mana mereka tetap mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan layanannya. Dan hingga sore tadi, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, asrama haji sudah menerima total 3 kloter baru, yakni kloter 54, 55, dan 56 asal Karisidenan Surakarta, yang langsung menjalani proses administrasi melalui sistem one-stop service yang mencakup tes kesehatan hingga pembagian living cost. Sementara 3 kloter lainnya, yakni kloter 52, 53, sudah diberangkatkan ke Tanah Suci pada pukul 9.20 dan 18.50 waktu Indonesia Barat. Sementara kloter 54 dijadwalkan terbang menuju Tanah Suci pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Tercatat secara kumulatif sebanyak 19.061 jemaah dari 53 kloter telah masuk embarkasi dengan 17.927 jemaah diantaranya sudah sukses diterbangkan menuju Tanah Suci.
13: Jamaah yang sudah masuk di asrama haji saat ini ada 53 kloter dan yang sudah terbang 50 kloter. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan ini sudah memasuki gelombang yang kedua di mana jamaah berangkat dari embarkasi sudah langsung memakai-pakai ihram. Sehingga nanti begitu turun dari pesawat ataupun di dalam pesawat mereka sudah langsung berniat untuk melaksanakan umroh wajib.
12: Ya, dan pendengar, ada pun Petri yang menambahkan, bagi 3 jemaah asal Tegal, Pekalongan, dan Brebes yang wafat di Madinah, pemerintah menjamin hak mereka untuk dibadalkan hajinya, serta pemberian asuransi senilai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH senilai Rp56 juta tanpa perlu diurus oleh ahli waris. Dari Asrama Haji Dunhu dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jemaah Haji Indonesia mengaku bahagia dalam menjalankan ibadah umroh yang dibimbing dan dilayani dengan baik oleh petugas Haji Indonesia. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya Jemaah Haji Indonesia terus berdatangan ke kota Mekah, di mana di sini untuk gelombang kedua telah tiba dua hari lalu. Yang pertama adalah perdana adalah SOC atau Kloter 44 dari Solo dan terus berdatang hingga hari ini ke Mekah Al-Mukarram. Dan setelah mereka tiba, para jemaah haji itu maka akan istirahat sebentar sekitar 5 hingga 10 jam untuk istirahat guna mempersiapkan diri pada momentum ritual umroh wajib. Dan di sini salah satu jemaah haji, Fatimah, yang merupakan akademisi, mengatakan bahwasanya dia sangat bersyukur ikut dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan dia juga melihat bahwasanya banyak lansia termasuk para disabilitas yang ikut didorong oleh para petugas PPIH Arab Saudi. Intinya mereka sangat bersyukur ada petugas PPIH yang secara ikhlas dan rela membantu para lansia dan disabilitas dan disabilitas dalam dalam ritual umroh ini. Dan dapat kami sampaikan juga kepada pendengar bahwasanya cuaca di Arab Saudi memang cukup berbeda dengan Indonesia. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia diharuskan untuk minum air setiap 1 jam itu 200 ml dan juga memakai APD atau alat perlindungan diri seperti payung dan juga membawa hal-hal yang penting ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan pendengar, berikut keterangan dari Fatimah, salah satu jemaah haji Indonesia yang memuji peran dari petugas haji.
15: Persiapan ibadah haji, di puncak ibadah haji tahun ini, saya pribadi merasakan pelayanan dari petugas haji Indonesia yang ada di Masjidil Haram secara khusus termasuk di Masjid Nabawi kemarin itu luar biasa. Kami sangat bersyukur dengan banyaknya petugas yang diturunkan di lapangan karena pengalaman kami kemarin beberapa kali mendampingi jamaah umrah itu kita menemukan petugas yang ketika melihat ada jamaah yang kelelahan mereka langsung sigap datang membantu dan tidak tanggung-tanggung mereka sampai mendorong kereta pun mereka siap. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memberikan fasilitas yang luar biasa termasuk dalam pelayanan jamaah di kota Suci Makkah dan Madinah Al-Munawwarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya para jemaah haji Indonesia saat ini lebih dari 120 kloter yang telah tiba di Mekah Al-Mukarram. Dan kami ingatkan kepada para jemaah haji Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan pada tubuhnya agar kondisi dalam kondisi prima dan tidak terlalu memaksakan diri ketika misalnya ingin melakukan ibadah di Masjidil Haram. Dan bagi para orang tua atau lansia, sebaiknya menghindari langsung paparan dengan terik matahari dengan cara misalnya datang ke Masjidil Haram pada waktu malam hari dan tidak terlalu lama ketika misalnya berada di Masjidil Haram dan segera pulang ke hotelnya masing-masing. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Amerika Serikat dan Iran kemungkinan akan melanjutkan pembicaraan pada pekan depan di Islamabad. Informasi tersebut kami kutip dari The Wall Street Journal. Menurut laporan tersebut, kedua pihak sedang bekerja sama dengan mediator untuk penyusun nota kesepahaman berisi 14 poin utama. Dari dunia olahraga, PSS Sleman akan menjamu Garuda Yaksa pada final championship musim 2025-2026 untuk memperebutkan peringkat pertama di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
16: Baik, terima kasih dan pendengar saat ini kami berada di Stadion Maguwoharjo. mencetak gol pertama mereka. Dicetak kurang lebih pada menit ke-24 tadi, di mana gol dibukukan atau dicetak oleh pemain Alvin Faiz. Dan bisa disampaikan kondisi di Maguwo Harjo sendiri cukup padat ya, karena memang baik PSS Sleman maupun Garuda Yaksa tentu sudah dipastikan bahwa mereka akan lolos ataupun masuk menembus Liga 1 ataupun Super League atau Liga Utama, karena posisi mereka sudah sebagai juara di masing-masing grup, di mana Garuda Yaksa merupakan peringkat pertama di grup 1 Championship dengan catatan 27 kali bermain dengan 52 poin, sementara PSS Sleman sendiri menduduki peringkat pertama dari grup 2 Championship dengan mengoleksi 56 poin dari 27 kali pertandingan. Dan sejak kami tiba pada sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat tadi, memang kondisi di sekitaran stadion sampai dengan memasuki dalam stadion cukup padat. Kurang lebih bisa kami sampaikan dari informasi yang kami dapatkan, sekitar 16.000, lebih dari 16.000 tiket telah terjual habis oleh panitia pelaksana di Stadion Maguwo Harjo, di mana tepatnya adalah 16.016 tiket yang terjual. Dan informasinya memang tiket terjual ini cukup cepat terjual atau sold out selama 30 menit saja sejak dibuka pada Kamis malam pukul 19 waktu Indonesia Barat pada Kamis kemarin. Dari pukul 19 hingga 19.30 itu tiket sebanyak 16.016 lembar itu sudah terjual habis. Dan saat ini kondisi memang cukup padat di seluruh stadion dan diisi tentunya oleh supporter dari tuan rumah atau supporter PSS Sleman. Dan bisa dikatakan supporter PSS Sleman ini terlihat cukup cerdas, mereka tetap merayakan dengan kembang api tapi tidak dinyalakan di dalam stadion karena tentu itu melanggar peraturan. Maka separuh supporter yang tidak mendapatkan tiket itu merayakan ataupun bersuka cita dengan penampilan partai final ini dengan membakar kembang api di luar lingkungan stadion, dan tentu itu diperbolehkan. Dan saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-28, kondisi masih unggul sementara untuk Garuda Yaksa dengan posisi ataupun skor sementara 1-0 untuk keunggulan Garuda Yaksa. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Maguwo Harjo Sleman Yogyakarta. Ini Abdul Lidl Oli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Jumpa dengan saya, Leniwan Darmawati Gea, dari Majelis Daerah YPPI Batu Kalimantan Barat yang ada di Pontianak, yang akan menemani pendengar sekalian dalam acara Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, kita berdoa memohon Roh Kudus menuntun hidup kita untuk memahami firman-Nya. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena kasih dan pertolongan-Mu yang memungkinkan hidup kami ada sampai saat ini. Dan pada kesempatan ini, kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai pedoman hidup kami untuk kami sungguh-sungguh mengenal Engkau. Berkatilah kesempatan ini dan berkatilah kami semua. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Pendengar setia Mimbar Agama Kristen, mari kita membuka firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepada-Nya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya Aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepada-Nya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan, dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Tema firman Tuhan kepada kita, menjadi orang Kristen rohani. Pendengar setia, hidup Kristen adalah hidup dalam sebuah komunitas rohani. Karena itu meskipun orang Kristen ada dalam dunia, tetapi harus hidup secara berbeda dan tidak mencerminkan hal-hal duniawi yang penuh dosa dan kejahatan. Kehidupan yang demikian tidak dibangun untuk diri sendiri, melainkan bersama dengan sama orang Kristen yang lainnya. Kehidupan Kristen tidak dibangun di atas cara-cara dan ambisi-ambisi duniawi, melainkan berdasarkan kehendak Allah. Karena itu memiliki prinsip yang khusus untuk menjalaninya. Renungan ini membawa kita untuk memahami beberapa prinsip yang harus kita pegang sebagai dasar bagi hidup kita sebagai orang Kristen rohani. Yang pertama, bebas dari kejahatan. Pendengar setia, untuk menjadi Kristen rohani, kita tidak dapat hidup seperti yang diinginkan dunia.
Dunia menginginkan kita hidup dalam dosa dan kejahatan. Sebab itulah naturnya. Tetapi sebagai orang yang telah percaya kepada Kristus, kita tidak boleh hidup menurutinya. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 1, secara tegas menyatakan, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Kehidupan Kristen yang dibangun dalam ciri-ciri seperti itu telah merusak dunia dan telah merusak kedamaian yang diharapkan. Pendengar setia, menurut pengertiannya, kejahatan adalah tindakan pelanggaran terhadap hukum dan merusak keteraturan hidup antara sesama manusia, tetapi juga menentang Allah. Selanjutnya, tipu muslihat merupakan siasat licik di mana seseorang bertindak melawan kebenaran dan menyesatkan banyak orang. Larangan berikutnya adalah kemunafikan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan mengelabui, berdusta, dan tidak jarang mengkhianati sesamanya. Berikutnya adalah kedengkian, yaitu sikap tidak senang terhadap orang lain. Karena itulah orang dengki selalu berpikiran jahat kepada orang lain. Terakhir adalah fitnah, yang biasa dilakukan melalui tindakan menuduh untuk menjatuhkan orang lain dengan berkata bohong. Pengertian-pengertian tersebut menunjukkan bahwa apa yang dilarang dalam teks ini adalah hal yang merusak hidup, baik secara pribadi maupun dalam persekutuan. Pendengar setia, jika kehidupan seperti dipelihara dalam sebuah komunitas, maka akan menciptakan kehancuran dan kekacauan yang tidak mungkin dapat menyatukan satu dengan yang lainnya. Di sana sini relasi dengan sesama tidak lagi dijalankan dengan ketulusan, melainkan penuh dengan kecurigaan karena kemunafikan, kedengkian, dan fitnah merasuki hidup manusia dan berpotensi saling merusak. Dampak buruk inilah yang dilarang secara keras oleh Petrus dalam hidup dan persekutuan Kristen. Kekristenan tidak dipanggil untuk hidup dalam kondisi yang demikian. Cerminan hidup Kristen adalah kebaikan. Karena itu, Allah sama sekali tidak menghendaki kejahatan melekat pada pikiran dan tindakan Kristen. Jika hal-hal tersebut masih melekat pada kita, maka firman Tuhan menegaskan kepada kita untuk membuangnya. Dengan hidup di dalam ciri-ciri hidup yang jahat dan merusak, maka kita akan menjadi orang Kristen duniawi yang tidak memuliakan Tuhan. Yang kedua, natur hidup Kristen rohani. Pendengar setia, di dalam teks 1 Petrus pasal 2 ayat 2, orang Kristen dipanggil untuk hidup seperti bayi yang baru lahir. Seorang bayi adalah wujud dari keterbukaan dan ketulusan tanpa perlawanan. Penggambaran ini menarik sebab bayi tidak pernah mengadakan pertentangan, melainkan hanya menerima dengan ketulusan tanpa embel-embel. Selain itu, bayi juga tidak mencurigai dan merencanakan yang jahat terhadap orang lain. Meskipun seorang bayi dijahati, ia tidak pernah membalas dan mendendamnya. Pendengar setia, penggambaran itu tidak berarti bahwa orang Kristen tutup mata terhadap kejahatan dan menerima begitu saja tanpa menyadari dan peduli terhadapnya. Melainkan sikap tersebut ditujukan kepada keterbukaan untuk menerima kebenaran. Keterbukaan untuk menerima kebenaran firman Allah merupakan syarat utama untuk bertumbuh menjadi orang Kristen rohani. Dengan bertumbuh dalam kebenaran Allah, maka seseorang dapat sensitif terhadap kejahatan dan menghindarinya. Orang Kristen di abad ini
telah banyak dipengaruhi oleh tantangan pemikiran kritis yang membuatnya tidak begitu terbuka terhadap kebenaran. Tidak jarang kebenaran dipertanyakan oleh karena sikap seperti itu. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan iman dalam komunitas Kristen dan Tuhan sama sekali tidak menghendakinya. Pendengar setia, kebenaran Allah sebagai dasar pertumbuhan rohani adalah kebenaran yang bersifat mutlak dan kita harus menaatinya. Ketaatan yang baik dapat lahir dari ciri orang Kristen yang hidup seperti bayi, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Ini adalah gambaran natur yang dikehendaki oleh Allah. Kerinduan untuk bertumbuh secara rohani dalam kebenaran adalah dorongan yang baik untuk dewasa dalam iman. Tanpa pertumbuhan yang demikian, maka orang Kristen tidak dapat membangun

dikhususkan oleh Tuhan untuk hidup dalam rencananya. Status tersebut adalah status yang mahal, sebab hanya diterima semata-mata berdasarkan anugerah Allah. Status tersebut tidak dapat diberikan oleh dunia, sebab tidak ada harga di dunia ini yang sebanding dengan mahalnya status tersebut. Alkitab mengingatkan kepada kita bahwa dahulu kita bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya. Dahulu tidak dikasihi, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Hal ini menunjukkan bahwa menjadi umat Allah adalah pemberian yang istimewa dari Allah. Jika seseorang tidak diperkenankan oleh Allah, maka tidak mungkin ia dapat menerima status tersebut. Oleh karena itu, kita tidak dapat menganggap sepele keterpilihan kita sebagai umat pilihan Allah. Kita telah dipilih dari kegelapan hidup kepada terang Allah. Maka status sebagai bangsa terpilih haruslah dirawat dengan kekudusan hidup. Sebab untuk tujuan itulah kita dipanggil. Ini adalah natur dari Kristen rohani yang berlawanan dengan dunia. Yang ketiga, tujuan hidup Kristen. Pendengar setia, orang Kristen rohani yang telah dipilih oleh Allah memiliki tugas khusus, yaitu menjadi batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat yang kudus. Partisipasi untuk bangunan yang kudus bukanlah tugas semudah, sebab siapakah kita sehingga dapat terlibat di dalamnya? Kita sendiri adalah orang berdosa yang kotor dan najis. Oleh karena itu, jika kita diperkenankan untuk tujuan tersebut, maka hal ini adalah kepercayaan yang sangat besar dan istimewa. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita tidak dapat melalui rancangan kita sendiri, melainkan harus dituntun oleh Kristus sendiri yang disebut sebagai batu yang hidup. Kekuatan kita tidak dapat menyanggupkan kita untuk membangun rumah rohani. Oleh karena itu, kita harus datang kepada Yesus sebagai batu hidup. Pendengar setia, datang kepada Yesus seringkali menuntut ketaatan yang sungguh-sungguh, dan tidak semua orang sanggup untuk hal itu. Teks mengungkapkan bahwa batu itu sering dibuang oleh manusia, yaitu mereka yang tidak percaya kepada Kristus. Banyak orang tersandung karena ketidakpercayaan mereka. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak orang yang tidak hidup sungguh-sungguh dalam kehendak Tuhan. Tindakan mereka seringkali menentang firman Allah, yang kemudian menyebabkan mereka jatuh dalam lubang dosa yang dalam. Orang-orang yang demikian tentu saja mengalami kelemahan iman yang serius, sehingga menyebabkan mereka tidak dapat membangun rumah rohani yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Pendengar setia, rumah rohani yang dimaksud adalah kehidupan pribadi yang berkenan kepada Allah, tepat juga menunjukkan kepada persekutuan iman bersama dengan semua orang percaya untuk hidup dan memberitakan Injil. Rumah itu hanya dibangun oleh orang-orang yang taat pada firman Allah. Firman Allah adalah pedoman iman yang utama, dan melaluinya kita tahu bagaimana bertumbuh dalam iman dan membangun komunitas iman bersama dalam persekutuan Kristen. Tidak ada pedoman lain yang dapat menolong kita untuk hidup Kristen yang sesuai kehendak Allah selain Alkitab. Melalui Alkitab, Allah telah mewahyukan diri-Nya, dan melaluinya juga Allah telah menetapkan kehendak-Nya untuk kita tujui dalam hidup kita masing-masing. Pendengar setia, tujuan hidup yang harus kita capai sebagai orang Kristen adalah tujuan yang mulia, sebab hanya diperkenankan kepada mereka yang telah dipilih, dikuduskan, dan menjadi umat

kepunyaan Allah sendiri. Tujuan dan hak istimewa diberikan berdasarkan kebaikan Allah. Karena firman Tuhan mengajak kita untuk benar-benar menyadari dan melakukannya dalam hidup kita. Pendengar setia, marilah kita hidup sebagai orang Kristen rohani yang setia dan taat kepada firman Allah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, yaitu membangun rumah rohani, yaitu diri kita dan komunitas kita sebagai persembahan yang harum dan bagi kemuliaan Allah. Marilah kita meninggalkan sifat-sifat duniawi agar kita berkenan kepada Allah selaras dengan panggilan sebagai umat kepunyaan Allah sendiri. Kita telah dipanggil, dikuduskan, dan menjadi milik Allah. Maka seluruh hidup kita harus dipersembahkan sepenuhnya untuk kemuliaan Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama-sama. Dan kami mohon pertolongan Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan firman-Mu yang kudus, untuk kami sungguh-sungguh menjadi umat pilihan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pendengar setia, saya Leni Wan Darmawati Gea dari Majelis Daerah YPPI Batu Kalimantan Barat yang ada di Pontianak. Mohon pamit undur diri dari pendengar sekalian. Tuhan Yesus memberkati.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
2: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
3: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical! Mbappe!
2: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi, ada saya Miti Sudena menemani ruang dengar Anda dari sekarang pukul 20.00 hingga di 24.00 atau di 00, pokoknya tengah malam lah ya pendengar ya. Dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan sudah saya siapkan untuk menemani malam minggu Anda pendengar ya. Sedikit informasi, sejauh saya berkendara pendengar ya, dari rumah hingga ke studio RRI macet ya, terutama kalau Anda dari arah Kubu Raya itu udah dekat-dekat Simpang Serdam, itu kan ada U-turn di sana ya, itu agak cukup ramai, lalu maju sedikit sebelum ke Digulis. Bukan sebelum Digulis ya, bahkan ini pendengar di area depan-depan kantor gubernur dan kantor DPRD hingga ke bundaran Digulis tuh ya, ada beberapa titik, aduh macet sekali di sana ya. Cukup macet untuk kita warga kota Pontianak lah ya, kalau mungkin dibandingkan dengan kota-kota besar lain mungkin ya lumayan lah, tapi setidaknya masih bergerak kok kendaraan pendengarnya. Jadi untuk Anda sabar-sabar saja, terutama mungkin yang pakai kendaraan roda 4 itu pasti harus lebih bersabar lagi. Saya yang biasa dari rumah tidak selama itu, hari ini memang agak lama sekali ya. Tidak apa, bisa kita mengerti kalau malam minggu memang seperti ini, begitu pendengar ya. Lanjut. Di malam hari ini pendengar, rangkaian program sudah saya siapkan menemani ruang dengar Anda. Diawali dengan mini drama, lalu dilanjutkan dengan ngobras, ngobrol bareng komunitas. Lalu juga pendengar, 21 hingga 23.00 waktu Indonesia bagian barat, kami hadirkan ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini lagu-lagunya pendengar yaitu lagu-lagu Indonesia di awal-awal 2000-an atau akhir 90-an ya. Jadi untuk Anda yang merasakan seperti saya ya, remaja ditemani lagu-lagu mancas zaman sekarang, pasti suka sekali ya dengan pilihan lagu malam hari ini. Tapi untuk Anda yang mau dengar lagu lain boleh juga sih ya. Lalu juga dengan rangkaian informasi hingga ditutup siaran nanti pendengar ya. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, setelah ini langsung saja kita ke mini drama produksi RRI Madiun dengan Asmara Tertolak Primbon. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: kok dandan wayu. Mau kemana, Dek?
1: Kondangan ke tempat Larsi, Pak. Acara tedak siten anaknya yang kedua.
0: Bagus tuh si Larsi. Masih nguri-uri adat tradisi Jawa.
1: Nggih, Pak.
0: Tedak siten. Itu acara tradisi di mana bocah umur 7 bulan diperkenalkan pada tanah. Jadi nanti ada acara menginjak tanah, diperkenalkan pada air, itu disiram kakinya atau dicelupkan ke sungai. Dan masih banyak lagi rangkaiannya. Jadi Larsih temanmu bersama dari SMP sampai kuliah itu sudah punya anak dua. Kamu sabar ya, Nduk.
1: Njih, Pak.
0: Habis kalau hubunganmu dengan Samusir, kamu lanjutkan ke pernikahan. Menurut perhitungan weton dalam primbon, gak cocok.
1: Iya, Pak. Sudah. Jangan diulang-ulang masalah itu, Pak. Aku sudah paham dan mau ngerti kok. Hayu pamit dulu ya, Pak.
0: Iya, Nduk. Hati-hati ya.
1: Di Ajeng, Mbak pergi bentar ya.
2: Iya, Mbak. Hati-hati.
1: Iya.

0: Mbak Hayu tadi pamit kemana toh, Pak?
1: Ke tempatnya Larsih. Kondangan acara Tedak Siten anaknya Larsih yang kedua.
0: Kasihan Mbak Hayu loh, Pak.
1: Duh.
0: Teman-temannya seumuran kan udah punya anak. Mbak Hayu masih menjomblo.
1: Habis kalau hubungannya dengan Samusir dilanjutkan ke pernikahan, menurut perhitungan weton dalam primbon gak cocok loh, Duk. Jilu.
0: Jilu? Jilu gimana tuh, Pak?
1: Hayu, mbakmu itu kan anak pertama, anak nomor siji. Sedangkan Samusir itu anak ketiga, anak nomor telu.
0: Terus gak cocoknya itu di mana? Apa ganjil sama ganjil? Nah kan kalau ganjil sama ganjil kan malah ketemunya genap, Pak. Cocok, Pak.
1: Ya gak gitu. Menurut simbah-simbah dulu mitosnya, anak pertama dan ketiga menikah, rumah tangganya akan sulit akur dan sering diterpa masalah. Hal ini menurut mitos adat Jawa karena perbedaan karakter yang biasanya cukup jauh antara anak pertama dan anak ketiga bisa membuat pernikahan sulit langgeng.
0: Loh, tiap orang itu kan punya karakter masing-masing, Pak. Kita bertiga serumah, Pak. Bapak, Mbak Hayu, aku. Karakternya berbeda, Pak. Karakter yang berbeda itu kalau kita sikapi dengan bijaksana kan akan saling melengkapi.
1: Bukan hanya itu. Menurut simbah-simbah dulu, perjodohan dengan orang seberang itu enggak boleh. Diperistri atau dipersuami orang seberang sungai saja enggak boleh. Apalagi ini seberang pulau, melewati laut.
0: Ya itu kan kondisi zaman dulu. Mau nyebrang sungai, belum ada jembatan. Harus naik perahu, tembo. Nah itu kan rawan bahaya kalau banjir. Terus mau nyebrang laut juga harus naik kapal. Itu juga harus nunggu seminggu, bahkan 3 minggu baru ada kapal. Jadi semua itu menghambat kalau misalnya kita kangen anak atau kangen cucu. Lah kalau sekarang nyebrang sungai kan udah gampang, Pak. Nyebrang laut juga gampang. Ada jembatan itu loh, Pak, yang antar laut itu loh. Lancar, Pak.
1: Belum lagi ini. Kalau dipitung menurut primbon, Dok, sangat tidak cocok. Mbakmu wetonnya minggu legi. Minggu 5 legi 5. Jumlahnya 10. Sisamu sir wetonnya Selasa Paing. Selasa 3 Paing 9. Jumlahnya 12. Kalau di total neptu weton keduanya bertemu 22. Coba dihitung. Pegat, Ratu, Jodo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Jodo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Jodo, Topo, Tinari, Padu. Loh, jatuh pada padu. Artinya akan sering mengalami pertengkaran. Tapi meskipun sering bertengkar, gak sampai cerai. Masalah pertengkaran tersebut bahkan bisa dipicu dari hal-hal yang sifatnya sepele, sangat kecil, bisa memicu pertengkaran itu.
0: Memadukan dua orang yang berbeda latar belakang itu kan memang gak mudah toh, Pak. Selisih pendapat itu kan ya biasa, tapi untuk mencari solusi. Lagian Bapak repot-repot ngitung dengan cara tradisi Jawa. Mas Samusir itu kan bukan orang Jawa toh, Pak. Terus piye jal? Terus cocok itu hitungannya yang gimana?
1: Yang cocok itu ya besok perjodohanmu dengan Sony pacarmu itu. Wetonmu Selasa legi, Selasa 3, legi 5, jumlahnya 8 ya. Si Sony wetonnya Selasa pon, Selasa 3, pon 7, jumlahnya 10. Kalau ditotal neptumu dengan neptunya si Sony jumlahnya 18. Ayo dihitung. Pegat, Ratu, Jodo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan Pesti, Pegat Ratu Judo Topo Tinari Padu Sujanan Pesti, Pegat Ratu. Loh, Tibo Ratu?
0: Artinya?
1: Tibo Ratu itu artinya bisa dibilang pasangan tersebut memang sudah jodohnya. Dihargai dan disegani oleh tetangga dan lingkungan sekitar. Saking harmonisnya, bahkan banyak orang yang iri akan keharmonisannya dalam membina rumah tangga. Jadi cepat saja, Dok, kamu nikah sama Sony.
0: Cepat, Bapak. Semua perlu pertimbangan, Pak. Dan aku juga belum mau nikah kalau Mbak Hayu belum nikah.
1: Loh?
0: Orang Jawa itu kan katanya nggak boleh ngelangkai yang tua. Ya kan, Pak? Kasihan Mbak Hayu, Pak. Terus sampai kapan dia nunggu orang yang cocok manut versinya Bapak itu tadi? Sedang umurnya tambah terus lho, Pak.

0: Dek Ajeng. Dek. Kok ngurung diri di kamar, ada apa toh, Dek? Loh, kok nangis? Ada apa, Dek?
1: Aku sama Mas Sony sudah merencanakan hubungan sampai ke pernikahan, Mbak. Beberapa bulan ini Mas Sony tidak mengajakku ketemuan. Aku kira dia sibuk.
0: Jangan keras-keras, nanti terdengar Bapak. Tapi apa? Ngomong-ngomong, berceritalah, Dek. Ayo toh, kenapa?
1: Mas Sony gak jadi nikahin aku, karena dari tempatnya Mas Sony ke rumah kita arahnya kan ke utara, itu gak cocok, Mbak, katanya dimakan naga atau gimana gitu, Mbak.
0: Siapa yang dengan alasan seperti itu Sony tidak boleh menikah denganmu?
1: Bapaknya Mas Sony yang bilang, Mbak.
0: Kalau begitu ya udah, urungkan saja, Dek. Alasan itu bisa sebagai bentuk penolakan keluarga Sony terhadap dirimu.
2: Semua itu kan bisa disiasati. Sebagai orang tua yang bijak, melihat anaknya sudah saling cinta dan merencanakan akan membangun rumah tangga, mestinya memotivasi. Segala petung yang tadinya tidak cocok bisa disiasati.
0: Disiasati gimana toh, Pak? Itu sudah pakem, sudah aturan dari nenek moyang. Apa kita nggak kualat?
2: Gini loh, kalau memang Sony itu dipantang mencari jodoh ke utara, ya dia berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur.
0: Hah? Rumahnya di selatan kok berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur?
2: Gini loh, Dok. Sebelum kesini dia harus singgah ke tempat saudaranya atau temennya dulu yang rumahnya dari sini ke arah barat atau timur. Kalau dari arah barat ke sini kan berarti ke timur. Kalau dari arah timur ke sini kan arahnya ke barat. Pokoknya enggak ke utara, enggak ngalor pokoknya.
0: Kalau jilu, Pak, nyiasatinya gimana?
2: Nah, yo yang anak nomor satu tadi pura-pura dipungut Pak D atau Pak Leknya, diposisikan sebagai anak kedua atau keempat.
0: Oh, gitu toh, Pak. Jadi...
2: Wes, karepmu, wes. Terserah kamu.
0: Pak, mungkin kita bisa merencanakan menikah dengan siapa saja. Tapi kita tidak bisa berencana jatuh cinta dengan siapa, Pak. Dan kali ini, saya siap menikah dengan Mas Samosir, apapun, bagaimanapun resikonya, saya siap, Pak. Karena anak Bapak ini sudah dewasa.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Acara yang menghadirkan cerita inspiratif para komunitas kreatif dari berbagai bidang. Setiap hari Senin sampai Minggu pada pukul 20 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Baik, mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Di Ngobras pada malam hari ini, pendengar, kita akan berbincang mengenai komunitas musik terbesar yang pernah ada, pendengar. Kan memang sebenarnya kalau kita berbicara komunitas musik terbesar itu akan terbagi dalam dua hal, pendengar, yaitu untuk basis penggemarnya ataupun fanbase dari musisi tertentu atau festival musik yang menjadi titik kumpul massa dalam jumlah yang masif, pendengar ya. Nah, kalau berdasarkan fanbase-nya di Indonesia sendiri, pendengar ya, kalau kita berbicara untuk luar negeri ya banyak sekali ya pendengar ya, misalnya apa, kalau K-pop ya ARMY, atau kalau yang musisi mancanegara seperti misalnya fans dari Taylor Swift itu juga banyak sekali pendengar ya, Ariana Grande, pokoknya biasanya tuh setiap musisi itu punya massa yang luar biasa banyak. Nah, kalau di Indonesia itu ada Forza ataupun Fans of Roma Irama and Soneta. Diperkirakan memiliki sekitar 25 juta penggemar yang tersebar di seluruh Asia Tenggara, dan ini merupakan salah satu komunitas musik dengan basis massa paling loyal yang ada di Indonesia. Dan Forza ini, pendengar, kalau memang tidak ada misalnya kita seperti pendataan resmi dan sebagainya, kalau misalnya isinya hanya fanbase dari atau fans dari Roma Irama dan Soneta, saya rasa saya masuk ke dalamnya, mendengar, karena saya termasuk orang yang sangat suka sekali karya-karya dari Roma Irama dan Soneta ini, mendengar ya. Lalu ada juga OI ataupun Orang Indonesia, Iwan Fals ya. Ini berdasarkan data organisasi pusatnya, anggota dari OI ini mencapai lebih dari 6 juta orang, dikenal karena solidaritasnya dalam kegiatan sosial dan juga lingkungan. Selanjutnya, pendengar, ada Slankers. Wah, saya yakin nih ya, kalau zaman-zaman saya muda dulu, pendengar, kan banyak konser ya, sering saya jumpai lah ya, konser-konser rakyat seperti itu. Apapun bandnya, siapapun penyanyinya tuh, bendera Slank tuh pasti ada ya zaman dulu, mendengar ya. Nah, memiliki lebih dari 4 juta anggota resmi yang terdaftar di Slank Fans Club, bendera Slank itu sering menjadi simbol kehadiran komunitas ini hampir di setiap konser musik di Indonesia ya. Terlepas dari siapapun penyanyinya, apapun genre musiknya, pasti ada bendera Slank di sana, dan ini menunjukkan loyalitas yang luar biasa ya. Lalu, pendengar, yang keempat atau terakhir deh gitu ya, untuk fanbase yang cukup besar di Indonesia, sebenarnya banyak juga ya, tapi kita bahas empat saja di malam hari ini. Ada Baladewa ya, Baladewa ataupun fans dari Dewa 19, ini adalah komunitas yang menunjukkan kekuatannya saat konser Pesta Rakyat di JIS yang dihadiri lebih dari 75 ribu orang dengan jutaan penggemar aktif secara digital ya. Kalau tadi saya termasuk orang yang suka sekali dengan lagu dari Roma Irama, kalau dari sisi dangdutnya, kalau dari sisi pop saya termasuk orang yang sangat suka dengan Dewa 19 juga, pendengar ya. Saya nggak tahu nih apakah Anda juga sama dengan saya, karena saya rasa Dewa 19 itu cukup punya masa yang sangat besar, pendengar, karena dari zaman ayah saya masih muda sampai ya saya sekarang sudah umur segini, pendengar ya, lagu-lagu dari Dewa 19 ataupun Dewa itu sendiri ya tidak habis dimakan zaman seperti itu, pendengar ya, karena memang lagu-lagunya yang luar biasa ya. Saya putarkan satu dari Dewa 19 dengan lagu Cinta.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

Paralimpik merupakan ajang olahraga bagi atlet penyandang disabilitas yang dibina secara profesional oleh National Paralympic Committee atau NPC Indonesia. Melalui pembinaan berjenjang, para atlet diseleksi, dilatih, dan dipersiapkan untuk bertanding di berbagai kejuaraan nasional hingga internasional. Cabang olahraga yang dipertandingkan pun beragam, mulai dari atletik, renang, bulu tangkis, tenis meja, hingga angkat berat, dengan sistem klasifikasi khusus agar pertandingan berlangsung adil. Prestasi Paralimpik Indonesia patut dibanggakan. Di ajang ASEAN Para Games dan di ASEAN Para Games, atlet-atlet Indonesia kerap meraih medali dan mengharumkan nama bangsa. Paralimpik Indonesia bukan hanya soal olahraga, tapi juga tentang semangat juang, kesetaraan, dan bukti bahwa keterbatasan bukan halangan untuk berprestasi.

0: stunting bukan hanya tentang tinggi badan yang kurang pada anak, tetapi berkaitan erat dengan kondisi nutrisi lain seperti wasting dan underweight. Dalam sesi ini, Dahliansyah SKM MGZ menjelaskan bagaimana kondisi-kondisi tersebut berperan besar dalam angka stunting dan mengapa penting untuk memahami perbedaannya serta melakukan pencegahan sedini mungkin.
1: Sering kita lupakan ya, sering kita lupakan artinya begini, penyumbang besar stunting itu sebenarnya diawali biasanya ya, biasanya kita sebut ada yang disebut dengan wasting dan underweight. Masuklah yang BBLR, berat badan lahir rendah, kemudian penyakit-penyakit tadi. Apa itu kita sebut dengan wasting biasanya? Wasting itu biasanya dimulai biasanya dari menurunnya berat badan dalam waktu singkat. Rambutnya tipis, pipi mata cekung biasanya ya, kemudian tubuh sangat kurus, kemudian kulitnya keriput, biasanya gitu ya. Ini biasanya ciri-ciri kalau anak-anak itu di posyandu, anak-anak wasting ini, biasanya belum dianggap berbahaya. Karena itu tadi, dia masih bisa beraktivitas. Tapi kalau dia ikut timbang, ini badannya terus mungkin turun gitu ya. Kalau seandainya kadang dia tetap, oh bulan ini kok berat badan 6.000 tetap, atau menurun gitu ya, 1 on, 2 on gitu ya. Atau kemungkinan, ini nafsu makannya menurun. Nah, hasil penelitian menyebutkan bahwa anak yang wasting ini adalah salah satu penyumbang nanti akan bergeser menjadi stunting. Nah, karena tadi kita bilang berdasarkan definisinya itu adalah stunting itu memang kekurangan zat gizi kronis, artinya waktu yang lama. Nah, jadi makanya dari mulai dari tidak mau makan, kemudian berat badan

biasa disebut dengan kurus ya. Kalau di underweight itu kita membandingkan berat badan dengan umur, artinya apakah sesuai tidak berat badan dengan umur. Dua ini biasanya paling besar penyumbang.

Baik, mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Masih dengan pembahasan kita, pendengar, yaitu komunitas musik terbesar begitu ya. Kita tidak membahas yang ada di seluruh dunia, karena seluruh dunia sangat besar sekali. Kita bahas Indonesia aja deh gitu ya. Nah, kalau tadi kita sudah membahas kalau komunitas musik berdasarkan dengan fanbase-nya ya. Fanbase-nya itu ya musisi, misalnya tadi Roma Irama, lalu juga ada Slank, ada juga Iwan Fals, ada juga Dewa 19 begitu ya. Selanjutnya kita dari sisi event dan kolektifnya ya. Selain fanbase musisi, ada komunitas kolektif yang menjadi wadah bagi

musisi independen maupun penggemar genre tertentu ya. Misalnya ada Hellprint di Bandung, ini adalah salah satu komunitas musik underground terbesar di Asia, dan event tahunan ini bisa menarik puluhan ribu massa musik metal dan hardcore ya. Jadi untuk Anda yang suka genre musik ini, ya memang sudah ada wadahnya. Lalu juga ada Synchronize Festival. Ini adalah acara komersial di mana festival ini telah berubah menjadi dalam tanda kutip lebaran ya bagi komunitas musik Indonesia, karena menyatukan penggemar lintas generasi ya, seperti lintas generasi dan juga lintas genre pendengar ya. Ada dangdut, rock, pop, indie ya, dalam satu wadah ya. Memang ini menjadi tempat berkumpulnya lah untuk para musisi. Jadi kadang kan kita kalau datang ke sebuah konser ya untuk fans penyanyi tersebut gitu ya, tapi kalau untuk di acara musik ini kayaknya semua orang bisa hadir karena musik dan musisi yang dihadirkan juga sangat beragam.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Ngapa aik pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
1: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik ke?
2: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
3: Oh no!
4: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp 0811-5701-042.
5: Halo RRI.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darje dan Mohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan sepak bola dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru. Dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja sedang kerja, dengarkan radio RRI sepak bola tahun 2026. Piala dunia ini pasti the best untuk kita semua. Salam olahraga.
7: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 7349987, bisa juga di 0811570142. Malam hari ini kita putarkan lagu-lagu yang hits di awal 2000-an ya pendengar ya. Serempet-serempet sedikit ke tahun 90-an akhir boleh lah, kayak 1999 boleh ya, atau 2000-an awal lah ya, masa-masa awal kita pakai handphone yang bisa pakai ringtone-ringtone lagu tuh mendengar ya. Pokoknya masa-masa seru lah tuh, masa-masa saya sekolah lah intinya ya. Nah, pendengar, ada beberapa lagu yang sudah saya siapkan ya, seperti ada dari T5 dengan Kau, Dewa 19 Roman Picisan, Krisye featuring Sofia Lajuba dengan Kangen, Sheila on 7 Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki, Padi Kasih Tak Sampai, Reza Artamevia Berharap Tak Pisah, Ruth Sahanaya Keliru, ada Melly Goeslaw Ada Apa Dengan Cinta, Coklat dengan Karma, dan Rosa Atas Nama Cinta. Untuk Anda yang mau dengar lagu di luar list ini boleh ya, tapi sebisa mungkin lagu-lagunya ya yang sesuai tema malam hari ini mendengar. Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Jafar.
1: Selamat malam juga Amin.
0: Gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Amin. Gimana juga,
0: alhamdulillah sehat, ya? Sehat juga saya malam hari ini. Bang Jafar mau dengar lagu apa?
1: Lagu Krisye aja.
0: Krisye boleh. Salam-salamnya.
1: Salamnya buat Mbak Mei, semoga sehat selalu, sama bertugas. Jadi malam pulangnya cuaca, semoga enggak hujan malam ini. Aura kamunya buat Ibu Ana, buat kamu, buat ini Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Iti, Mama Lirin, buat Atika Segalanting, Dina di Padang Tikar, Cek Nor, Kak Juleha di Pacabakti, Kak Anista, Kak Nimarani, Kak Ima Selpa sama Bang Junanya, Ibu Mariani, Diona di Kupang, Kak Tina sama Bang Syukurnya, buat Putri di Kota Baru, buat Imen, Mak Njang Siti, buat Kak Elni, ini Seri Kobar mana ya, tak pernah gabung.
0: Betul.
1: Aneh ini, jangan pergi berangkat haji kali ini Mbak Mei.
0: Mungkin. Aduh, hai.
1: Pak Lucu, Anaci, Pak Long Saleh, Bang Darwin, Indra, buat Pak Karim, buat Pak Arunya, buat Pak Asmara, Bang Awi, Bang Herman, Bang Yaya, Bang Ramli, Niko, Wardi, Koko Wandi, Bang Deddy, Mak Elua Singgit, buat Bang Dino, Pak Usup Usri, Bang Badol, Bang Kiki, Bang Jaka Suara, Bang Rosi, sama Kak Nurjana, Putra Tanhul, sama Kak Srinya, Bang Deden, Bang Pawadi, Bang Iman Nabela, Bang Halimin, Bang Ute, Bang Boyka, Kak Ina Dipungkas, Bang Amin Sanjaya, buat semuanya Mbak Mei, salam sehat selalu ya buat Mbak Mei, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Jafar pendengar ya, minta putarkan lagu dari Krisye featuring Sofia Lajuba dengan Kangen. Lanjut lagi, silakan untuk Anda yang ingin bergabung 7349987. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali. Ada Bang Wardi, gimana kabarnya?
2: Sehat, alhamdulillah. Kami juga sehat.
0: Sehat. Bang Wardi, mau dengar lagu apa?
2: Lagu ini Reza tadi tuh, Berharap Tak Berpisah.
0: Berharap, betul sekali, Berharap Tak Berpisah. Bisa dinyanyikan nggak?
2: Boleh.
0: Boleh, gimana tuh?
2: Izinkan aku
0: untuk terakhir kalinya. Aduh, langsung pengen joget nih, kan lagunya lumayan rancak nih. Salam-salamnya lah Bang Wardi.
2: Sama buat kami yang bertugas lah ya,
0: dan selalu juga. Terima kasih.
2: Buat Bang Jafar, Kak Nila tadi juga ya. Bang Deddy, Bang Ismail, buat Bang Yahya, Bang Awi juga. Buat Bang Hendra, sehat selalu keluarga.
0: Amin.
2: Amin. Terus buat Bang Amin Sanjaya juga. Bu Ana, Kak Musyantan, Bu Juleha juga ya. Ya pergi buat Aura Pak Mo, Mama Nurul juga ya, Mama Ririn, buat Bu Tina Pak Syukur, Kak Masih Monitor, juga buat ini Cik Nur Bakau juga ya. Mak Anjang, Kak Imel, sudah buat makam, nah, semua-semuanya tanpa terkecuali ya. Nah, buat Kak Mie selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi pendengar di malam hari ini, Ruang Rindu.
3: Ruang rindu, ruang bagi rindu, memori lewat lagu.
0: Betul Mbak sekali. Masya Allah.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Amin ya. Manjang Siti sehat.
3: Subhanallah, alhamdulillah. Luar biasa. Allahu akbar. Aman terkendali.
0: Masya Allah. Mau dengar lagu apa malam hari ini, Manjang?
3: Dipilihin Mbak Mei aja.
0: Boleh.
3: Tapi kalau itu orang banyak berkaraoke kiri kanan depan belakang.
0: Emang waktunya nih.
3: Dalam kelambu.
0: Lah, iya deh. Lanjut salam-salamnya, Manjang.
3: Agak ya, enggak seru-seru ya.
0: Iya. Aduh, yang seru apa tuh? Deh.
3: Ayo, ayo.
0: Lanjut.
3: Yang pertama sekali untuk Mbak Mela, semoga sehat keluarga sama ayah bundanya.
0: Amin.
3: Selamat bertugas lancar ditambahkan rezekinya, dicepatkan jodohnya. Rabbila tajarni pardan wa anta khairul warisin. Amin.
0: Ya Rabbal alamin.
3: Terus Bang Jafar, Kak Nila, terus Wardi, ntar takut lupa, terus Bang Deddy, terus ketinggalan tuh, tak kena sebut. Bye-bye Bang Deddy, terus Jaka Suara, terus Hendra di Empawa, terus selanjutnya Aura Pak Mo, Elmi cantik banget. Amin Sanjaya Kak Ayang, Mbak Meliwa Jenah, terus Bang Jeka Kartini, terus Bang Yahya Bahtia, Koko Ali, Koko Wandi, Awi Wardi, Wardi dua kali dah. Terus Bang Syukur Kak Tina, terus Bang Juna Ima Selva, terus Bang Rusi Nurjana, Putra Tanggul Kak Sri, Mahkamah Jarbiah. Terus sampah seru nih, nggak sampah seru nih. Terus Pak Usubul Sri, Pak Fawadi, Wanaci, Wanucu, Bang Ute, Kak Ella, Tia, Nia. Terus siapa lagi ya? Email. Ayah Mel ada di rumah nih. Sehat selalu anakku, keluarga. Terus Mbak Lasia, Bang Deden, Bang Badul, Bang Hanja, Imran Ahmad, Pak Sadi, buat Pak Sadi mana-mana nih kok siang nyangkul terus. Mak Manjang nanya, sangka dia nak kamu ni dengan dia ngabak dia ngasih gambar ke Subi, apa dia kata dia dengan baik upah nyangkul. Terus apa lagi ya? Dah lah semua lah Aura Pak Mo. Kau jelehan dan hamnanya. Dah lah semua ni lah. Pokoknya dibungkus habis kata Cik Nur. Kalau pokoknya Manjang tak bisa nyebut satu persatunya, tidak mengurang cinta kasih sayang Manjang. Mudah-mudahan kita di dalam lindung Allah.
0: Amin.
3: Tidak kurang suatu apapun. Salam sehat, salam sayang, salam kangen. Oh, itu sepupu Manjang di sana di Kota Raya. Yaitu putra bungsu Sudirman, juga ponak Manjang juga Jenderal Sudirman, Mohdi. Mohlis di Rasau dekat tetangga nyembok Mei. Salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you.
0: I love you, Kaula.
3: Makasih, Mbak Me.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar ya, sudah ada beberapa lagu di sini, jadi langsung saja saya putarkan. Karena tadi Ma Anjang gabung, saya putarkan lagu wanita ya, lagu dari Coklat dengan lagunya berjudul Karma. Baik, lagu pertama pendengar ada Kangen dari Krisya featuring Sofia Lacuba, disusul Reza Artamevia dengan Berharap Tak Bisa, terakhir Coklat dengan Karma. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Hello Indonesia. Pagi itu, kabar duka menyebar perlahan namun pasti. Di usia senjanya, HM Alwihamu, tokoh besar di dunia pers Indonesia, telah berpulang. Nama beliau begitu lekat dengan integritas, dedikasi, dan komitmen terhadap jurnalisme yang berimbang. Ia tak hanya membangun media yang berpengaruh, tapi juga meninggalkan jejak moral yang kuat di hati banyak orang. Kepergian HM Alwihamu tidak hanya meninggalkan kesedihan, tapi juga pelajaran berharga terutama bagi kita yang berkecimpung di dunia usaha. Seperti halnya dalam jurnalisme, integritas bukan sekadar hiasan kata-kata. Ia adalah fondasi yang menentukan apakah sebuah usaha dapat bertahan di tengah arus waktu. Mengutip dari buku Good to Great, karya Jim Collins, perusahaan yang hebat tidak hanya mengejar keuntungan, mereka memegang teguh prinsip dan nilai-nilai moral sebagai panduan dalam setiap langkah. Itu pula yang diajarkan oleh sosok HM Alwihamu, bahwa sukses sejati bukan sekedar angka, tapi juga tentang bagaimana kita dihormati karena nilai-nilai yang kita junjung. Integritas dalam bisnis tercermin dari transparansi kita, dari konsistensi kita. Ketika kata-kata kita sejalan dengan tindakan, maka kepercayaan akan tumbuh. Nah, kepercayaan inilah yang menjadi aset tak ternilai baik dari pelanggan, mitra, maupun rekan kerja kita. Integritas adalah jangkar yang menjaga kita tetap berada pada jalur yang benar. Selain itu, tanggung jawab sosial adalah elemen penting lainnya. Sebuah bisnis yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tapi seharusnya juga peduli pada dampak sosialnya. Dan itulah yang akan meninggalkan jejak yang lebih besar. Ini seperti yang dikatakan oleh Warren Buffett, butuh 20 tahun untuk membangun reputasi dan hanya 5 menit untuk menghancurkannya. Jadi mari jadikan pelajaran dari HM Alwihamu sebagai pengingat untuk menjaga nilai-nilai moral dalam setiap langkah kita. Demikianlah dari saya Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Yeah.
1: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
3: Nat, gimana menurut kamu cewek yang main bola?
4: Kenapa? Bolanya protes. Sekarang aku tanya, kenapa cowok masak?
3: Karena kan kompor gak bisa milih gender.
4: Jadi, cewek main bola, cowok masak, itu normal.
3: Yang gak normal itu?
5: Ngatur mimpi orang.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung 7349887, bisa juga di 08115701042. Ada beberapa lagu yang sudah kami siapkan di malam hari ini, pendengar. Bisa Anda pilih, tapi kalau Anda punya ya requestan lain ya boleh juga ya, lagu lain asal ya kita punya lagunya. T5, Kau, Dewa 19, Roman Picisan, Padi Kasih Tak Sampai, Sheila on 7, Anugerah Terindah Yang Pernah Ku Miliki, Ada Slang Terlalu Manis, Ruth Sahanaya, Keliru, Melly Guslow, Ada Apa Dengan Cinta, Rosa Atas Nama Cinta, Terry, Harusnya Kau Pilih Aku, dan Shanti featuring Marcel dengan Hanya Memuji. Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Betul sekali, Bang Nedi.
1: Iya tahu.
0: Iya dong.
1: Anak mami ini masih.
0: Bang Nedi, mau dengar lagu apa?
1: Mau lagunya Endang Estaurina.
0: Oh, Endang Estaurina?
1: Iya. Apa katakanlah judul sejujurnya.
0: Katakan sejujurnya. Ya, saya carikan lagunya ya.
1: Ya. Silakan salam dulu ya. Nah, buat Bang Andriopan yang masih di Jakarta, buat Bang Amin Sanjaya di Sungai Rengas, Bang Jaka Suara di Pontianak, Bang Badur di Tanjung Serol, buat Bang Awi di Kobar, Bang Herman 28 Oktober, Bang Jafar dan Kak Niranya, Bang Yaya di Wajok, Bang Batia di Kumpai, Bang Hendra di Mampawa, Bang Niko Jakarta, Bang Wardi di Sungai Rengas, Kuburaya, buat Bang Ismail di Jungkat, Pak Kalim di Jangkang 2, kemudian buat Bang Wan Usu di Sambas, Bang Ute, Pak Marwadi di Sambas, Wan Aci di Sambas, Pak Usu Busri di Sambas, Kak Nia di Sambas, Kak Era juga di Sambas. Ucapannya selamat malam, selamat mendengarkan lagu pilihan dari Bang Dedi di Sungai Duri. Kemudian buat Mbak Ayu Kreva di Kuburaya, Ani Maharani, Mama Nurul, selamat malam, Lina, Kak Tini, Cek Nur di Bakau. Oh Cek Nur, tadi malam ada sapa kok Cek Nur, makanya dengarin dengan sesama. Iya. Juga buat Bu Ana di Tandai 2, makam di Pak Leweng, Manjang Siti di Olak Kubu, bye-bye juga, selamat malam Manjang Siti. Titip salam ya buat Wimil, buat Mama Mukmin, Kak Aura dan Pak Muknya, Kak Jureha, Mama Ririn, Bu Mariani, Emil, Kak Ima Serva, Kak Ina, Diona di Kupang, Atika di Sukalanti, buat Kak Mei tentunya. Terima kasih banyak. Selamat
0: sama
1: malam.
0: Sama-sama.
1: Sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih.

0: Baik, Bang Dedi tadi ya lagunya minta putarkan lagu dari Endang Estaurina dengan Katakan Sejujurnya. Nggak ada yang versi Endang Estaurina, adanya versi Christine Panjaitan, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Ya nggak ada, mau gimana lagi ya. Lanjut, pendengar Ruang Rindu.
1: Ruang rindu, orang berbagi rindu, memori lewat lagu, Mbok Me.
0: Betul sekali, Bang Hendra.
1: Selamat malam, Mbok Me.
0: Selamat malam, gimana kabarnya?
1: Baik, Mbok Me.
0: Alhamdulillah.
1: Mbok Me, gimana juga kabarnya?
0: Sehat-sehat, alhamdulillah.
1: Amin, semoga kita selalu dalam keadaan sehat semuanya, Mbok Me, ya.
0: Amin, mau dengar lagu apa, Bang Hendra?
1: Nah, saya minta di luar playlist, boleh nggak?
0: Boleh dong, asal
1: saya
0: ada
1: minta
0: lagunya.
1: Lagu Desi Ratnasari.
0: Apa judulnya tuh?
1: Judulnya Lembaran Baru.
0: Lembaran Baru.
1: Ada nak, Mbok Me?
0: Nah, saya carikan dulu. Silahkan salam-salam.
1: Nah, salam untuk buat Bang Dedi tadi ya. Buat Wardi di Sungai Rengas, benar-benar saya salam Wardi. Buat Manjang Siti di Olak-olak Kubu berserta email, semoga sehat selalu juga. Buat Bang Jafar tadi, semoga sehat selalu. Buat Cek Nor juga di Bakau. Buat Bu Ana, buat Makam, buat Mama Nurul, Mama Mukmin, Bang Amin Senjaya, buat Bang Rosi Kak Nurjana, buat ini apa, Pak Longdol, buat Ismail Jongkat, buat siapa lagi ya, Bang Jaka Suara, buat Bang Yahya, buat Bang Awi di Kobar, buat semua lah, Mbak Mei ya.
0: Nggak ada lagunya nih, Bang.
1: Tapi yang ada tuh Desi Ratnasari.
0: Desi Ratnasari.
1: Bukan aku menolakmu.
0: Ada, bukan aku menolakmu.
1: Boleh itu ya.
0: Oke deh.
1: Buat Mbok Me, banyak makasih Mbok Me.
0: Sama-sama.
1: Semoga sehat selalu Mbok Me.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan untuk Anda pendengar yang juga ingin bergabung di malam hari ini, Indonesia banget. Indonesia banget. Ruang Rindu, Allah.
2: Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Betul sekali. Aduh, terlepas saya tadi ya, dengan siapa di mana ini? Mana sih suaranya nih?
2: Dari Dewa.
0: Oh, ini suaranya Bang Dewa. Gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa ini?
2: Apa gitu lagu itu?
0: Banyak. Ada dari T5, Dewa 19, Padi, Shalom 7, Slang. Apalagi Gigi, Jikustik, Leto, Ari Lasso, Glenn Fredly, Kahitna, Java Jeff, Anda in the Backbone, Naif tuh yang udah saya siapkan buat nanti-nanti tuh. Pilih aja.
2: Leto apa?
0: Leto, Ruang Rindu.
2: Ah, itu ya.
0: Pas benar ya dengan program kita
2: pas
0: nih.
2: Pas,
0: pas benar tuh. Ya, nah, silakan salam-salamnya.
2: Pertama buat... Buat siapa ya?
0: Siapa tuh?
2: Pertama buat Mbak Meika Dinda nih.
0: Mei lah boleh.
2: Buat Adinda.
0: Oh, tetap gak Adinda.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih doanya.
2: Terus buat Bang Jafar, Kak Mila, Amon, Wardi. Terus buat Bang Hendra tadi, Bang Deddy, Manjang Siti, Imel, Bu Ana, Pak Jam, Bang Dino, Bang Bahtiar, Bang Awi, Bang Herman, Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Mokmin, siapa dia? Marina, semua-semua lah tanpa terkecuali.
0: Siap.
2: Buat Adinda, semoga tetap semangat sampai tuntas.
0: Amin, yeah. Amin. Semoga semangat nih sampai ujung nih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pendengar, sudah ada beberapa lagu di sini ya. Ada dari Christine Panjaitan dengan Katakan Sejujurnya, Desi Ratnasari, Bukan Aku Menolakmu, dan Leto, Ruang Rindu. Ini udah nyampur nih pendengar ya, lagu tahun 90-an sama 2000-an. Gak apa-apa lah, bonus untuk pendengar ya di malam hari ini. Baik, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
4: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
3: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
4: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
3: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
4: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
3: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Ahmad Fuadi, seorang novelis, pekerja sosial, dan mantan wartawan, dikenal lewat karya-karyanya yang inspiratif. Novel pertamanya, Negeri Lima Menara, sukses membangkitkan semangat berprestasi bagi banyak pembacanya. Sama seperti novel-novelnya yang lain, buku ini mengajak kita mengikuti petualangan hidup Lafran Pane, seorang anak yatim piatu dari kaki gunung Sibuel Buali. Ia bertekad mencari kemerdekaan.

kemerdekaan dan cinta yang hilang. Sebuah perjalanan yang hampir merenggut nyawanya, namun justru membangkitkan jiwanya. Di tengah penjajahan Belanda dan Jepang, adik dari sastrawan Sanusi Pane dan Armijn Pane ini menemukan cintanya dan menuntaskan misi hidupnya. Kisahnya sungguh luar biasa. Dari seorang tukang protes guru hingga menjadi guru besar. Dari penjual es lilin hingga diakui sebagai pahlawan nasional. Bagi Lovran Pane, merdeka itu berarti berani jujur dan hidup sederhana di tengah hiruk-pikuk dunia. Buku ini sungguh membuka wawasan dan mengingatkan kita bahwa agama dan pengetahuan harus selalu berjalan beriringan.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 7349877, bisa juga di 0811570104. Tidak terasa pendengar ya, ternyata sudah 1 jam pas, 1 jam tepat untuk ruang rindu di malam hari ini. Berarti masih sisa 1 jam lagi, silakan untuk Anda yang belum bergabung, ayo balapan. Ada T5 dengan Kau, ada Dewa 19 Roman Picisan, Padi Kasih Tak Sampai, Sheila on 7, Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki, Slang Terlalu Manis, Ruth Sahanaya, Keliru, Melly Guslow, Ada Apa Dengan Cinta, Rosa Atas Nama Cinta, Terry Harusnya Kau Pilih Aku, dan Shanti dengan Hanya Memuji. Ruang Rindu.
1: Ruang rindu, ruang bagi rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali. Ada Kak Ani Maharani.
1: Iya.
0: Betul kan?
1: Kok tahu?
0: Tahu dong.
1: Tahu dong ya.
0: Ada namanya soalnya sekarang.
1: Iya, ada.
0: Sehat Kak, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, luar dalam lahir batin.
0: Masya
1: aduh.
0: Allah.
1: Lagunya Padi aja lah, kasih nggak sampai ya.
0: Boleh.
1: Kasian banget diriku.
0: Ya ampun, sama lah.
1: Salam-salamnya ya.
0: Silakan.
1: Buat penyiar yang manis, sehat selalu, tetap semangat siarannya. Buat Bang Sukur sama Tina, buat Emma Silva Junaidi, buat Aura Pak Mo, buat Mama Nurul Papa Nurul, Manu Mari Syantik lagi monitorkah enggak gitu kan. Buat Lina juga yang ada di Padang Tikar yang sudah lupa sama kita, tak apa lupa ya semua.
0: Enggak disebut lah tuh.
1: Hah?
0: Enggak disebut ya.
1: Enggak ya. Buat Bang Dewa ya, atau Bang Yahya yang ada di Dewa gitu kan. Buat teman-teman yang semuanya yang ada di Sambas tanpa terkecuali, yang gak biseran sebutkan satu persatu ya. Salamnya sepeda.
0: Sepeda? Sepeda kok sepeda?
1: Ya.
0: Kenapa tuh?
1: Apa sepeda ya? Salam penuh damai.
0: Oh alah.
1: Juga buat Bang Herman sama Mak Iyanya, buat Juleha, Bang Hamdan sama Hana, ada tidak ulam Hana, tidak. Buat Mael juga yang ada di Jongkat, buat Pak Sadi, apa kabar? Buat Bang Jaka Suara juga, Jaka Suara, aduh mantap itu nama. Buat semuanya ya, yang agak denger. Buat Bang Dedi juga ya. Bang Dedi kah?
0: Iya betul.
1: Iya Bang Dedi yang ada di Sungai Kunyit atau di Sungai Pinyo. Pokoknya semuanya lah ya. Buat Kak Nor, apa kabar Kak Nor? Sehat selalu Mak Anjang Siti. Buat email juga ya. Dan banyak lagi yang lainnya. Buat penyiarnya salam persahabatan selalu, kompak selalu juga ya.
0: Amin.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ani Maharani, request lagu dari Padi dengan Kasih Tak Sampai. Semoga kasih kita sampai-sampai cahaya pendengar ya. Lanjut. Ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mei.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih ya, kan? Itulah ngapa tuh?
2: Niki masih gak ada tamu lah, akhir keluarga lah.
0: Oh, Masya Allah.
2: Lagunya Silang Sepen.
0: Boleh, salam-salamnya silahkan.
2: Salamnya fotokopi Kak Ran ya.
0: Boleh.
2: Belum tidur Kak Ran, Hananya.
0: Belum.
2: Masih bangun dia. Ayolah, mudah-mudahan Kak Ran sehat selalu.
0: Amin.
2: Nah, mana yang di Kak Ran itulah sapaan kita ya. Nah, buat Mbak Mei, makasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi. Ruang rindu.
3: Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu untuk Mei. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makam. Alhamdulillah baik. Siapa cewek cantik di foto tuh, Makam?
4: Indra anak saya yang 3 kawin nanti.
0: Masya Allah. Cerita gitu. Anak gadis tuh ya.
4: Kita tunggu ya undangannya, Mi.
0: Betul lah. Kita tunggu ya.
3: Udah nih, nggak tunggu nggak nih. Nyamun menjanda.
0: Jangan lagi itu. Jangan lagi itu.
3: Sudah tua. Sudah tua.
0: Emang apa kok udah tua? Saya aja mau punya suami, masa makam enggak mau? Pasti mau lah.
3: Mendo enggak mau, Be. Tua tak bergigi ya, Me. Mana, Me? Banyak yang muda, Me.
0: Oh, gitu. Ah, makam. Lagu.
3: Aku sadar terus kita tua, dudukkan tua kita. Masa nak berlaki lagi? Udahlah, jam dia nak tidur, suram.
0: Usah lah gitu, nanti tiba-tiba ada kan, mana tahu.
3: Ada usah lah.
0: Kenapa tak ni? Ada Ruth Sahanaya, ada Meli Guslo, Rosa, Terry, sama Shanti. Mau lagunya siapa?
3: Saru.
0: Boleh, salam-salamnya.
3: Ya, salam untuk Mie, ya lah. Mudah sihat selalu, cepat dapat jodoh untuk Mie. Mudah rezeki ini yang murah, lancar sekali.
0: Amin.
3: Alah, itu ya ikut Kak Julia Hayat lah, ya.
0: Boleh.
3: Untuk rupiah lah, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar ya, sudah ada beberapa lagu di sini. Ada Padi dengan Kasih Tak Sampai, Shalom Seven, Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki, ada Rosa, Atas Nama Cinta. Baik, langsung saja kita putarkan untuk Anda, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Maraknya kasus child grooming menjadi ancaman serius yang perlu mendapat perhatian bersama. Karena itu, penting bagi orang tua dan masyarakat untuk memahami serta mengenali ciri-ciri pelaku sejak dini. Berikut pernyataan Nani Wirdayani, STSH, Komisioner Bidang Kejahatan Seksual KPPAD Kalimantan Barat.
1: Banyak sekali kalau kita lihat di sosial media bercerita bahwa mereka korban child grooming, tapi ternyata sama keluarga sendiri malah nggak dipercayain, malah dipojokkan. Yeah. Nah, Bu, mungkin boleh dikasih tahu nih, Bu, ya, ke pendengar supaya kedepannya ketika hal ini terjadi, baik itu orang tua maupun dari anak itu sendiri, terutama remaja, ini bisa lebih percaya diri lagi nih untuk mau melapor.
2: Ya, jadi yang pertama kita harus tahu dulu ciri-ciri yang dilakukan oleh predator anak untuk melakukan aksinya melalui child grooming. Yang pertama, dia membangun kepercayaan kepada calon korbannya atau kepada keluarga si anak. Nah, kemudian yang kedua, dia mulai memberikan hadiah. Mungkin pada saat zaman sekarang bisa berupa pulsa, uang, kemudian kuota gitu misalnya ya. Nah, kemudian yang berikutnya dia mulai melancarkan serangan-serangan dengan cara pertama menjauhkan si anak dari teman-temannya atau dari keluarganya. Nah, dia mulai mengucilkan nih. Kemudian yang berikutnya mulai melakukan, mohon maaf, pelecehan-pelecehan yang dianggap tidak pantas. Nah, yang terakhir, ketika sudah dapat maksudnya calon korbannya, si pelaku ini mulai melakukan intimidasi atau tekanan-tekanan kepada korbannya sehingga korban tidak bisa melakukan apapun selain diam.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Nah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
4: Gempa!
3: Iya, ini gempa.
4: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
3: Sini dulu, masih bahaya.
4: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
5: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
3: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: pendengar, sebelum kita ke lagu selanjutnya, saya mau baca dulu pesan-pesan WhatsApp-nya ya. Di malam hari ini ada Bang Badul monitor nih Mbak Me lagi di jalan. Salam untuk teman-teman yang lagi monitor Pro 1 Pontianak dimanapun berada. Terima kasih banyak Mbak, sehat selalu. Sama-sama, terima kasih banyak juga. Sehat selalu untuk Bang Badul dan rekan-rekan ya yang selalu monitor. Selamat malam Mbak Me, Ayu Grevo mau request lagu Jika Cinta Dia dari Geisha. Salam untuk yang sudah salam dan salam juga untuk semuanya, untuk Mbak Me cantik. Sehat selalu, selamat bertugas, terima kasih. Sama-sama. Lanjut lagi pendengar ya, kita jawab telepon di WhatsApp terlebih dahulu. Ruang Rindu,
1: Bang, berbagi rindu memori lewat lagu, Mi.
0: Betul sekali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cik Nomor kok terbangun lah. Tak tahu cerita apa lagu tu yang masih ada.
0: Ada lagu perempuannya nih. Ada Ruth Sahanaya, Keliru, Melly Guslo, Ada Apa Dengan Cinta, Terry, Harusnya Kau Pilih Aku, dan Shanti Hanya Memuji. Itu mau lagu yang mana?
1: Sesedap pula tu.
0: Sedap pula? Mau yang mana?
1: Bukan lagi nama, mantap. Ada 3-4 pilihan. Takut keliru, jangan keliru lah.
0: Jangan keliru?
1: Jangan keliru.
0: Ruth Sahanaya, boleh.
1: Benar.
0: Salam-salamnya.
1: Tak harusnya aku, kau pilih aku susah kak. Tak ada pula siapa yang nak milih kita kan. jadi jangan keliru milih. Tenang tu, untuk kawan saya lah, jangan keliru gitu kan.
0: Betul.
1: Terutama, betul tak, Mei?
0: Betul.
1: Terutama sapaan pertama. Mak, Cik Non langsung terkejut, dia langsung megang HP langsung, Mei.
0: Itulah.
1: Subuh ke apa dah ni?
0: Belum.
1: Ya, terlalu. Alhamdulillah, masih bergabung dengan Mei ya. Terutama buat Mei nanti hati-hati pulang.
0: Siap.
1: Semoga selamat nanti sampai di rumah.
0: Amin.
1: Lanjut. Ada Bang Japa. Bang Japa, tiba-tiba yang pertama terus ni.
0: Ya, betul.
1: Sama Kak Nila. Itulah sama Kak Nila. Semoga sehat selalu. Amin. Amoy, Abang dan Umi juga. Lanjut. Ada Awi juga ini Putera Kapal juga lanjut Bu Ana, Bu Andropan, Makam, Bu Aja Arpia juga lanjut Kak Ani Gang Kurma, ada juga Ayu Grepa tadi ya.
0: Betul.
1: Kayak ada Mei bacakan SMS buat ini juga itu Wardi, Pak Mo, Mak Mo, Dino, lanjut lagi buat Lina Perantika, Lina Pungkas, Tika Sekulanting, Mamak dan Bapak Nurul, Mamak Ririn, Mamak Mukmin, Mamak Mamak Eti Bengkayang, Bang Dedi Sungai Duri, Abang Dedi ni bersawal terus ni. Buat Hendra Mempawa, lanjut Maknya Siti Emel juga. Ada yang disampa Abang Badul tadi, semoga terhibur ya. Nah, lanjut siapa gini,
0: siapa ada
1: Mak Yaman, Mak Ye, Anista, Julaiha, Bang Hamdan, Hana, Kanda, Yahya, Mak Erik Singgit, Bang Kiki, Bang Kiki buat Anu juga, Mbah Kakong, ada juga Koko Ali, Koko Wandi, dilanjut Bang Rosi, Nurjana yang disambat semua lah. Dari Bang Imanabella, Bang T, Bang Wanusu, Wanaci, Ella, Nia, Pak Susri, Bang Pawadi. Yang lain semua tanpa terkecuali. Sapaannya buat Pak Pun juga Singgawang. Dari Bang Amin Senjaya sampai Juleha, Bang Hamdan Hana. Semua yang belum tersapa, mohon maaf. Buat dari A sampai Z, Momoa tadi dari Bang Amin sampai Julaiha, Bang Handan, Nana, Momoa. Tempat terkecuali sapaannya di Bungkus Habis.
0: Bungkus Habis.
1: Makasih banyak, Mi.
0: Siap-siap, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pendengar, satu penelpon lagi di sini. Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ella di Sambas.
0: Nah, gimana kabarnya, Kak?
2: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana kabarnya?
0: Sehat juga. Mau dengar lagu apa malam hari ini?
2: Ya, lagunya yang cewek aja, Mak.
0: Mau pilih ada Melly Goeslaw, Terry, Shanti. Barusan saya tambahkan Astrid dan Pinkan Mambo tuh.
2: Shanti aja, Mbak.
0: Boleh, hanya memuji. Salam-salamnya silahkan.
2: Ya, salamnya buat Mbak. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Mbak Cik Nur, Mbak Ani Maharani, Aura, Mbak Yahya, Bang Deddy, Bang Hendra, Bang Japar, Bang Darul, lagi ya, Bang Ali, Om Herman, Mbak Jilaiha, yang disambas ada Wanusu, Ponaci, Osu Busri, Halimana Bella, siapa aja?
0: Siapa lagi?
2: Ini yang disambas nih ya.
0: Banyak yang disambas.
2: Ya. Bang Alimin. Apa lagi yang di Pantana atau kawan? Ya, yang lainnya dirangkul aja ya, Mbak, dari A sampai Z.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar ya, sudah ada beberapa lagu di sini. Dan untuk Kak Ayu Greva tadi, lagu yang di request nggak ada, saya ganti sama lagu Geisha yang lain ya. Cinta dan Benci boleh, semoga lalu ada di sana ya, keliru. Dan Shanti dengan Hanya Memuji.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Halo Indonesia, kebayang gak sih mahasiswa baru harus punya aplikasi pinjol? Tapi itulah yang bikin heboh ketika para maba atau mahasiswa baru mengikuti proses pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan diminta untuk mendaftar 2 dari 3 aplikasi pinjol yang mensponsori acara itu. Sebenarnya pinjol ini juga merebak sampai ke sekolah menengah atas. Nah, apa yang mengerikan dari pinjol ini adalah budaya berhutang yang tidak produktif dan cenderung konsumtif. Seperti kita ketahui, sebagian besar mahasiswa ataupun pelajar sebenarnya bukanlah pangsa pasar bagi pinjol. Umumnya di usia mahasiswa ataupun pelajar, kehidupan mereka masih dibiayai sehingga rata-rata masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi, tak kalah para mahasiswa dan pelajar ini ingin lifestyle atau gaya hidup yang lebih mewah, itulah yang membuat mereka mencari jalan pintas misalkan dengan meminjam dari pinjol. Problemnya, tak kalah pinjaman ini tak bisa dilunasi, disitulah seringkali bencana mulai terjadi. Kadang kala banyak mahasiswa atau pelajar yang akhirnya terlilit hutang. Apa solusinya? Yang jelas, memperkenalkan pinjol kepada para mahasiswa dan pelajar adalah kesalahan yang fatal. Hal itu tidak bisa menjadi solusi keuangan bagi mereka. Itulah sebabnya, selain pelarangan akses pinjol bagi kelompok usia tertentu, juga perlu edukasi finansial. Di sisi lain, untuk mengatasi masalah finansial, bagusnya mahasiswa dan pelajar dilatih wira usaha, bukannya dengan memikirkan soal pinjol ini. Seharusnya justru kampus memberdayakan dan mengajarkan spirit entrepreneurship. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kita sudah sampai di segmen terakhir ya pendengar, cuma bisa jawab dua telepon di segmen ini. Dan langsung saja pilih lagunya, salamnya juga kalau bisa disingkat saja ya. Baik, langsung saja. Halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Betul sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya masuk Mami.
0: Akhirnya bisa ya. Ya Mamu mau dengar lagu apa?
1: Ada apa dengan cinta ya Mami?
0: Boleh, salam-salam.
1: Ayolah dirangkum habis ya lah.
0: Boleh.
1: Apa, makasih banyak buat Mami, Teti baliknya ya.
0: Siap.
1: Salam selalu. Mudah-mudahan
0: amin.
1: Sehat selalu. Mudah-mudahan dapat jodoh yang terbaik.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Makasih banyak Mami.
0: Sama-sama.

yang sudah bergabung. Mohon maaf mungkin ada beberapa telepon yang belum sempat terjawab, pesan-pesan yang belum sempat dibacakan karena keterbatasan waktu kita. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, setelah ini masih akan terus kami temani Anda hingga menjelang pukul 24.00 dengan rangkaian informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Yang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih Yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: marah. Yang,
1: aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Temani pagi Anda dengan ilmu yang menyejukkan hati dan menambah keimanan. Setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Barat, hanya di Mutiara Pagi.

0: Eh, kalian tahu nggak? Tadi aku lihat ada pendaftar difabel loh di kantor kita. Jujur, aku sempat mikir, bisakah dia kerja?
1: Kenapa nggak bisa?
0: Ya, maksudku, takutnya dia kesulitan. Terus kita yang repot karena kasihan.
2: Oh no.
1: Justru di situ letak kelirunya. Mereka nggak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu kesempatan.
0: Kesempatan?
1: Iya, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Disabilitas bukan berarti tidak mampu. Mereka hanya punya cara yang berbeda.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Selama ini kita sering fokus ke keterbatasannya, bukan ke kemampuannya.
1: Itu dia. Padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri, dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
0: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang itu berpengaruh ya buat mereka?
1: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pernahkah Anda merasa lebih mudah fokus atau lebih mudah untuk tidur ya daripada saat suasana sepi begitu ya? Lebih mudah fokusnya itu malah kalau ada suara lain. Wah, suara lain, suara apa tuh? Biasanya ada orang yang lebih fokus dalam pekerjaan atau lebih mudah tidur saat mendengar suara rintik hujan, atau suara dengung kipas angin, atau suara AC gitu ya. Biasanya ada yang lebih mudah tidur tuh mendengar ya, dimana secara teknis ini adalah hal yang sering kita kaitkan dengan white noise ya. Jadi white noise itu apa sih sebenarnya? Nah, white noise ini adalah suara yang berisi semua frekuensi yang bisa didengar oleh telinga manusia ya, dimana intensitas atau kekuatannya itu sama. Istilah white ataupun putih diambil dari analogi cahaya putih yang merupakan gabungan dari semua warna dan juga spektrum cahaya, karena mencakup semua frekuensi, dimana white noise ini terdengar seperti suara desis statis ya, seperti suara televisi yang ini yang biasanya kayak nggak ada sinyalnya itu loh pendengar ya. Nah, kenapa sih white noise ini malah bisa membantu orang fokus bahkan lebih mudah tidur ya? Karena white noise ini bekerja melalui fenomena yang disebut dengan sound masking ataupun penyamaran suara. Jadi white noise ini tidak membuat ruangan jadi kedap suara, tapi menciptakan apa ya, istilahnya tuh kayak selimut suara yang konsisten ya, dimana otak kita biasanya terbangun atau terganggu bukan karena volume suara, tapi perubahan frekuensi yang mendadak nih, termasuk saya tuh orangnya gampang kagetan, tapi kalau ini ya, maksudnya ada suara yang mendadak gitu, tapi kalau memang dari awal udah ada suara itu sebelum saya tidur, kayaknya saya aman-aman saja gitu ya. Misalnya ada yang banting pintu tengah malam atau menjatuhkan apa piring seng gitu ya, kelontang, nah itu pasti kita terbangun saat tidur. Tapi kalau memang dari awal sudah ada suara yang konstan, tidak terlalu besar suaranya ya, tidak terlalu berisik, ini biasanya kita nyaman-nyaman saja sih tidur ya. Dimana kadang malah kalau suara di sebuah ruangan itu tidak ada ataupun sebuah ruangan itu terlalu sepi, malah membuat kita sulit tidur ya, karena suara sekecil apapun itu akan mengganggu kita. Jadi kita tidur ruangannya ini benar-benar sepi nih, nggak ada suara apapun nih mendengar ya. Kadang suara cicak pun, suara apalagi suara langkah kaki itu akan terdengar jelas. Itu yang membuat kita malah sulit tidur. Makanya white noise ini akan membantu kita membuat lebih nyaman lah untuk tidur. Saya termasuk orang yang bahkan di handphone saya pendengar ada aplikasi yang untuk mengeluarkan suara white noise ini, karena saya termasuk orang yang sangat suka ya, sebelum tidur nih saya setting ada suara hujan, suara gentengnya tetesan air, suara sungai, suara apa, udah saya setting semua tuh, udah saya simpan. Makanya saya kalau tidur benar-benar langsung hilang gitu ya, langsung nyenyak kayaknya, karena saya udah tahu nih pendengar suara apa yang membuat saya nyaman tidur ya. Jadi kumpulan-kumpulan suara-suara yang saya suka dijadikan satu ya, jadi white noise buat saya.

0: Jess, malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh Jess, banyak jajanan yang murah. Dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Benar lah.
0: Pokoknya lengkap. Ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah. Boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas. Yes.

0: Mel, kamu ngerasa enggak? Sekarang anak muda jarang kenal budaya daerahnya sendiri.
1: Iya, kemarin juga aku lihat di media sosial ada konten kreator yang menanyakan tentang alat musik, makanan tradisional, baju, dan upacara adat, tapi sedikit sekali yang bisa menjawab. Padahal budaya itu jati diri kita. Kalau bukan kita yang jaga, mempelajari, dan melestarikannya, siapa lagi?
0: Nah, itu dia Mel. Seharusnya kan anak muda tidak boleh malu mengenalkan budaya kita. Mulai dari hal yang kecil, misalnya belajar tarian daerah, pakai bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari, atau ikut acara budaya.
1: Setuju. Melestarikan budaya berarti menjaga warisan leluhur untuk generasi mendatang.
0: Yuk, cintai dan lestarikan budaya Indonesia.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran. Ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Eh, udah pagi dan nih matikan lampu tuh. Cas tuh, kok udah selesai makan? Cabut lah. Eh, udah selesai kan nonton tuh? Matikanlah TV tuh. Ih, bising ya. Aku gak punya bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tuh artinya kita tuh sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
2: Wah!

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga, yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

Pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Melalui frekuensi FM 104,2 MHz, lavada streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini, Minggu 10 Mei 2026 melalui FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pontianak pagi ini. 104,2 FM. Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Pagi hari ini kami dari Pro 1 Pontianak 104,2 MHz akan temani pagi hari Anda dan bersama saya Cherry Lubis sampai nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Adapun rangkaian acara kami pagi hari ini pendengar ada Lentera Minggu yang akan kami hadirkan setelah ini. Kemudian nanti pada pukul 6 ada Warta Berita Pagi. Lalu ada kabar dari Kalbar pada pukul 6.30. Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional pada pukul 7. Komentar dan opini Anda dari pukul 7.30 sampai pukul 8. Kemudian ragam musik dan informasi dari pukul 8 sampai pukul 9. Dan yang terakhir nanti akan ada ibadah minggu yang disiarkan langsung dari Gereja Katolik Paroki Keluarga Kudus. Jadi pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Dan sebelum Lentera Minggu, kita akan dengarkan dulu sebuah pujian berjudul Seperti Fajar Pagi Ini.

0: Dek, adik.
1: Iya, kenapa bang?
0: Musikmu, tolong dikecilin dong dek.
1: Emangnya kenapa sih bang? Lagi asik juga ini lagunya.
0: Itu loh, tetangga kita lagi ada ibadah di rumahnya.
1: Oh iya, hari ini mereka ibadah ya? Udah aku kecilin ya bang?
0: Iya dek, makasih ya dek.
1: Sama-sama bang. Tadi aku gak tahu kalau ternyata tetangga kita lagi ibadah.
0: Itulah, kadang hal sepele kayak ngecilin volume bisa ngebantu mereka ibadah lebih nyaman.
1: Bener bang.
0: Kan kita tinggal di Indonesia dek, yang agama dan cara ibadahnya beda-beda. Makanya kita gak boleh egois dan harus saling menghargai.
1: Setuju bang, mulai sekarang adik bakal lebih peka lagi deh sama keadaan sekitar.
0: Bagus, itu baru adik abang.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 Pontianak, Shalom, dan pagi hari ini kembali kami hadirkan Lentera Minggu edisi 10 Mei 2026 dengan tema Jikalau Dunia Membenci Kamu, Ingatlah Bahwa Ia Telah Lebih Dahulu Membenci Aku. Bacaan dari Injil Yohanes bab 15 ayat 18-21. Bersama Pak Yakobus Julianelis, penyuluh agama Katolik Bimas Katolik Kementerian Agama Kota Pontianak, dan Bima, mahasiswa Katolik jurusan Teologi Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi, Ceri. Apa kabar? Salam sehat.
0: Kabar baik, Pak. Bapak gimana? Sehat juga pagi hari ini?
1: Sehat.
0: Puji Tuhan. Baik, Pak. Kalau begitu, silakan, Pak, untuk Lentera Minggu hari ini.
1: Salam, salam kasih damai dan sejahtera, Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi, salve para pendengar RRI Pro 1 Pontianak pada Lentera Minggu, hari Minggu 10 Mei 2026. Marilah kita mendengar dan marilah kita membuka kegiatan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bersyukur atas rahmat-Mu, karya agung-Mu yang menyatukan kami dimanapun kami berada. Kami bersyukur atas rahmat-Mu, kehendak-Mu, kuasa-Mu. Pada hari ini kami telah memasuki pekan Prapaskah yang ke-6. Kami bersyukur atas Paskah yang telah Engkau berikan kepada kami. Hari kebangkitan Tuhan Yesus, di mana kami bersyukur atas rahmat yang maha dahsyat dan maha agung ini. Kami akan selalu menjadi pribadi yang penuh dengan cinta kasih. Dan dengan rahmat-Mu kami menyadari bahwa kami hanyalah milik-Mu. Semua doa kami serahkan dalam perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, dimanapun berada, baik di 104,2 FM, dan juga di media YouTube, live streaming RRI Pro 1 Pontianak, dan media digital RRI Pro 1 Pontianak. Dari ini, kita akan merenungkan suatu bacaan yang luar biasa, itu dari Injil Yohanes bab 15 ayat 18-21. Jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Mari kita mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 15 ayat 18-21. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-murid-Nya, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku. Sebab mereka tidak mengenal dia yang telah terus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, untuk merefleksikan ini, kita juga akan bersama seorang mahasiswa Katolik program studi teologi dari Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Apa kabar, Bima? Salam sehat. Tuhan.
2: Baik, Bapak. Salam sehat juga, Bapak. Bagaimana kabar Bapak juga di sana?
1: Baik. Puji Tuhan. Terima kasih untuk hadir kembali dalam Lentera Minggu pada edisi 10 Mei 2026 ini. Kita akan merefleksikan ya tentang Injil Yohanes bab 15 ayat 18 sampai 21. Nah, ini sebenarnya tema untuk bacaan hari Sabtu ya, tetapi sangat kontekstual untuk kita dalami bersama. Baik, sebelum kita berefleksi dan merenungkan bersama Bima, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan Injil Yohanes 15 ayat 18-21, ini merupakan suatu peringatan yang diberikan kepada Yesus, pada para muridnya ya, tentang kenyataan hidup sebagai pengikut Kristus. Nah, Bima, perkataan Yesus ini kan sesuatu yang cukup mengejutkan ya, bahkan sangat mengejutkan, karena persoalannya adalah para murid hidup di dunia. Dan para murid membutuhkan seorang pemimpin, seorang guru, seorang imam, seorang nabi yang mampu memberikan kekuatan. Kekuatan yang mampu melindungi dia atau melindungi mereka dari segala hal yang dapat mengganggu mereka lah. Bagaimana Bima melihat ini sebagai suatu bentuk pernyataan kasih Kristus ya, jikalau dunia membenci kamu, nah ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Silakan.
2: Ya baik Bapak, untuk ini sabda ini menunjukkan bahwa memang bahwa kita sebagai pengikut Kristus itu bukanlah jalan yang selalu mudah, selalu mulus, kemudian selalu berbau hal-hal yang menyenangkan. Tetapi di balik itu, ketika kita menjadi murid Kristus, ya Yesus ingin mengajak kita bahwa ini loh jalanku, apakah engkau siap untuk memikul salib? Nah ini, jadi kita sebagai murid Yesus, ya kita harus siap untuk menghadapi tantangan, penolakan, bahkan penderitaan demi mempertahankan iman dan kebenaran. Jadi kalau bisa kita bilang, kalau dari saya pribadi, ketika saya seorang kaum muda, lalu seorang mahasiswa, tidak sedikit memang orang berusaha hidup jujur, malah dianggap sok suci. Nah, ini kan tren-tren zaman sekarang, kalau misalnya sok suci, hahaha, nah, seperti itu. Nah, ini yang menjadikan kita kaum muda itu serasa tertinggal zaman. Padahal nyatanya, sebagai seorang pengikut Kristus, menghargai sesuatu, kemudian tidak mementingkan diri sendiri. Nah, ini sebuah perwujudan kejujuran, kemudian kasih dan pengorbanan. Jadi kalau misalnya kita dihadapkan dalam renungan bahwa siapa sih Yesus sendiri, bagaimana kita bisa mengikuti jalannya, ya kita harus siap untuk menerima pikul salibnya. Nah, itu.
1: Nah, kita tahu apa yang disampaikan tadi itu merupakan suatu hal yang tidak gampang ya.
2: Betul sekali,
1: Yesus
2: Bapak.
1: Yesus menyampaikan sabda ini menjelang sengsara dan wafatnya. Nah, bagaimana refleksi terdalam tentang apa yang akan dihadapi, kenyataan yang akan dihadapi para murid melihat Yesus yang memberikan pernyataan bahwa Yesus telah dibenci dunia sebelum mereka dibenci dan juga menjelang sengsara dan wafatnya ini.
2: Baik, untuk itu para murid ini saya bisa katakan pinter-pinter nih. Nah, karena apa? Karena bisa melihat bahwa murid-murid ini meskipun mengalami tekanan, penganiayaan, ini ia tidak lagi bersama mereka secara fisik. Nah, pada akhirnya ketika dunia dimaksud Yesus bukanlah ciptaan Allah, melainkan cara hidup manusia yang menolak Allah, hidup dalam dosa. Nah, ini yang menjadi jembatan bahwa Yesus itu adalah pembawa kasih pengampunan, damai, dan keselamatan. Jadi para pemimpin agama yang menolak ajarannya tentu membuat hati terhadap ciptaannya itu seakan kontras. Nah, ini yang menjadikan para murid itu siap sedia menjadi pintu gerbang agar tidak sendiri, bahwa Yesus itu berjalan sendiri, tapi tidak. Makanya ketika Paskah itu tiba, disitulah iman dan harapan dari para murid itu semakin bertumbuh. Begitu Bapak tuh.
1: Ya, kita tahu bahwa Yesus bukanlah ciptaan Allah, melainkan cara hidup manusia. Ini maksud Yesus itu, ya, dunia yang dimaksud Yesus bukanlah ciptaan Allah, ya, melainkan cara hidup manusia yang menolak Allah. Nah, ini bagaimana Bima melihatnya sebagai bentuk suatu dosa dan hal yang membuat manusia itu jatuh, sehingga hanya memperlakukan dirinya di hadapan dunia sebagai objek. Silakan.
2: Dosa, dosa itu terkadang bisa menyerupai sesuatu yang baik, Bapak. Nah, ini yang menariknya. Contohnya seperti, ya, sebagai mahasiswa, seperti saya ini, kaum muda, saya ini mengalami situasi yang terkadang pada satu sisi ketika sedang menulis jawaban, tiba-tiba di depan itu ada guru membukakan buku. Nah, di situ dosen-dosen-dosen tersebut itu pergi. Nah, tiba-tiba buku tersebut tuh terbuka. Nah, ini disposisi antara melihat jawaban dari buku tersebut dengan tidak. Nah, jadi ketika sama halnya dengan para murid yang menanggapi akan hal tersebut, jadi mereka menganggap bahwa Yesus justru memenangkan keselamatan bagi umat manusia. Nah, maka dari itu, ketika kita tahu itu salah, maka kita tidak membuatnya. Karena itu, ketika para murid hidup dalam terang Kristus, dunia yang menolak terang itu akan memusuhi mereka. Pasti itu. Nah, ini yang menarik, karena Yesus sendiri telah mengalami penolakan lebih dulu. Jadi, para murid ini ya mengharapkan dan meyakini bahwa Yesus datang membawa kasih, pengampunan, lalu kemudian damai dan keselamatan, tetapi banyak orang justru membencinya. Nah, maka dari situ para murid ini siap untuk dibenci oleh dunia. Nah, begitu tuh, Bapak.
1: Baik, kita tahu juga, ya, selain pernyataan Yesus yang sungguh menggemparkan itu, manusia kan hidup dalam dosa, egoisme, kebencian, dan ketidakadilan, ya. Dan kita tahu para pemimpin agama menolak ajarannya. Ini kan merupakan suatu hal yang membuat para murid juga tergoncang, ya. Kan orang-orang tertentu seperti orang Farisi, orang terkemuka, orang-orang pintar, ya, pada zaman itu iri hati terhadap karya Yesus. Dan akhirnya rasa iri itu dilampiaskan dengan dendam yang membara. Dan ketika ada kesempatan, akhirnya Yesus disalibkan. Nah, bagaimana Bima selaku pengikut Kristus melihat itu sebagai bentuk bahwa dunia ini, ya, memberikan kenyamanan tetapi juga akhirnya menolak kasih Allah?
2: Yang saya perhatikan melalui iman, kita bisa melihat bahwa ya, meskipun dunia ini seperti membenci Yesus, ya, membenci terhadap kasihnya, tetapi ternyata dunia itu tidak mampu untuk mengalahkan kasih Allah. Nah, ini melalui wafat dan kebangkitannya, karena Yesus justru memenangkan keselamatan bagi umat manusia. Nah, itu dia.
1: Baik, kita tahu sebagai pengikut Kristus, ya, itu hal yang utama mengikuti Yesus. Selain paling pertama adalah menyangkal diri sendiri, memikul salib, dan mengikut Kristus, ya. Banyak orang itu hanya sampai mungkin menyangkal diri, okay. Kemudian berhenti mengikuti Yesus. Kemudian yang kedua, sampai ke memikul salib ya. Tetapi setelah melihat salib itu tidak memberikan keuntungan, mereka membuangnya. Ada juga yang sampai sudah memikul salib, tetapi untuk mengikuti jalan kasih Kristus itu terkadang dilematis, ya. Seperti Bima katakan tadi itu, menyontek atau tidak, menyontek atau tidak, ya kan, jujur atau tidak. Nah, ini bagaimana sikap hidup kita, ya, sebagai umat beriman untuk mengikuti Yesus?
2: Sikap kita sebagai umat beriman, artinya umat Kristiani ini memiliki identitas sebagai milik Kristus. Nah, milik Kristus inilah kita imani bahwa kita harus berbeda gaya hidupnya, kemudian cara kita melihat bahwa, oh, kalau saya egois, itu tidak baik. Kemudian, kalau kita berbuat ini, maka kita jangan lakuin, karena itu akan menjauhkan kita dari Tuhan. Karena kalau kita sudah berdosa, maka ada jarak antara Tuhan dan kita. Nah, itu menarik banget.
1: Baik, tadi itu luar biasa ya, bagaimana kita tidak hidup dalam keegoisannya. Tetapi sebagai umat beriman, kita dipanggil untuk tetap setia, ya kan, meskipun menghadapi tantangan ya. Setia ini kan setia mengikuti Kristus sampai akhir. Bagaimana refleksinya dalam kehidupan sehari-hari?
2: Baik, terkait dengan setia, setia ini adalah hal yang paling-paling sulit bagi manusia. Bisa dibilang kalau kita setia akan Tuhan 100%, nah ini yang menjadi PR bagi umat manusia, terutama saya pribadi, karena kerap kali ketika kita mengalami suka, kita melupakan Tuhan biasanya. Tapi ketika kita mengalami duka, kesukaran, kita ingat bahwa Tuhan itu selalu ada di tengah-tengah kita. Nah,
1: Baik.
2: tadi seperti yang saya katakan bahwa Injil ini memang mengingatkan kita bahwa kebangkitan Kristus memberi kekuatan kepada umat untuk tetap teguh dalam iman. Tetapi pada dasarnya, ketika kebangkitan Yesus itu dibuktikan dengan kasih dan kebenaran, dan pada akhirnya memang menang atas kebencian dan dosa. Nah, itu kalau kita sebagai pengikut Kristus, berarti kita harus siap untuk memikul salibnya dan percaya bahwa Kristus akan menyertai perjalanan kita.
1: Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, dimanapun berada, dalam kehidupan sehari-hari, kebencian dunia dapat muncul dalam berbagai bentuk ejekan karena iman. Tekanan untuk mengikuti arus hidup yang salah, ketidakadilan, fitnah, atau penolakan terhadap nilai-nilai Kristiani. Banyak orang yang berusaha hidup jujur, adil, dan benar justru dengan aneh atau tidak sesuai dengan kebiasaan dunia. Ini dianggap aneh ya, dan sebagai pengikut Kristus kita harus siap dianggap aneh, dianggap berbeda, dianggap bodoh, dianggap tidak relevan, ya, dianggap tidak sesuai dengan dunia dan sebagainya. Pada paruh kedua kita akan lebih menggali refleksi iman oleh Bima sebagai orang muda yang memahami bahwa dunia tidak mungkin bisa mengatasi kasih Allah. Dunia hanya memberikan janji-janji yang muluk-muluk, tetapi kasih Allah memberikan totalitas hidup yang luar biasa. Yang dijanjikan adalah Kristus. Mari kita dengarkan pesan-pesan berikut ini dari RRI Pro 1 Pontianak.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Salam. Salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salve. Kita masih dalam tema kita, dalam lentera minggu. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Injil Yohanes 15 ayat 18-21. Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, dimanapun berada, kita tahu bahwa kehidupan dunia ini penuh dengan sesuatu yang menjanjikan. Tapi janji dunia hanya sementara. Janji Allah adalah selamanya bersama Kristus yang telah memenangkan kita. Dan dalam konteks Paskah, kita tahu bahwa Yesus wafat di kayu salib, turun ke tempat penantian, kemudian bangkit pada hari ketiga, dan menyatakan kemuliaannya, terus-menerus menampakkan dirinya selama lebih 40 hari, 40 malam, dan juga nanti kita akan merayakan peristiwa yang luar biasa, Yesus naik ke surga. Dan ini merupakan janji Kristus yang luar biasa, yang bukan hanya memberikan makna yang biasa-biasa saja, tetapi makna luar biasa. Nah, kebangkitan Kristus itu memberikan kekuatan kepada umat untuk tetap teguh dalam iman dan membuktikan bahwa kasih dan kebenaran akhirnya menang atas kebencian dan dosa. Baik, Bima, kita tahu hidup orang beriman harus berbeda dari cara hidup yang penuh egoisme ya. Nah, ini bagaimana Bima sebagai murid Kristus untuk mengatakan bahwa kita ini bukan berasal dari dunia, tetapi kita dipilih ya dari dunia oleh Kristus sebagai umat Kristen, umat Kristiani, umat Katolik untuk menjadi berkat ya, sebagai identitas milik Kristus. Silakan Bima.
1: Baik. Di sini saya akan mengambil salah satu teladan iman Katolik. Ini kita bisa bisa meneladani dari Santa Perawan Maria. Nah, tentunya Santa Perawan Maria ini kita teladani bukan seumpama dia seorang ibu Allah, tetapi di balik itu Maria ini juga mengalami penderitaan dan penolakan. Nah, ini contoh sederhana bagi kita umat manusia meneladani beliau. Karena dari Maria, Maria ini menyaksikan putranya dari dihina, kemudian disiksa, dan wafat di kayu salib. Nah, tapi di situ Maria itu tetap percaya akan kasih Allah, akan segala pengharapan yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Nah, sehingga dalam kesehariannya, kesetiaan Maria menjadi teladan bagi umat beriman untuk tetap teguh dalam iman walaupun menghadapi kesulitan hidup. Seperti kata saya tadi, ketika kita berusaha untuk menjadi orang baik, kadang orang lain akan membuat kita seakan-akan, oh ini untuk panjat sosial, ini untuk sesuatu yang hanya sekedar viral. Nah, itu menjadikan kita tidak menjadi pribadi yang lebih baik karena kita terdistraksi akan perkataan mereka. Tetapi ketika kita melihat bahwa ada loh teladan iman kita seperti Bunda Maria, nah ini lebih konkret, lebih enak untuk kita mendalami, menghayati iman akan pengharapan Kristus sendiri.
0: Para pendengar dari Pro 1 Pontianak, orang Kristen dipanggil menjadi terang dan garam dunia melalui kasih, kejujuran, kesetiaan, pengampunan, dan pelayanan. Dan ini merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat Kristiani. Dan kewajiban ini bukan hal yang bisa dinegosiasikan lagi, tetapi adalah ke suatu hal yang mutlak. Dalam konteks masa Paskah, Injil mengingatkan bahwa kebangkitan Kristus memberikan kekuatan kepada umat untuk tetap teguh dalam iman. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa kasih dan kebenaran pada akhirnya menang atas kebencian dan dosa. Oleh sebab itu, umat tidak perlu takut menghadapi tantangan hidup karena Kristus sendiri menyertai mereka. Dan teladan iman yang diberikan oleh Kristus kepada dunia adalah bundanya sendiri. Dan kita bersyukur gereja memberikan suatu penghormatan khusus, ya, hiperdulia kepada Maria. Dan kita telah berada di bulan Maria, bulan doa bersama Maria, Bunda Allah, Theotokos, yang memberikan dirinya seutuhnya untuk menjadi tabernakel Kristus, tabut perjanjian yang abadi. Nah, jadi kita tahu pada bulan Maria ini, mulai dari 1 Mei sampai nanti 31 atau 30 Mei ya, kita mengkhususkan diri kita untuk berdoa bersama Bunda Maria. Dan pada Paskah itu adalah peristiwa-peristiwa mulia yang didaraskan ya, untuk direfleksikan. Baik, kita tahu bahwa bulan Mei ya, bukanlah suatu hal yang ujuk-ujuk hadir ya, tetapi gereja menetapkan bulan ini setelah peristiwa Paskah, dan kita masih merayakan Paskah, dan Bunda Maria adalah suatu bulan semi ya, atau di mana musim-musim itu bermunculan suatu kehangatan yang luar biasa ya, Bima. Bagaimana kita umat Katolik itu diajak untuk meneladani Santa Perawan Maria sebagai murid yang setia kepada Tuhan? Ini banyak orang mungkin masih beranggapan, siapakah Maria ini? Dia adalah murid yang setia kepada Tuhan. Fiat voluntas tua, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Nah, mungkin tadi sudah disebutkan oleh Bima bahwa Maria sebagai teladan iman yang wajib kita hormati dan wajib kita berikan penghormatan yang tinggi. Dan sering ada salah kaprah, dibilang umat Katolik menyembah Maria, padahal penghormatan kepada Bunda Maria adalah penghormatan yang menjadi rahmat, seperti Elisabeth mengatakan, terpujilah padaku, ya kan? Ke anak yang di dalam kandungan Elisabeth melonjak kegirangan, seperti doa salam Maria yang kita sering daraskan ya. Nah, Bima, ini suatu refleksi yang dalam ya, bagaimana Bima tadi menyebut Bunda Maria sebagai teladan iman, dan ini adalah contoh yang harus diikuti sebagai pengikut Kristus. Silakan, Bima.
1: Ya, karena ketika kita dalam devosi, kemudian dalam rosario, terutama kan ini bulan Mei ya, bulan Maria.
0: Ya.
1: Nah, kita itu diajak untuk semakin dekat kepada Kristus bersama Maria. Jadi tidak terpisah, kita itu tidak memfokuskan pada Maria, tetapi bersama dengan Maria untuk menuju Kristus. Nah,
0: ya,
1: dengan kita meneladani Maria, kita bisa memahami seluk-beluk dunia, contoh sederhananya tentang kesetiaan, kerendahan hati, ketaatan, bahkan sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan arus zaman, tetapi kita mampu untuk berdampingan dengan tantangan dunia modern ini. Nah, ini penting bagi kita ketika bulan Maria itu dijadikan refleksi akan makna hidup, bukan sebagai teori saja, tetapi aksi juga.
0: Baik, luar biasa ya. Kita tahu pada bulan Maria, umat Katolik diajak meneladani Santa Perawan Maria sebagai murid yang setia kepada Tuhan. Maria juga mengalami penderitaan dan penolakan ya. Ia menyaksikan putranya dihina, disiksa, dan wafat di kayu salib. Ini merupakan suatu hal yang ya, bagi pribadi manusia, kalau tanpa campur tangan Allah, ya tidak akan mampu ya untuk menyaksikan ini secara manusiawi. Tadi Bima mengatakan, tapi Maria tetap setia, percaya kepada Allah. Nah, kesetiaan Maria menjadi teladan bagi umat beriman untuk tetap teguh ya, dalam iman walaupun menghadapi kesulitan hidup. Nah, kesulitan hidup di kampus, ya kan? Padahal harusnya kenikmatan hidup di kampus ya, Bima. Kita tahu bahwa
1: Betul.
0: banyak mahasiswa, ya kan? Ya, baru diberikan tugas yang cukup banyak, ya sudah bersungut-sungut. Padahal tugas-tugas yang diberikan itu kan untuk memberikan kekuatan bahwa kehidupan di dunia ini kan ya adalah suatu Bima memberikan kekuatan semangat bagi teman-teman mahasiswa atau orang muda Katolik untuk berjalan bersama Bunda Maria dalam mengikuti Yesus.
1: Baik, luar biasa bahwa kasih Allah itu sungguh hadir dalam hidup kita. Nah, kerap kali memang pada akhirnya sebagai seorang mahasiswa, kita itu dipanggil bukan hanya menjadi orang pintar secara akademik, tetapi juga menjadi pribadi yang memiliki iman, kemudian karakter, dan keberanian untuk hidup benar. Karena dunia zaman sekarang ini memang membutuhkan generasi muda yang membawa terang, bukan ikut menambah kegelapan. Nah, ketika kita dipanggil menjadi saksi Kristus, maka sikap sederhana kita adalah bersikap jujur, menghargai sesama, kemudian tidak mudah menghakimi, peduli terhadap orang kecil, dan tetap setia dalam doa. Nah, makanya ketika dikaitkan dengan dunia zaman sekarang, ya kita bersama-sama dengan Bunda Maria untuk menuju Kristus. Jadi, kita meneladani Bunda Maria bukan seakan-akan dia adalah Theotokos atau Bunda Allah, tetapi di balik itu, Bunda Maria adalah cara manusia menanggapi firman Allah itu sendiri.
0: Para pendengar dari Pro 1 Pontianak, Maria menunjukkan bahwa hidup dalam kehendak Allah membutuhkan keberanian dan ketekunan. Nah ini, keberanian dan ketekunan. Ya. Terkadang banyak orang muda atau kita sebagai umat Katolik, hari-hari jam 6, jam 12, jam 6 sore, waktu kita berjalan-jalan, ya, kita sebenarnya ingat pada masa Paskah ini adalah doa Ratu Surga ya, palinglah 35 detik ya. Tetapi kita pura-pura lupa ya. Atau ya kita tidak tahu doanya padahal kita bisa membuka gadget kita ya kan tinggal mencari dan doa itu muncul ya tetapi keberanian itu tidak ada ya kan pura-pura lupa doa Angelus ya kan jam 3 pura-pura lupa doa kerahiman ilahi atau pura-pura lupa bahwa doa rosario itu bersama itu penting baik di kampus, di lingkungan, pribadi di rumah bersama keluarga. Dan ini sering ya. Apalagi di tengah-tengah dunia keberanian itu tidak muncul. Kita malah larut. Dan untuk berani juga perlu ketekunan ya kan? Padahal seperti di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri itu ada gua Marianya, ada tempat devosionalnya ya, di depan kapel kan. Ya, sekitar 15 sampai 20-25 menit berdoa rosario pribadi, atau berdoa rosario kelompok ya, setelah selesai kampus, atau selesai kuliah ya, per prodi atau per kelas itu tidak mampu kan. Ya, lebih mampu bergosip, atau main HP, atau ya berbagai macam aktivitas dunia yang sebenarnya melelahkan bagi kita, tetapi ya, karena kita tidak punya keberanian dan ketekunan. Nah, dalam doa Rosario dan Deposit selama bulan Maria itu kan umat diajak semakin dekat kepada Kristus bersama Maria. Bagaimana Bima melihat itu sebagai suatu teladan yang luar biasa untuk meneladani Maria? Silakan.
1: Nah, biasanya dalam kehidupan masyarakat saat ini, dunia seringkali lebih menghargai kekuasaan, kemudian kekayaan,
0: Nah,
1: dan kepentingan
0: ya.
1: pribadi daripada nilai kasih dan kebenaran. Nah, seperti kata saya tadi, orang yang hidup jujur terkadang dianggap lemah. Sedangkan orang yang mempertahankan iman sering menghadapi tekanan sosial. Nah, contoh sederhananya seperti ketika kasus-kasus yang terjadi itu berbau-bau tentang kebenaran, kadang disinyalir menjadi malapetaka bagi seseorang yang menyembunyikan kebenaran. Nah, di sini Yesus mengingatkan bahwa penderitaan karena kebenaran bukanlah tanda kekalahan, karena di balik itu bagian dari kesetiaan sebagai murid Kristus. Nah, jadi seperti kita kalau menjadi murid Kristus berarti kita harus siap memikul salibnya. Kalau kita tidak siap, berarti kita bukan pengikut Kristus. Itu sederhananya, begitu.
0: Para pendengar dari Pro 1 Pontianak, dengan meneladani Maria, umat belajar hidup rendah hati, taat, dan setia kepada Tuhan di tengah tantangan dunia modern. Yang disampaikan oleh Bima tadi, bagaimana orang yang hidup jujur itu terkadang dianggap lemah, dibuli, bahkan dianiaya, dan disiksa. Dan dianggap itu tidak sebagai contoh yang patut diikuti. Dialog sering terjadi, ya kan? Kekerasan terjadi, baik di sekolah, ya kan? Ya, mohon maaf jika ada ibu-ibu, ya kan? Karena melihat ya media sosial dan sebagainya, akhirnya mulai mengajarkan anak untuk bersikap defensif, bahkan protektif, dan juga makan, ya. Terjadi yang sifatnya reaktif, ya. Ada aksi, ada reaksi. Jika seseorang memukul kamu, pukul balik juga, kan? Bukannya saling bermaafkan atau berdamai, malah memberikan balasan yang lebih parah. Dan ini diajarkan oleh orang-orang tua zaman now, karena mungkin, ya kan, orang tua pikir dengan saling membalas itu, anak-anaknya akan menjadi orang yang berani, tekun, ya kan. Harusnya yang dicontohkan adalah keberanian untuk hidup damai, penuh kasih, tanpa kekerasannya. Dan Bima tadi katakan, untuk hidup jujur itu ya selalu dianggap lemah. Sedangkan orang yang mempertahankan iman sering menghadapi tekanan sosial juga. Ya, dibully, ya kan, bahkan mungkin ya mendapat hinaan, makian, cacian, kutukan, dan sebagainya. Dan ini bagi orang muda yang hidup di zaman now juga, ya. Ya mungkin juga khususnya Bima yang kuliah di Prodi Teologi juga dianggap aneh, kan. Ya dianggap mungkin tidak relevan, ya bagaimana cari kerja dan sebagainya, ya kan. Mungkin nanti ya mengapa begini, mengapa begitu, ya kan. Nah ini juga adalah suatu hal yang harus mampu, ya. Menjadi kekuatan, ya, bahwa ya penderitaan karena kebenaran bukanlah tanda kekalahan, melainkan bagian dari kesetiaan sebagai muridnya. Baik, Bima, kita tahu sebagai mahasiswa Katolik, Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, ya, apalagi ya ada organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa, ya, Wakil Ketua BEM, ya, ya dengan kesibukan kesehariannya, ya, dengan penuh sebagai anak di keluarga, sebagai orang muda di gereja, di lingkungan, sebagai mahasiswa di kampus, dan mengemban identitas mahasiswa Katolik, ya kan, memperjuangkan hal-hal kebenaran itu tidak mudah, kan? Perlu tantangan, perlu tantangan, perlu hambatan. Tetapi setelah mendapat tantangan dan hambatan, ya kan, rupanya tantangan dan hambatan itu bisa dilewati bersama Kristus kalau berjalan mengikuti Yesus, ya, dan juga berjalan bersama Bunda Maria. Nah, ini juga merupakan suatu challenge bagi orang muda. Nah, bagaimana ya tips-tipsnya sebagai mahasiswa Katolik untuk hidup mengikuti Kristus dan berjalan bersama Bunda Maria? Silakan.
1: Tipsnya itu yang pertama, jangan memikirkan bahwa saya adalah sosok yang membawa terang. Karena kerap kali kita sebagai, contohnya sebagai generasi muda ya, ini konteksnya generasi muda, Pak. Jadi kadang kita melihat, oh saya ini pembawa terang, karena Tuhan itu tahu memberikan kepada kita, kita ini muridnya, maka kita juga adalah terang. Jadi maksudnya terang itu adalah Tuhan sendiri, sedangkan kita adalah penyalur rahmatnya. Kerap kali kita dijadikan suatu spekulasi-spekulasi yang membuat kita malah justru lebih dekat pada kegelapan, bukan kepada terang. Karena sebagai generasi muda, terutama yang paham tentang gadget, ini sering dimainkan oleh algoritma-algoritma yang membuat kita susah untuk berkata jujur, kemudian menghargai sesama. Tipsnya adalah menjadi baik itu memang butuh proses. Jadi ketika kita berbeda dari lingkungan sekitar, kita justru di situ bisa melihat bahwa kalau menjadi murid Kristus, kita harus menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, tapi kalau misalnya kita tidak menjadi murid Kristus, maka terang itu akan menjauh. Tipsnya ketika kita hadir dalam kehidupan nyata, kita melihat ada situasi yang tidak baik. Nah, disitulah kita bisa menemukan kalau ini terang Tuhan, maka saya akan melakukan kebaikan. Tapi kalau kita melihat ini adalah jalan keburukan, kalau kita masih tetap menjalani jalan keburukan itu, berarti ini bukan jalan terang itu sendiri. Begitu, Bapak.
0: Baik, luar biasa ya refleksi Bima, mahasiswa Katolik Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, ya, jurusan Prodi Teologi. Para pendengar dari Persatu Pontianak, akhirnya Injil Yohanes 15 ayat 18 sampai 21 mengajarkan bahwa menjadi pengikut Kristus membutuhkan keberanian dan keteguhan hati. Dunia mungkin membenci dan menolak nilai-nilai Kristiani, tetapi umat beriman dipanggil untuk tetap hidup dalam kasih dan kebenaran. Dalam masa Paskah dan bulan Maria, umat diajak meneladani Yesus dan Bunda Maria yang tetap setia di tengah penderitaan. Dengan demikian, umat Kristiani dapat menjadi saksi iman yang membawa terang, harapan, dan damai bagi dunia. Para pendengar dari Persatu Pontianak, demikianlah Lentera Minggu kita pada hari ini. Terima kasih, Bima. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, Engkau telah bersabda kepada para murid-Mu, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia lebih dahulu membenci aku. Sabdamu mengingatkan kami bahwa menjadi pengikut-Mu bukanlah jalan yang mudah, tetapi jalan kasih, pengorbanan, dan kesetiaan. Tuhan, di tengah dunia yang asing dipenuhi kebencian, egoisme, ketidakadilan, dan penolakan terhadap kebenaran, kuatkanlah hati kami agar tetap setia.

kandungan Santa Perawan Maria, Bunda Maria yang setia berdiri di kaki salib putramu, dampingilah kami dalam setiap perjuangan hidup. Ajarilah kami untuk tetap tekun, berdiri dengan penuh keberanian, dengan berdoa sabar dalam penderitaan dan setia melaksanakan kehendak Allah. Kami berdoa bagi keluarga kami, komunitas kami, gereja kami, dan semua orang yang sedang mengalami pergumulan, hidup, sakit, kesedihan, serta tekanan karena iman mereka. Semoga terang kebangkitan Kristus memberi harapan dan kekuatan baru bagi mereka. Ya Tuhan, jadikanlah kami pembawa damai dan kasih di tengah dunia. Semoga hidup kami menjadi kesaksian nyata tentang kehadiran-Mu yang menyelamatkan. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve, terima kasih untuk kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak. Sampai jumpa kembali. Mari kita dengarkan satu pujian dari kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak.

0: Warta Berita Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia.
0: Setiap hari, jam 6 pagi, menyajikan berbagai berita terkini yang diulas secara mendalam, akurat serta terpercaya. Simak hanya di Pro 1,

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Rp1.840 jemaah calon haji Kalbar telah diberangkatkan ke Tanah Suci, sementara 3 diantaranya gagal berangkat.
2: Kemudian ada jemaah yang tidak diberangkatkan dari asrama haji, 1 orang. Kemudian ada 1 jemaah yang masih tunda berangkat, yang insya Allah kita upayakan akan berangkat di kloter 25.
1: MTSN Singkawang mengajak siswa kelas 9 merayakan selesainya ujian madrasah melalui kegiatan positif.
3: Senantiasa melakukan hal-hal yang positif, kemudian terbiasa untuk melaksanakan atau memiliki karakter yang baik dimanapun mereka berada.
4: Pendengar, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini, edisi Minggu 10 Mei 2026. Bersama saya Cheri Lubis, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, pelaksanaan pemberangkatan jemaah calon haji Kalimantan Barat hingga hari kelima, Sabtu 9 Mei 2026, ini mencapai 1.840 jemaah yang diberangkatkan menuju Arab Saudi. Sementara 3 jemaah dipastikan batal berangkat karena tidak memenuhi syarat kesehatan. Berikut laporannya.
1: Pelaksanaan pemberangkatan jemaah calon haji Kalimantan Barat hingga hari kelima terus berlangsung lancar di Asrama Haji Pontianak. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Barat Kamaludin mengatakan hingga Sabtu 9 Mei 2026 kemarin jumlah jemaah yang telah diberangkatkan oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah Kalimantan Barat mencapai 1.842 orang dari total 1.844 jemaah yang dijadwalkan berangkat. Namun demikian, 3 jemaah dipastikan tidak dapat diberangkatkan karena tidak memenuhi syarat kesehatan untuk penerbangan dan pelaksanaan ibadah haji. 1 jemaah telah dipulangkan sehari sebelumnya, sementara 1 jemaah lainnya dipulangkan pada Sabtu kemarin. Selain itu, terdapat 1 jemaah yang masih berstatus tunda berangkat dan diupayakan dapat diberangkatkan pada kloter 25 gabungan dari Provinsi Jambi dan Kepulauan Riau, jika kondisi kesehatan membaik. Dengan kondisi tersebut, total jemaah asal Kalbar yang diberangkatkan menuju Arab Saudi mencapai 1.840 orang.
2: Kemudian dari 1.842, ada 2 jemaah yang tidak memenuhi syarat untuk diberangkatkan. Kemudian jemaah itu, yang 2 itu sudah dipulangkan kemarin 1 orang dan hari ini juga akan dipulangkan 1 orang. Jadi total jemaah yang berangkat ke Arab Saudi ditambah dengan hari ini berjumlah 1.840. Kemudian ada jemaah yang tidak diberangkatkan dari asrama haji 1 orang. Kemudian ada 1 jemaah yang masih tunda berangkat yang insyaallah kita upayakan akan berangkat di kloter 25.
1: Kamaludin berharap seluruh jemaah yang telah tiba di Tanah Suci dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk, aman, dan lancar. Sementara itu, sebanyak 82 jemaah yang tergabung dalam kloter 18 dijadwalkan diberangkatkan pada Minggu dini hari dan akan bergabung bersama jemaah asal Provinsi Riau menuju Arab Saudi. Syarusani melaporkan.
0: Pendengar, kemacetan dan tingginya angka kecelakaan di kawasan Jembatan Kapuas 2 Pontianak kembali menjadi sorotan. Pengamat sosial kemasyarakatan Kalimantan Barat menilai, pembangunan infrastruktur baru sudah mendesak dilakukan untuk mengurai kepadatan arus kendaraan. Berikut laporan selengkapnya.
3: Kepadatan arus kendaraan di jalur Jalan Adi Sucipto menuju kawasan Trans Ambawang kembali menjadi sorotan. Pengamat sosial kemasyarakatan Kalimantan Barat Insinyur Syarif Izhar Alaidrus menilai pembangunan duplikasi jembatan Kapuas 2 sudah menjadi kebutuhan mendesak untuk mengurangi kemacetan sekaligus menekan resiko kecelakaan. Menurut Izhar, berdasarkan kajian sebelumnya, sejak pembahasan rencana pembangunan jangka menengah tahun 2012, sudah dibicarakan idealnya kawasan Pontianak dan sekitarnya memiliki 5 jembatan penghubung. Namun hingga kini baru terdapat jembatan Kapuas 1 serta duplikatnya, kemudian jembatan Kapuas 2 serta rencana duplikasi yang dinilai belum cukup memenuhi kebutuhan lalu lintas.
4: Tentang rencana pembangunan jangka menengah tahun 2012 pada waktu itu juga sudah dibicarakan adanya idealnya dibangun jembatan yang membentang antara seberang kota Pontianak di sebelah sini dengan di seberang sana. Nah itu sudah dihitung ataupun sudah dikalkulasikan bahwa jembatan yang perlu dibangun itu sebanyak 5 buah.
3: Selain duplikasi jembatan Kapuas 2, pembangunan jalur penghubung baru dari kawasan Wajuk Hulu menuju Sungai Rengas juga dinilai perlu dipercepat. Hal ini mengingat tingginya mobilitas kendaraan dari arah utara seperti Singkawang dan Sambas maupun dari wilayah timur Kalimantan Barat seperti Sanggau dan Sintang. Menurut Izhar, titik pertemuan arus kendaraan di kawasan tersebut kini menjadi salah satu titik rawan kemacetan dan juga kecelakaan.
4: Jadi memang kenyataan yang ada sekarang ini kan bahwa titik kumpul daripada arus yang masuk ke jembatan Kapuas 2 ini kan ternyata kan bukan cuma dari arah timur tapi juga dari arah utara. Ya, arah utara yaitu Sambas, Singkawang dan sebagainya kan. Udah arah timur itu dari Kapasulu, Sintang, Sanggau, dan seterusnya kan. Nah, oleh sebab itu maka di titik ini adalah sangat rawan sekali terjadi kecelakaan tersebut.
3: Izhar juga berharap dukungan dari anggota DPR RI asal Kalimantan Barat di Komisi Pembangunan dan Perhubungan untuk memperjuangkan dukungan anggaran pusat agar pembangunan infrastruktur penghubung tersebut dapat segera direalisasikan. Gulista Kisra melaporkan.
5: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Pendengar, kita lanjutkan informasi pagi hari ini. MTS Negeri Singkawang mengajak siswa kelas 9 merayakan selesainya ujian madrasah melalui kegiatan positif guna menghindari aksi coret-coret seragam dan konvoi di jalanan. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya membentuk karakter siswa agar tetap membawa kebiasaan baik di lingkungan masyarakat. Berikut kita simak laporannya.
6: Penyerahan bantuan septic tank PVC dan alat komposter kepada warga di Kabupaten Kuburaya ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan kuliah kerja nyata tematik Poltekkes Kemenkes Pontianak tahun 2026. Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak Profesor Kelana Kusuma Dharma menyampaikan bantuan ini difokuskan bagi warga yang tinggal di kawasan bantaran sungai. Penggunaan septic tank berbahan PVC dinilai sangat tepat untuk kondisi geografis tersebut, guna memastikan kotoran terbuang pada tempatnya dan tidak mencemari lingkungan perairan.
7: Bantuannya berupa septic tank PVC. Memang septic tank PVC ini tepat diberikan pada daerah-daerah bantaran sungai untuk meningkatkan ODF, jadi meningkatkan masyarakat yang membuang kotoran pada tempatnya seperti itu. Dan satu lagi yaitu dalam bentuk komposer untuk mengubah sampah menjadi pupuk. Dan ini baru dua desa, tadi kami menandatangani PKS, perjanjian kerjasama untuk keberlanjutannya. Jadi insya Allah ke depan kita akan lanjutkan di desa-desa yang lain, serta dalam bentuk...
6: Selain penyerahan bantuan, dilakukan pula penandatangan perjanjian kerjasama antara pihak Poltekkes dengan pemerintah desa setempat. Untuk tahun ini, program difokuskan di wilayah Kabupaten Kuburaya karena lokasinya yang sangat strategis dan sedang berkembang pesat. Iksan mengapresiasi dipilihnya Desa Sungai Raya dan Desa Teluk Kapuas sebagai lokus pelaksanaan KKN tematik Poltekkes Kemenkes Pontianak tahun 2026. Iksan juga menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan terkait perawatan fasilitas yang telah diberikan.
8: Tentunya ini sebagai implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat, dan kita tahu bahwa yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat itu adalah apa yang bisa mahasiswa berikan, artinya ilmunya didapat di kampus kemudian diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat. Nah, kami sangat-sangat bersyukur karena dijadikan lokus, dan tentunya ini tidak berhenti sampai di sini, masih ada 22 desa lagi yang harus di lakukan tempat untuk penyelenggaraan KKN berikut.
6: Satu di antara penerima bantuan, Neneng, bersyukur bisa menjadi penerima bantuan itu. Dengan hadirnya bantuan septic tank PVC ini, Neneng dan keluarga bisa membuang air besar tanpa mencemari lingkungan.
9: Ya, saya makasih banyaklah udah menjaga kebersihan lingkungan. Jadi enggak buang air sembarangan gitu. Belum, karena saya baru di sini. Iya, plong dia. Ya, harapannya makasih gitulah udah ngasih saya bantuan. Selama ini enggak pernah ada bantuan. Mudah-mudahan semua dikasih kesehatan.
6: Kehadiran septic tank PVC ini juga merupakan bagian dari upaya dalam menjaga lingkungan dan mencegah angka stunting, penyakit diare, serta penyakit lainnya. Dengan kehadiran sanitasi yang baik, diharapkan meningkatkan taraf hidup sehat bagi masyarakat. Muhammad Rokib melaporkan.
0: Dengar, itu dia tadi informasi terkait upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mendukung program Open Defecation Free atau ODF atau Stop Buang Air Besar Sembarangan. Poltekkes Kemenkes Pontianak menyerahkan bantuan berupa septic tank PVC dan alat komposter kepada warga di Kabupaten Kuburaya. Dan kita akan beralih ke informasi lainnya pendengar, di mana MTS Negeri Singkawang mengajak siswa kelas 9 merayakan selesainya ujian madrasah melalui kegiatan positif guna menghindari aksi coret-coret seragam dan konvoi di jalanan. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya membentuk karakter siswa agar tetap membawa kebiasaan baik di lingkungan masyarakat. Berikut kita simak laporannya.
10: Berbagai cara dilakukan sekolah untuk mengisi momen kelulusan dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. Madrasah Tsanawiyah Negeri Singkawang menggelar serangkaian kegiatan positif sebagai bentuk ekspresi kebersamaan sekaligus kepedulian terhadap lingkungan dan literasi. Kegiatan pertama diawali dengan penulisan pesan dan tanda tangan pada baliho yang telah disediakan oleh pihak madrasah. Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Singkawang, Rahmi Nurazdia, mengatakan aksi ini menjadi alternatif kreatif untuk menghindari tradisi coret-coret seragam yang kerap dilakukan setelah ujian. Melalui baliho tersebut, para siswa menuangkan kesan, pesan, dan juga harapan mereka selama menempuh pendidikan di madrasah.
11: Kegiatan ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi mereka, terutama membiasakan mereka untuk senantiasa melakukan hal-hal yang positif, kemudian terbiasa untuk melaksanakan atau memiliki karakter yang baik dimanapun mereka berada.
10: Selain itu, siswa juga melakukan aksi penanaman pohon di lingkungan madrasah. Kegiatan ini menjadi simbol kepedulian terhadap lingkungan sekaligus implementasi nilai ekoteologi yang diajarkan di madrasah. Pohon-pohon yang ditanam diharapkan menjadi kenang-kenangan yang bermanfaat dan tumbuh bersama sekian waktu. Salah satu siswi kelas 9, Sarah, juga berharap kegiatan positif yang dilakukan angkatannya dapat menjadi contoh bagi adik kelas di masa mendatang. Dengan cara tersebut, momen kelulusan tidak hanya menjadi perayaan semata, tetapi juga meninggalkan kesan baik bagi lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar.
12: Rasanya lega dan bahagia karena kami telah menyelesaikan salah satu tahap penting dalam pendidikan kami. Kami ingin melakukan sesuatu yang lebih bermakna daripada sekedar coret-coret. Dengan kegiatan ini, kami yakin kami bisa meninggalkan sesuatu yang lebih bermanfaat dan berpositif untuk seterusnya. Untuk teman-teman, semoga kita semua bisa sukses ke depannya. Dan untuk adik kelas, semoga bisa meneruskan tradisi positif ini dan memberikan manfaat yang lebih baik lagi untuk MTS itu.
10: Tak hanya itu, para siswa juga turut memberikan sumbangan buku layak baca untuk menambahkan koleksi perpustakaan di madrasah. Donasi ini menjadi wujud nyata kontribusi siswa dalam meningkatkan semangat literasi di lingkungan madrasah. Gulista Kisra melaporkan.
13: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama perakirawan Iskandar. Silakan rekan Iskandar.
14: Selamat pagi rekan Jerry di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Supadio Pontianak akan melaporkan perakiraan cuaca untuk hari ini Minggu 10 Mei 2026 berlaku mulai pukul 7 pagi ini. Kita mulai dari kondisi cuaca untuk pagi hingga siang hari ini. Secara umum kondisi cuaca di Kalimantan Barat cerah berawan. Untuk siang hingga sore nanti, hujan ringan berpotensi terjadi sebagian besar wilayah Kabupaten Sambas, Ketapang, Kota Pontianak, Kuburaya, Mempawah, Kayung Utara, dan Kapuas Hulu. Sedangkan hujan dengan intensitas sedang terjadi sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang, Landak, dan Sanggau. Untuk malam hingga dini hari nanti, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kuburaya, Kayung Utara, dan Ketapang. Sedangkan hujan dengan intensitas sedang terjadi sebagian wilayah Kabupaten Sanggau, Sekadau, Sintang, dan Melawi. Untuk angin-angin bertiup dari arah Tenggara hingga Barat Daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60 hingga 98%. Peringatan dini waspadai hujan yang disertai kilat maupun petir serta angin kencang berdurasi singkat. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi adanya dua titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Sedangkan untuk indeks kebakaran hutan dan lahan dalam sepekan ke depan masuk dalam kategori aman. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan. Saya Iskandar, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Cherry.
0: Baik, terima kasih rekan Iskandar, selamat bertugas kembali. Dan pendengar, demikian tadi telah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Iskandar.

Sekian Warta Berita Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pontianak pagi ini. 104,2 FM. Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Pagi produksi RRI Pontianak. Dan setelah ini nanti pada pukul 6.30 akan ada kabar dari Kalbar, jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1.

Mau usaha di desa makin berkembang? Yuk, gabung di Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Merah Putih bukan sekedar tempat simpan pinjam biasa. Ini tempatnya pelaku usaha tumbuh dan berkembang bersama. Dari urusan modal, cara kelola usaha, sampai pemasaran, semuanya dibantu. Dengan Koperasi Merah Putih, kita tidak maju sendirian, tapi sukses bersama. Koperasi sehat, desa mandiri, ekonomi kita makin kuat.

0: Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Antikop, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.
1: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
2: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
3: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical! Mbappe!
2: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Kali ini kami hadirkan kabar dari Kalbar. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat edisi hari ini Minggu 10 Mei 2026. Acara ini juga bisa Anda simak di 104,2 FM maupun live streaming kami di YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Dan bagi Anda pendengar yang ingin berbagi informasi, bisa langsung menyampaikan melalui WhatsApp kami 0811-570-1042 atau langsung bergabung di live chat YouTube kami di Pro 1 RRI Pontianak. Dan pagi hari ini bersama saya Cherry Lubis di Pontianak dan tentu saja ada rekan-rekan saya dari Sanggau, Sintang, Sambas, dan Entikong. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi rekan-rekan.
1: Hai. Gimana kabarnya pagi hari ini? Sehat semua?
3: Luar biasa.
4: Ya, luar biasa, alhamdulillah.
1: Baik, kalau begitu kita langsung ke informasi cuaca dan lalu lintas dari Sintang dulu. Bagaimana Riko?
3: Baik, terima kasih Ciri Lobis ya, luar biasa, biasa di luar juga kita ya, Daus. Bisa. Baik, karena ini akhir pekan, harusnya lebih bahagia, cuaca juga sama kayak kita ya, harusnya semangat. Tapi pagi ini masih mendayu, mendung, senduh, ya mudah-mudahan segera cerah, ya sehingga aktivitas di akhir pekan juga bisa terlaksana dengan baik. Lalu Ciri Lubis, kalau untuk pantauan lalu lintas yang melintasi jalan Yusif More masih sangat sepi. Namun kalau di jalan Simpang 5 kemudian lintas melalui PKP Mujahidin itu sudah ramai lancar pagi ini.
1: Oke baik, terima kasih Riko untuk informasinya. Kalau di Entikong bagaimana Jiki?
4: Ya, kalau di Entikong ini cuaca untuk kesempatan pagi hari ini masih mendung begitu. Karena semalam itu pul diguyur hujan dengan intensitas ringan saja. Kemudian kalau untuk lalu lintas masih sepi begitu cari.
1: Oke baik, kalau di Sanggau bagaimana Ismalina?
5: Jika oke, iya iya. Oke, di Sanggau pagi ini Cherry dan juga teman-teman dan juga pendengar, pagi ini cuaca sudah mulai cerah dari kawasan Sabang Merah karena semalam juga diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, angin juga lumayan kencang. Jadi pagi ini sangat dingin Cherry. Kalau untuk lalu lintas aman lancar karena setiap minggu masyarakat juga sudah melakukan aktivitas di kawasan Sabang Merah untuk menikmati pagi yang cerah dan juga berolahraga Cherry.
1: Oke baik, terima kasih. Kalau di Sambas bagaimana Daus?
6: Ya Cherry Lubis, pagi hari ini di Kabupaten Sambas ya pantauan cuacanya cukup cerah sampai sekarang, dari kemarin juga cukup cerah ya. Walaupun dilihat dari lintas Saing Rambi aktivitas warga belum terlihat ya, tapi untuk arus lalu lintas cukup lengang Cherry ya.
1: Oke baik, terima kasih Daus untuk informasinya. Kalau di Pontianak sendiri pagi ini cerah, terang benderang, tapi sepertinya sekarang mataharinya mulai ketutup awan. Dan untuk lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman juga masih lengang pagi hari ini. Dan kita akan beralih ke informasi pertama dari Pontianak, di mana 3 jemaah haji Kalimantan Barat ini batal berangkat tahun ini. Pelaksanaan pemberangkatan jemaah calon haji Kalimantan Barat hingga hari kelima ini terus berlangsung lancar di Asrama Haji Pontianak. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Barat, Kamaludin, mengatakan hingga Sabtu 9 Mei 2026, jumlah jemaah yang telah diberangkatkan itu mencapai 1.842 orang dari total 1.844 jemaah yang dijadwalkan berangkat. Namun demikian, 3 jemaah ini dipastikan tidak dapat berangkat karena tidak memenuhi syarat kesehatan untuk penerbangan dan pelaksanaan ibadah haji. Satu jemaah juga telah dipulangkan sehari sebelumnya, sementara satu jemaah lainnya dipulangkan pada Sabtu kemarin. Selain itu pendengar, terdapat satu jemaah yang masih berstatus tunda berangkat dan diupayakan dapat diberangkatkan pada kloter 25, gabungan dari Provinsi Jambi dan Kepulauan Riau jika kondisi kesehatannya membaik. Nah dengan kondisi ini pendengar, total jemaah asal Kalimantan Barat yang diberangkatkan menuju Arab Saudi mencapai 1.840 orang. Sementara itu sebanyak 82 jemaah yang tergabung dalam kloter 18 ini dijadwalkan diberangkatkan pada Minggu dini hari dan akan bergabung bersama jemaah asal Provinsi Riau menuju Arab Saudi. Itu dia tadi informasi pertama dari Pontianak. Selanjutnya kita beralih ke Sintang. Sebanyak 33 jemaah haji asal Kabupaten Sintang resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci pada hari Jumat kemarin. Silakan Riko selengkapnya.
3: Baik, terima kasih Cherry Lubis. Betul, kalau tadi dari Pontianak juga informasi tentang haji, namun Sintang juga sama karena memang ini masih musim haji ya. Dalam hal ini yaitu sebanyak 33 calon jemaah haji ini menuju embarkasi Batam, di mana dalam hal ini sebanyak 33 asal Kabupaten Sintang ini jemaah haji resmi diberangkatkan yaitu menuju Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Di mana pelepasan jemaah haji ini sendiri Lubis dan juga pendengar yaitu dilaksanakan di halaman kantor Bupati Sintang tepatnya pada hari Jumat 8 Mei 2026 pagi. Dan sebanyak 33 jemaah haji ini juga diberangkatkan tahun ini yaitu berasal dari sejumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang, dan rinciannya itu Kecamatan Dedai ada sebanyak 4 jemaah, lalu Tempunak 1 jemaah, kemudian Spauk 1 jemaah, Binjai Hulu 3 jemaah, lalu Kelam Permai 2 jemaah, Sungai Tebelian 3 jemaah, dan Sintang yaitu 18 jemaah serta 1 orang petugas haji. Dan dalam hal ini jemaah termuda ya, terdapat jemaah termuda dari 33 calon jemaah haji yaitu berusia 25 tahun adalah Dimas Fajar Rananya berusia 25 tahun. Kemudian jemaah tertua yakni Ibu Suginem yang telah memasuki usia 80 tahun dan ini masuk kategori lansia. Sementara itu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang yaitu Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh, maksud kami Haji Holik sendiri menjelaskan bahwa seluruh jemaah asal Kabupaten Sintang ini yaitu tergabung dalam kloter penerbangan 18 bersama dengan jemaah asal Riau. Kemudian dari Pontianak itu diberangkatkan pada 9 kemarin ya, tanggal 9 Mei kemarin, lalu hari ini tepatnya tanggal 10 Mei ini mereka menuju Tanah Suci dan hari ini dimulai yaitu peribadatan untuk melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci dan kita berharap mereka bisa melaksanakan dengan baik. Jika tidak ada kendala maka pada tanggal 20 Juni 2026 ini diperkirakan kembali ke Kabupaten Sintang, tepatnya tanggal 22 itu sudah tiba dengan selamat. Mudah-mudahan semuanya kembali ke Tanah Suci, dari Tanah Suci kembali berkumpul bersama keluarga dan kita berharap nanti menjadi haji yang mabrul dengan doa penuh harapan bisa terlaksana dengan baik. Kita-kita juga bisa menyusul ya. Lubis, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih Riko untuk informasinya dan kita akan beralih ke Entikong. Permintaan kambing kurban di Sekayam mulai naik. Informasi selengkapnya silakan Jeki.
4: Baik, jadi untuk informasi pertama dari Entikong ini terkait dengan seiring mendekatnya Hari Raya Idul Adha 2026, aktivitas penjualan kambing di Kecamatan Sekayam mulai mengalami peningkatan. Seperti pedagang kambing Sekayam, Jatmiko mengatakan dirinya telah menyiapkan stok ternak sejak awal tahun untuk mengantisipasi meningkatnya permintaan menjelang Idul Adha. Dan ia juga menyampaikan kambing jantan masih menjadi pilihan utama masyarakat untuk kebutuhan ibadah kurban mandiri. Dan selain itu, pedagang juga tetap melayani kebutuhan akikah masyarakat sepanjang tahun berjalan. Kemudian Jatmiko juga berharap daya beli masyarakat tetap terjaga sehingga penjualan hewan ternak dapat berjalan lancar selama musim Idul Adha. Nah, momentum hari besar keagamaan dinilai mampu memperkuat perekonomian peternak lokal di Kecamatan Sekayam. Kemudian menurutnya harga kambing saat ini masih relatif stabil meski permintaan mulai meningkat dibandingkan hari biasa. Sejumlah kandang penjualan kambing di Balai Karangan juga mulai ramai didatangi pembeli dari berbagai desa sekitarnya. Demikian informasi pertama dari Entikong. Jerry.
1: Baik, terima kasih Jeki. Kita akan beralih ke Sanggau. Manggala Agni Sanggau, edukasi bahaya karhutla sejak dini. Selengkapnya silakan Cika.
5: Iya, terima kasih Cherry, di mana Manggala Agni Kalimantan 11 Sintang Pondok Kerja Sanggau menggelar kegiatan outing kelas dan edukasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan bagi siswa TK Rodatul Al-Atfal Muslim Sanggau pada Jumat 8 Mei 2026. Komandan Regu Manggali Agni Pokja Sanggau, Heri Riyadi juga mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk menanamkan kesadaran kepada anak-anak tentang pentingnya menjaga hutan serta bahaya kebakaran hutan dan lahan sejak usia dini. Heri juga menjelaskan pendidikan lingkungan kepada anak usia dini juga menjadi langkah awal dalam membangun generasi yang peduli terhadap kelestarian alam. Ia juga menilai kesadaran tersebut juga penting agar anak-anak dapat ikut berperan dalam upaya pencegahan karhutla di masa mendatang. Ia juga menambahkan dalam kegiatan tersebut, para siswa juga diperkenalkan dengan fungsi serta kegunaan berbagai alat pemadam kebakaran milik Manggala Agni. Dikatakan pengenalan itu dilakukan dengan metode yang menyenangkan agar mudah dipahami oleh anak-anak. Heri juga mengajak masyarakat untuk turut menjaga lingkungan dan juga mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan di wilayah masing-masing dengan harapan sinergi masyarakat dan edukasi lingkungan dapat menjadi langkah efektif dalam menekan resiko karhutla. Demikian informasi dari Sanggau, Cherry.
1: Baik, terima kasih Cika untuk informasinya. Kita akan beralih ke Sambas. Bupati Sambas tinjau jembatan ambruk di Subah, langsung beri solusi. Selengkapnya silakan Daus.
7: Ya baik Cherry, betul sekali. Bupati Sambas Satono turun langsung meninjau kondisi jembatan yang ambruk di wilayah Subah baru-baru ini. Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk respon cepat pemerintah terhadap keluhan dan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam peninjauan tersebut, Satono juga langsung melihat kondisi jembatan yang rusak cukup parah dan mengganggu aktivitas warga sehari-hari. Mulai dari akses pendidikan, ekonomi, hingga mobilitas masyarakat yang kini menjadi lebih sulit akibat putusnya jalur penghubung tersebut. Jadi tidak hanya meninjau, Bupati juga langsung memberikan solusi sementara agar masyarakat ini tetap bisa beraktivitas dengan aman sambil menunggu proses penanganan lebih lanjut. Pemerintah daerah disebut akan bergerak cepat untuk melakukan langkah perbaikan ini agar warga bisa kembali beraktivitas secara normal secepat mungkin. Dan Satono juga menegaskan infrastruktur jalan dan jembatan ini merupakan kebutuhan penting yang harus segera ditangani. Ia juga meminta seluruh pihak terkait ini bergerak dengan cepat dan bersinergi supaya proses penanganan tidak memakan waktu yang terlalu lama. Masyarakat hanya berharap langkah cepat pemerintah ini bisa jadi solusi nyata agar aktivitas warga ini bisa kembali lancar ya, dan roda perekonomian masyarakat tetap berjalan dengan baik. Cherry.
1: Baik, terima kasih Daus untuk informasinya. Dan pendengar, kami akan rehat sejenak, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Masih bersama kami pendengar di Kabar dari Kalbar, dan kita akan lanjutkan informasi kedua ya dari Kota Pontianak, di mana Jembatan Kapuas 2 ini jadi titik rawan kemacetan. Dan kemacetan di kawasan Jembatan Kapuas 2 kini dinilai semakin kompleks dan membutuhkan solusi percepatan pembangunan infrastruktur yang baru. Pengamat sosial kemasyarakatan Kalimantan Barat, Syarif Izar Alaidrus, ini mengatakan persoalan kepadatan lalu lintas di jalur penghubung Jalan Adi Sucipto menuju Trans Sungai Ambawang ini sudah berlangsung cukup lama. Nah, menurutnya, sejak pembahasan rencana pembangunan jangka menengah tahun 2012 kemarin, kawasan Pontianak ini sebenarnya diperkirakan butuh 5 jembatan penghubung untuk bisa mengurai arus kendaraan. Namun, sampai saat ini, infrastruktur maksud kami yang tersedia ini baru jembatan Kapuas 1, jembatan Kapuas 2, dan satu jalur duplikasi. Sehingga tambahan jembatan dinilai masih sangat diperlukan. Syari mengungkapkan, duplikasi jembatan Kapuas 2 ini menjadi kebutuhan yang mendesak karena tingginya arus kendaraan dari wilayah timur seperti dari Sintang dan Sanggau maupun dari arah utara seperti Sambas dan Singkawang. Kondisi ini membuat kawasan jembatan Kapuas 2 rawan kemacetan dan kecelakaan. Bahkan sepanjang Januari sampai Mei 2026, disebut terjadi sekitar 18 kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa. Ia berharap pemerintah daerah, pusat, dan anggota DPR RI asal Kalbar ini bisa mendorong percepatan pembangunan duplikasi jembatan Kapuas 2 maupun jembatan Kapuas 3 supaya persoalan lalu lintas tidak terus berulang. Kita doakan ya pendengar dan pemirsa, semoga ini segera diwujudkan, jadi nanti di tol Kapuas 2 itu tidak macet-macet terus setiap hari ya. Selanjutnya kita akan beralih ke Sintang. Panitia Hari Besar Islam Kecamatan Sintang menyatakan kesiapannya untuk menyelenggarakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Stadion Baning. Selengkapnya, silakan Riko.
1: Baik, pengurus Hari Besar Islam atau PHBI Kecamatan Sintang ini akan melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah, yaitu berlangsung dilaksanakan nantinya di lapangan sepak bola Stadion Baning Sintang, tepatnya pada Rabu 27 Mei 2026. Dan sholat id sendiri diperkirakan akan dimulai tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat hingga dengan selesai. Selaku Ketua Umum PHBI Kecamatan Sintang, yaitu Dr. Andes Haji Budi Harto MSI, beliau mengatakan bahwa memang pihaknya ini masih melakukan persiapan secara teknis dan juga berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk kelancaran kegiatan nantinya. Dan ini juga pelaksanaan sholat Idul Adha atau Idul Kurban ini terbuka untuk seluruh masyarakat Sintang dan sekitarnya yang ingin melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah, yaitu di Stadion Baning Sintang, mengingat tempat yang sangat luas, representatif, jadi terbuka untuk umum untuk melaksanakan secara berjamaah, yaitu di Komplek Baning, tepatnya di Stadion Baning Sintang. Yuk datang semuanya, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, tanggal 27 nanti akan dimulai sholat id secara berjamaah di Sintang. Cherry, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih Riko untuk informasinya, dan kita akan beralih ke Sanggau. Wakil Bupati Sanggau dorong sinkronasi perbatasan Sanggau Ketapang dipercepat. Selengkapnya, silakan Cika.
2: Ya, betul sekali Cherry, di mana pemerintah Kabupaten Sanggau dan Ketapang terus mempercepat sinkronisasi wilayah perbatasan antar kabupaten. Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, menyampaikan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk memastikan administrasi wilayah kedua daerah itu berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia juga mengatakan proses sinkronisasi ini melibatkan pemerintah provinsi dan juga Kementerian Dalam Negeri karena menyangkut kewenangan administrasi antar wilayah. Ia juga menilai penyusunan ini penting agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun investasi di kemudian hari. Ia juga menjelaskan sinkronisasi tersebut juga harus dilakukan secara menyeluruh karena menyangkut juga tentang kewenangan pemerintah daerah masing-masing. Nah, selain itu juga aspek administrasi, investasi, dan penyesuaian pembelian wilayah juga menjadi perhatian dalam pembahasan keduanya. Dan di tahapan berikutnya, ia juga menyebut bahwa kedua pemerintah kabupaten ini akan menyiapkan surat resmi untuk disampaikan kepada pemerintah provinsi, dan pemerintah provinsi nantinya akan meneruskan komunikasi kepada kementerian terkait juga guna mempercepat penetapan administrasi di wilayah perbatasan tersebut. Demikian informasi dari Sanggau, Cherry.
0: Baik, terima kasih Cika untuk informasinya. Kita akan beralih ke Entikong. TMMD Kodim Sanggau percepat pengerjaan jalan desa Semayang. Selengkapnya silakan Jeki.
3: Baik, benar Ceri dan pendengar, di mana akses transportasi warga di wilayah sasaran TNI Manunggal membangun desa TMMD mulai terbuka. Satgas TMMD ke 128 Kodim 1204 Sanggau kini bergerak melakukan perbaikan dan pelebaran jalan penghubung antara desa Semayang menuju desa Persiapan Tanak di Kecamatan Kembayan. Komandan Satgas TMMD ke 128 Kodim 1204 Sanggau, Letkol Infantri Nurrahman Gida Drahijia ini mengungkapkan pengerjaan infrastruktur tersebut menjadi salah satu sasaran utama TMMD sebab jalur tersebut sebelumnya sulit dilalui terutama saat musim hujan. Dan ia juga menyampaikan beberapa unit alat berat dikerahkan untuk mempercepat proses pengerjaan di lapangan. Jalan yang sebelumnya licin dan berlumpur, sambungnya kini lebih padat dan layak dilalui kendaraan. Dikatakan khusus untuk perbaikan fisik jalan, personil Satgas TMMD bekerja tanpa mengenal waktu demi mengejar target penyelesaiannya. Semangat gotong royong juga diperkuat dengan keterlibatan masyarakat yang turut membantu di lokasi pekerjaan. Dia mengatakan pembangunan jalan ini sangat dibutuhkan warga sebab kondisi sebelumnya dinilai cukup memprihatinkan dan kerap menghambat mobilitas masyarakat daerah dari daerah pedalaman Kembayan. Demikian informasi kedua dari Antikung. Jerry.
0: Baik, terima kasih Jeki untuk informasinya. Kita beralih ke Sambas, di mana Sambas siapkan ekspor beras premium ke Sarawak, Malaysia, fokus dokumen dan standarisasi kualitas. Selengkapnya silakan Daus.
4: Ya, pendengar dan pemirsa, Kabupaten Sambas kini mulai bersiap ya menembus pasar internasional melalui ekspor beras premium ke Kuching, Sarawak, Malaysia. Pemerintah Kabupaten Sambas bersama Dinas Pertanian saat ini tengah mempercepat berbagai persiapan, mulai dari kelengkapan dokumen hingga standarisasi kualitas beras yang akan dipasarkan ke luar negeri. Langkah ini menjadi tindak lanjut setelah adanya kunjungan Menteri Pangan Sarawak beberapa waktu lalu. Pemerintah daerah melihat peluang ini sebagai kesempatan besar untuk memperkuat sektor pertanian sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya para petani di wilayah perbatasan. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas, Hermanto, mengatakan bahwa saat ini fokus utama pemerintah adalah menyiapkan legalitas produk, kualitas kemasan hingga komunikasi dengan perusahaan eksportir agar beras premium asal Sambas mampu bersaing di pasar Malaysia. Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga mulai melakukan pembinaan kepada kelompok tani dan para petani ini diarahkan menggunakan bibit unggul dan menjaga kualitas hasil panen agar sesuai dengan standar ekspor yang dibutuhkan pasar luar negeri. Dalam waktu dekat, pihak Sarawak juga disebut akan melakukan kunjungan balasan ke Sambas untuk membahas lebih rinci terkait jumlah kebutuhan beras dan persyaratan teknis ekspor. Dan pemerintah pun turut optimis langkah ini bisa membuka peluang baru bagi produk pertanian lokal agar semakin dikenal di mancanegara. Cherry.
0: Oke, baik. Terima kasih informasinya, Daus. Dan sebelum kita menutup,

0: Bangla News lagi. Jembatan Subah yang ambruk daerah mana? Karena Subah Sambas luas. Bung Firdaus bisa kasih tahu. Silakan,
1: Nah,
0: Daus.
1: itu di Tebuah Elok ya.
0: Oke, jadi di Tebuah Elok ya, Bang Lanius ya, untuk jembatan yang ambruknya semoga bisa segera diperbaiki ke depannya ya, supaya bisa digunakan lagi. Terima kasih rekan-rekan, terima kasih Riko, Jeki, Cika, dan Daus. Selamat bertugas kembali, semoga sehat
1: Oke,
0: selalu
1: terima
0: dan tetap
1: kasih.
0: semangat.
2: Amin.
1: Siap.
3: Siap. Amin.
0: Amin. Baik. Demikian pendengar untuk kabar dari Kalbar edisi hari ini 10 Mei 2026. Saya Cari Lubis dan kru yang bertugas pamit. Sampai jumpa di kabar dari Kalbar edisi berikutnya.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari

0: Pendengar, setelah ini kita akan bergabung bersama Pro3 untuk menyimak Warta Berita Sentral.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.